Jesus datai ngage sida, berjalai datas sai. Lebuh sida murid ia, meda ia berjalai datas sai, sida balai benda takut. Antunya, piak ku sida. Lalu sida nyerawah, lawan takut magang. Kemayanya Jesus berjakup ngage sida, anang takut, piak ku ya, aku tu, anang takut. Udahnya pita angkat lo berjakup ku ya, Tuhan, entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas saya, mansang ngari nuan. Kitu meh piak ku Jesus, nyalai pita angkat ari perahu, berjalai atas saya, mansang ngari Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piak ku yang ngau. Jesus nangkap ia kalanya lalu berjaku. Pengarap nuan agi mekang. Nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belok nepan ke dalam perahu. Lalu ribut ngetu bertiup. Sidak murid ia di dalam perahu belok nyembah Jesus. Amat menuan tu anak Allah Ta'ala. Piak ku sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita sehari itu, nyadi sudah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai buat menuh puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan mit dua ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai. Balat ngalit ke hati bala orang ti ampit makai roti ngoikannya. Lalu nitiah ke depadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15. Bala orang mayuah lu dekat nangkap Jesus. Serta mejalio awak kena dituai sidak. Serta ngulu ke sidak ngalah ke perintah Rom. Sidak dekat mejalio nyadi raja sidak. Bala murid Jesus empu kadang nak sama bisi hati setuju ngurau mayuah, lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang nak tuk meh kebuah ia lu ngasuh bala murid ia nepan ke dalam perahu, serta lu belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala orang mayuah pulai ke benua sidak. Takkan ke tempat ke dia tuju sidak. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayuah, serta netap ke ia nak ninggal ke sidak. Udah lepasnya Jesus lalu nikit bukit, serta sembiang ke diri. Udahnya ia mengat nulung bala murid ia, dia benung matung-matung buat tasiak malam, nyak serta tusah benar, labang di depan kok ke gelombang. Tu meh ngasuh sidak semalam-malamnya bedau matuang-atuang bertasik. Utai tu nyadi buat cerita tu menyadi mayuh benar ngalit ke hati kita. Lebih lagi bersangkut paut ngau Jesus dia berjalai datang saya. Kita tahu nanya sekali ke Jesus dia mensia benar baka kita amat oleh berjalai datang saya. Nama kebuah yang baka kedekat berjalai ngelimpas sidak. Kebenar mayuh benda utai ti nyadi ditu, kita tidak boleh nyagam ngosiliak serta ngemuas ke hati kita. Menjadi dalam pengharap kita orang Kristian, kita nemu mayuh benda perkara pasal Jesus, ngau pasal Allah Ta'ala, tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak kita boleh nemerti atau kenemu ngosiliak. Kau benar, pengharap kita orang Kristian, tidak berpanggai buat perkara tidak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Dan berpanggai buat perkara ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surat Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan, berduduk buat kita ditemu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tidak dayan ke Roh Kudus dengan kita. Biar moga kita harap kaya oleh merik kita penemu tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita menjadi orang Kristian.
Siti ari ajar bo cerita tu, ianya kita boleh mangai ke pengarap kita bo Allah Taala. Aba kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita lebuh maya kita kena penusah. Amat kita suah ndak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Taala ndak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Taala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Luk lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil bekas St. Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati bala orang Kristian di benua Rom, tikna ada perinsok kurang, maya menyok. Lebih lagi, bekas Injil St. Mark, dan ada tujuh ya, ngagai bala Kristian kemenung nat ke pemerintah tak ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengarap. Nyalai datuk kemai kita berarti kebaca kita sila lagi. Buat ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sidak nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sidak nyaw terpejuah ke Genesaret. Lawa ribut, kuat berpuput malam nyaw. Buat ayat 23, kita maca pasal Jesus tiniki ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuah, awak kulih bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuah pulai, tawah mega hari penyaudah malam, lalu bala pan sama dah kenyang makai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita duduk reitu, Jesus berat benar ke peluang kalau ia oleh kediri bersemiang ngakai ala apai. Kita tak nanya menyadi, nama kebuah Jesus berat ke pengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus, maya benar perkara berat tinyekut kerunding ia. Bala orang perisi dengan bala Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ia. Lalu bala orang mayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedap. Awak kenguluk sedap ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisik penglemi hati dekat nundak kerunding sedap. Setelah nerima pemintak sedap tengah suhaya nyari raja sedap. Tang Jesus mereka nemu tu jalai dia salah. Nyalai penguji nonton Jesus besar benar. Kita nak nemu penglamak Jesus di bersemiang, tang dia sangka ke berjam-jam. Laban seminak nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari, baru Jesus bersih peluang datai nulung bala murid ia, dikenal penusah bertengah-tengah tasiak. Buat ayat 24, kita ingat pasal Jesus dimedak bala murid ia kena penusah bertengah tasiak. Serta ndak terdayung ke perahu sidak, laban kena tacak keribut di balat. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi. Berarti itu sidak murid Jesus ndang lama udah matung-matung bertasiak semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperahu setelah berjalan datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalan Jesus oleh berjalan datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Nak kira oleh gereja utai tiba ketu. Nak kedulu orang itu kita dengar pasal Jesus dia boleh berjakuk ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu tak kau tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang saya mansok semak sedak. Lalu hari mia tu agak petang benar tak kau salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang ngumbai Jesus tu antu. Mayuh kita yang senggaku kurang lebih bakal sedak. Nanti lebuah kita merauk malam, tak meda orang berjalai datas air semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid tak takut ke kabut.
tan sidak takut ke orang ke depedak sidak serta dekumai sidak antu. Tidak kau ngacau teka nganuk sidak, piak kerun yang sidak. Medak bala sidak bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu maya utai tinggal suah kita takut serta irau. Kita takut kekosaan tu terjai dalam dunia tu tidak sangka kita tak merusak kita. Bawa pengharap lama kita iban penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi maya kita takut serta irau, Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, ana takut. Aku tu, ana takut. Lepas Jesus angkat itu baru remati, baru bala sidak murid ya merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu meh temeri sidak pemerani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sidak, kemayanya ribut pengetu megak petiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang di ribu makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sidak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita yang bakal ke sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngau aku ngadah tala tiap taro ngau apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, Renyak minggu Trinity ke 10. Kami minta Tuhan ke pengasih. Mending ke semiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipinta kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah ke nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talas ku ajak dia tu datai ke belum lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ke pertemuan baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupu aku.

0: Ikanya nak kami mai kita mending ke program lalau pengidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFMI Ban di Kuching ya. Jadi dia tu peninga kita terus bergulai ngau pengelola program kami Menti Sigi ba program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS ya ke benong dia tu di Kompleks Sukan Serikai. Selamat pagi Menti.
1: Ya, selamat pagi Meda, selamat jalan ke pengawak selama hujung minggu.
0: Ya, selamat jalan ke pengawak selama hujung minggu. Nama berita kita di Serikai pagi tu.
1: Ya, berita kami di Serikai pagi tu. Mana yang ku tahu ni Meda, pengawak ke dia tu dalam keadaan 3 hari itu. Mana hari kami di Serikai?
0: Mana hari ni? Nah, yang mai kini?
1: Umbas ya.
0: Umbas ya. Bisi bersebun kini tu ke Serikai dia?
1: Bersebun. Lepas kena dai kepada sunan lembu kau kena buka ke jauh mimit kini mal nak boleh
0: ya ya ya
1: kena kena selako
0: ha laban tu ngak kami di Kuching kita ama balat direk gak bersebun menti ha laban pasut pasut jak keluar segi nyium bau asap deh ha
1: kan laban ngale ujar lama kemarau kena.
0: Ya, Siti ge nanti ba tim sini dengar berita pagi tadi deh. Bisi kira ke kenika asap hari menos pia si terbaik kita ke sida em ada ya. Ya lah ya bersebalak bersebun tu ngak ke Kuching kita deh menti.
1: Ya ne. Ya. Ya. Anu dia anu pasu keluar na ke pia kuso ne. Ya hari ke bersebun makanya.
0: Iya betul. Itu menti. Aku nyerah tu ngagai nuane lah bawa kita itu na cukup kebenaran.
1: Ya ya ya. Okey. Okay. Ya. Ya. Terima kasih Neda sekali lagi. Terima kasih pendengar mayu lah. Mari selamat pagi. Mungkin aku tadi kalau aku dia tu agak tentang buat Serikai ya, buat komplek sukan bagi menua kita di Serikai nu palan ngatu Sarawak Ku Sayang kalau di Serikai itu ya, palan ke-6 program Sarawak Ku Sayang tu dia tu pendengar mayu. Jadi acara itu 9/8/2026 hari Minggu hari kepudi ngatu SKS bagi menua kita di Serikai. Di pagi tadi peningan ke BC dia tu pelapa di pukul 6 pagi BC Senarobik dan kantanya dia fly off tak tahu lepas ke tidak run 5 km dengan agak 3 km sudah dia tu au mayu sudah ke dia berbagai menua Serikai bersama mereka ngau apa nak ba 5 km dengan agak 3 km. Nya pagi tadi aman anang kan kena lawa di pukul 8 tadi mereka anang dia Serikai kitchen ngam ga pawak berjual dia berlaku dibuka jadi ke dibuka dalam kanang 3 hari tau jadi berlaku di pukul 8 pagi tadi dan kan kena ba kuasa tapak program mereka tau kepalan no ngatur program tu bisa mereka dia tu take di kumai work cleaning. Udahnya mereka bisa dia tu sarjanan petong terbuka Serikai 2026 kalau itu dia tu pelanggan petong komplek sukan Serikai bisa mereka pakai tali pekarangan Dewan Sebaguna SSC Serikai hanya ke bisa dia tu udahnya ayo kita ke dekat ngau I Peraduan kalau I Peraduan tu dekat pelabuh pukul 9 tu lagi nuk kita ngeregister di rempu nganya aku mekat ngagai balaka bisa datai lebih lagi kita itu Serikai ambil peluang tu ngau masuk I Peraduan 8 price utamanya ukai motor ukai motosikal sau kau kita kebuka ianya lambang mau sau emas sau unggul dan Serikai ya siapa nak kini ke boleh atau ke cukup dia cukup lansia ni ke boleh main Iperaduan yang nyamas ke disediakan lagi lah kita nemu kira ya pukul 4 lemai lagi tau udahnya pukul 4 ianya majlis penangguhan Sarawak Ku Sayang bagi menua kita Serikai lalu madah ke siapa ke boleh pemenang hadiah utama Iperaduan lalu pengawak kita ambil pukul 6 lemai tu lagi. Berkenyak ke Aneda berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 hari kepengudi bagi menua ke saya di Serikai. Sekali lagi harap saya bala di Serikai kesemak Serikai maka nurun meh datai ngagai palan Sarawak Ku Sayang yang buat kompleks sukan Serikai no palan tu dia tu teman pengawal kita tinggal sari lagi Eda nggak bisa punya main lah dengan anak report aku. Makau ngau program sawaku sayang 2026 bagi menua kita di PKI Pak Ari ke penuri 9/8/2026. Boleh baru dengan Wandi Konti YFM di Kucing. Terima kasih ya.
0: Ya terima kasih Menti. Salam jalan ke pengawal. Ya, kita di Serikai. Ikannya tadi Menti Sigiah peninggal udah berkongsi dengan kita sekedar pengawal ya ke udah diatur pagi itu tadi ngau mega pengawal ke dekat diatur pemanjar itu seritu hari ke penudi program Sarawak ku sayang ke diatur bak kompleks sukan di Serikai ya kita ya ke dia ngelingi menu Serikai kita ke dia di Bintangu di Meraduang Julau Pakan tau sama bela nguluk program ya ke diatur seritu hari penudi Sarawak ku sayang tau ke SKS 2026 ya jadi di Serikai palantik ke 6 ke menti tadi okey ya tadi pengelola program kami Menti Sigiah udah ngenatai ke info berkawan dengan SKS ke Bendung Diatur bak Komplek Sukan Serikai dan lepas tu lagi peningat mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat lalu ngujung ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu 9/8/2026 tu nak kita bergolai dengan aku Imelda Johnny bak awak penggerak pagi dia kena ngujung ke program kita ke pagi tu peningat bergolai dengan pastor tu bak program Tungkat Semangat Siti program tik dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching 94.6 FM Segulai Sejalai.

Selamat bertemu baru dengan semua bala kita bala peningah bak program Tunggak Semangat pagi itu. Lalu awak ke dalam kita dalam Tunggak Semangat tu belajar ke pengamat leka jaku Tuhan sampai aku awak ke Tuhan terus merekat. Merekat tiap ikut penghidup bala kita. Sebab aku ngemohon ngepun ke tu aku ngemaik kita sampai dulu bala peningah. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami sampai aku awak kenal merekat semua bala peninga lebih tiap ikut bala kami. Yes, ngau program Tunggas Mengat tu Tuhan berkat tiap ikut kami ngau penghamat Jakub Nuan terus nyari kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin. Bala peninga leka jakuk ti di baca aku di ambil aku pagi tu ianya babup Izaya 60 ayat ke 1 ti beramai ke leka jakuk angkat lalu mancal. Ba Izaya 60 ayat ke 1 nyebut temunya itu angkat Jerusalem lalu mancal baka mata ari mulia Tuhan mancal ngagai nuan. Bala peninga Tuhan ngangau kenembiak ya angkat lalu mancal terang. Angkat hari nama dah. Awak ke kita angkat hari penakut kita, hari peninduk kita, hari keselesaan penghidup kita. Kita dekat ngau mancal terang. Bak dunia ti petang tu, kita dekat ngau mancal terang. Lalu bak dunia ti ti nadai tuju lalu tang. Lepas kita mancal terang, kita berjakuk ke pasal nerang ke pengamat, nerang ke pemanah. Menerang ke siapa Tuhan bak penghidup kita. Dinga tu mahmayanya pengasih Tuhan udah datai ngagai kita. Tu mahmayanya pengelepas ya udah datai. Bisik berapa itik kita tersebut kuritu Tuhan ngagai tiap ikut bala peningam Jakub pasal angkat lalu mancal. Nomor satu, leka Jakub angkat. Angkat berdiri ari pengarap kita. Debah nama erti leka jakuknya bala peninga, erti leka jakuknya awak ke kita angkat ari penakut kita, awak ke kita angkat ari pengakang kita, awak ke kita angkat ari pemutus asa kita, nyangka dulu subak kita mayu hau taitik ngasuh kita putus asa, na oleh kerja ketuk kerja kenya, tang sampai aku, ya lebuh Tuhan udah ngelawak penghidup kita, kita angkat, ngambil tempat kita sebenarnya dalam Tuhan, angkat ari nol kita terterap tertingkap, ya. Siapa nak terterap, nak tertingkap bak dunia ti cukup balat mayuh mai cabaran bak dunia ti tu mayuh mai pengeliciannya tang lebuh non terterap tertingkap angkat arindulnya anang angetu dia lalu anang lenang anang tak padam dia aja tang awak ke kita angkat angkat ari nama gi bala peninga angkat ngagai kangau Allah Taala mengkangau ke kita Allah Taala mengkangangangkat ke kita nyalai awak ke kita terus ninga, awak ke kita lansia ninga kangau ya. Awak ke kita angkat nitiah ke padah leka jakuk ya. Amin. So berkini ke kita oleh ninga leka jakuk Tuhan, oleh ninga kangau ya. Lebuh kita maca leka jakuk Tuhan. Lebuh kita ninga. Inah lebuh orang preaching ke leka jakuk Tuhan. Ya, lalunya hari ini pengarap kita datai. Hari kita itik ninga. So nyak alai lebuh kita ninga, nyak tinggal suah kita angkat. Lalu nitiah ke kangau ya. Angkat hari nama, angkat hari ngagai tuju Allah Ta'ala mega. Ingat, Tuhan bisik tuju bak tiap-tiap ikut kita. Tiap ikut kita, ya dikelala, ditemu Tuhan. Indah jakut Tuhan madah, tiap lambal buat kita Tuhan udah nemu. Ya, ya bak maya kita ada Tuhan udah nemu. Maya kita ninggal ke dunia tu mega Tuhan udah nemu. Nyak lai, dalam penghidup kita tiba dunia tu, ya, bak dunia tu awak ke kita amat-amat angkat ngagai tuju peneka Allah Ta'ala ngagai penghidup kita. Awak ke penghidup kita mayuh ngerti atau kebisi erti dalam Tuhan. Ya, awak ke penghidup kita nak limpang ke bak, nak limpang ke kanan. Lalu awak ke kita nak tinduak, nak ngantuk bak dunia tu. Bak Efesus 5 ayat ke-14 madah ngagai kita. Dani mah kita ti tinduak. Angkat mahari peninduak. Lalu Kristus dekat mancal ngagai kita. Si prati leka jakuk Tuhan itu. Yang ngasuh kita angkat hari nol peninduak kita. Artinya hari nol kita itu nak nemu tai. Nol kita itu
ti terunak rundak ngau orang tibak dunia tu Tuhan ngasua kita sedal, Tuhan ngasua kita milih nitiah kaya, Tuhan ngasua kita milih angkat nitiah kaya. Nyak kebuah bab Joshua bab 1 ayat 9 nya buat kriang serta berani, Tuhan ngasua kita kriang ngangkat ke pengarap, nyungka ke pengarap, lalu nyak ti ngasua kita nak uliah dia bejakuk laut dipengaruhi oleh dunia tu tang kita ti mempengaruhi ya, tang kita ti ngubah ya. Amen. Yes. Nama utai tidak pelajar kita di tok balap peninga. Utai kena pelajar kita, Tuhan ngiga orang ti ke Arab, ingin dekat nyingkang kemua ngau pengarap, nyawut kangau ya, ngerja pengawak ti besai, lalu penghidup sidak ya, nak jenuh pihak ajak, tan nitiah ke iriang, nitiah ke asuah, nitiah ke kangau Allah Ta'ala. Nombor dua leka jakuk tu diambil kita bak ramai bak Isaiah 60 tadi ya, yang nyebut mancal bakal matahari. Okey, mancal dah kita angkat kita dekat mancal bakal matahari. Artinya penghidup kita mancal terang, ngayan ke siapa Kristus bak penghidup kita, anang sekali napuk, anang sekali nutup ya. Pemanah Allah Ta'ala tu dah bekerja bak penghidup kita. Tang awak ke kesaksian penghidup nuan, nyak tik ngasuh orang bukai terpedak kia, nyak erti leka jakuk mancal. Mancal bak nengah penghidup nuan. Tuhan Jesus sudah mancal ngagai penghidup kita. Kita ngai nangkup penampaknya, tang dekat ke yang nerang ke penampaknya. Kelalamah nuan dia tu udah bisik penampak di dalam Tuhan Jesus. Amen. So lepas nuan ngelala derempu udah bisik penampak, anak sekali nangkup ya. Tu dia disebut bab Matiu ya, bab Matiu bab 5 baris ke 14 ngagai 16 dia nyebut munyi tu bala peninga. Nuan mah penampak dunia. Nah ne, siapa ti penampak dunia? Nuan ngau aku. Tiap ikut kita itu udah di Arab ke Arab ke ya, ngelampai mangai ke pengarap kita yang gaya. Kita itu nyadi ke penampak dunia. Amen. Bahnama cara kita nerang ke penampaknya. Cara kita nerang ke penampaknya, ianya kita nyadi ke teladan. Nyadi ke teladan bak nama, nyadi ke teladan bak pengawak kita, bak ulah kita. Amen. Cara kita ngemaik penghidup derempu, cara kita berjakuk dengan orang. Awak ke cara nuan ke berjakuk dengan orang, leka jakuk ti lama, leka jakuk ti kasal ke lama, nadai agik lalu ya ke baru datai bak penghidup nuan dia tu. Leka jakuk baru ya ti nariat ati orang, ya ti ngangkat nyungkak ke penghidup orang. Ukai ngeruntuh, ukai ngerubuh. Amen. So nama agik, ya, nyadi keteladan bak pengerindu nuan, bekini ke nuan ngayan ke pengerindu, irti jakuk di tu, bala peninga ibuah ke orang, ya ngambil berat tentang orang bukai. Nama agik, nyadi keteladan bak pengarap nuan, anang sekali kali-kali ngamah atau ke ngeruah ke pengarap nuan ngau utai ti bak dunia tu, tang jaga pengarap nuan, awak ke pengarap nuan amat-amat tulen, amat-amat ciru, amat-amat nyata ya, amat betul. Amen. Ya kada pangai, ya kada pangai ke ngagai Tuhan siko ajak jakut Tuhan madah anang pengarap kita setengah-setengah, laban ti pengarap kita nyiluk kuku setengah-setengah. Nama penyadi Tuhan dekat ngeluak ke kita, nyak alai awak ke pengarap kita mengkang kering, mengkang tegap dilempai dipanggai seminat ngagaya. Nak begini lagi kita jadi keteladan maka ni cara nuan maik penghidup nuan ya, ketulusan nuan, cara nuan ngerja pengawak ti cukup amat lurus, ti cukup amat tulus ya, nadai ati dua tiga nadai ati ti nemunyi kejakut semua orang undang bak baruah mi atau ke undang bak baruah batu, artinya bisik juluak tik bukai nak tang lebah kita ngerja, lebah kita nyawap, lebah kita nulung orang ya, ngayan ke pengerinduk nyak bepun bak hati kita itik tulus, bak hati kita itik amat-amat tulian ya. So nama lagi orang tik di dalam petang bedak penampak nuan menjadi dalam Tuhan isi lebah nuan ngayan ke penghidup nuan, orang tik diau dalam petang dalam dunia tik petang sidak yang bedak penampak bak penghidup nuan. Artinya medak pemanah tiba penghidup nuan, laban nuan udah ngayan ke pemanah ngagai sidak ya. So kesaksiannya nyak berjakuk ke pasal pengamat, ya nyak pengawak Allah Ta'ala
ti udah ngubah penghidup nuan hari ti lama ngagai kebaru dia tu. Amen. So teladan bakar ni bala peninga ya nuannya di kegaram namar ti jekuk garam ngenan kedagian ngai kedagiannya dempak nyau buat ya nyau buat erti jekuknya ngai kenul dia nak mana ngai ke bak nulnya nyau nyau bulat ya tang nuan lebuh nuan ngau orang lebuh nuan ngau orang nuan berperanan bakar garam erti nya ngenan kenulnya ngemana kenulnya cara nuan ngemai penghidup cara nuan berjakuk cara nuan mantau orang cara nuan rinuk ke orang ok tu terkumai aku kita nyadi bakar garam erti nya ngemana kenulnya garam ngemanis ke lawak nuan ngemanis ke nak dini-dini alai nuan diau ok nama agi nuan nyadi ke surat ya nama artil ke jakuk di tok dah surat nam, siapa tik maca surat orang tik bisik mata orang tik bisik pendiam ya lebuh sidak yang medak penghidup nuan sidak yang terbaca ke penghidup tik baru bak penghidup nuan penghidup ti Arab ke Tuhan Jesus. Sidak itu pedak ke Tuhan Jesus ti udah ngubah penghidup nuan. Lalu dia sidak ya dekat nitiah ke nuan. Amen. Nama agi berteladan awak korang bukan medak Kristus buat nuan. Medak siapa tadi? Medak Kristus. Ukai medak penglemik kita. Ukai medak berpun bak emosi kita. Ya, tang orang bak ego kita. Tang orang medak Kristus bak penghidup kita. Tu sampai aku. Ya, lebuh kita angkat lalu mancal. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala. Penampak ya terus mancal dengan kita. Ya ketiga nama terpedak kita dia. Ya, mulia ya. Datai ngagai kita. Mulia Allah Ta'ala mancal ngagai nuan. Amen. Surti jakutnya. Mulia Tuhan ngayan ke hadirat ya. Mulia Tuhan ngayan ke kuasa ya. Mulia Tuhan ngayan ke pengasih ya. Mulia Tuhan ngayan ke pemanah ya. Bak penghidup nuan. Amen. So menyadik dalam Tuhan. Tiap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristus. Tiap ikut kita itu udah ngaku ya. Lekas jakut Tuhan itu madah mulia ya mancal ngagi kita mulia ya datai ngagi kita erti jakutnya nuanti pemaik mulia ya nuanti pemaik nama ya nuanti pemaik kuasa ti udah di padah ke ya ngagi kita nuanti pemaik yes pengamat tu ya the truth amen so pengamat dekat ngelepas ke nuan lalu ngelepas ke orang ti ngelala nuan, ti berandau ngenuan, ti berjakuk ngenuan. Nyak lai bala peningat, kingat ketuk, kingat kelekan jakuk Tuhan ba Isaiah 60 tu. Oh, ba ayat ke satu. Amen. So, lebuh mulia Tuhan datai ngagai kita. Nama utai titik nyadi, ya nyak tu bala peningat. Penakut ditukal ngagai pemerani. Nanti dulu subuh nuan takut, ngerjau utai takut, dekat berandau ngurang, takut dekat ngeluak kelekan jakuk tang dia tu. Lebuh mulia Allah Ta'ala datai ngagai nuan. Nuan, roh Tuhan, ya Tuhan nak merik kita roh penakut, yang merik kita roh pemerani, pemerani madah kenama, utai tik benal, utai tik lurus, utai tik aman, amen utai tik berjakuk pasal Jesus majalai, pemenal ngau penghidup nadai siku orang boleh datang ngagi apai semina, nengah ya, nengah siapa nengah Jesus, amen so, dengar menyadik lebuh mulia Allah Ta'ala datang ngagi nuan nuan di hari penakut ditukar ngagai pemberani. Hari penglemik ditukar ngagai pengeriang. Haleluya. Amen. Dulu subak kita lemik. Nak ulih kerja aku tai tang. Mulia Allah Ta'ala ngau kita. Nyak ti ngasuh kita keriang. Nyak ti ngasuh kita berani. Nyak ti ngasuh kita berani ngerjau ti kiamat. Berani ngerjau ti kelurus. Berani ngerjau utai ti betul. Amen. Ukai utai kena betul. Penghidup ti keliak. Ya nyak ngerjau ti ke betul. Nak betul. Ya ya kepada nama Tuhan. Ya kena betul. Ya. Nyak ti ngasuh sekedar tak berani ngapa okey tambah kita ianya awak kita berani madah ke pengamat madah ke pemetul madah ke penglurus madah ke utai ti amat betul amen nama agi penghidup ti rangkai dia tu penghidup diubah nyadi gagiat bagak segal serta bersemarak dalam Tuhan amen sebedau kita bisa encounter dengan Tuhan mulia datai ngagai penghidup kita asai kerangkai penghidup asai kelemau ya asai kelemau belama tang lebuh kita bisa personal encounter dengan Tuhan mulia ya datai ngagai kita nyak ti ngasuh penghidup kita gagiat penghidup kita gagak bagak penghidup kita segal ya lalu terus bersemarak di
dalamnya. Nama lagi, penghidup ti petang dulu subak, dia tu menjadi penghidup ti penuh ngau penampak. Haleluya. Erti jakuk di tu pala peringa, nuan ngayan ke penampak. Nuan ngayan ke penampak Tuhan. Nyak ke buah Moses. Moses bak leka jakuk bu pemansut 33 ayat ke 18. Amat berpegai bak mulia lah tala. Kok leka jakuk ya di tu mada. Ya, laban Moses nemu kuasa mulia Tuhan. Ya madah bak ayat ke 18. Oh, udahnya Moses selalu berjakuk, awak ke aku medak mulia nuan. Jakuk Tuhan, jakuk Moses ngagai Tuhan, awak ke aku medak mulia nuan. Lalu udahnya yang nyebut, anang ngasuh aku berjalai hari nuan tu, enti nuan nak ngau aku, enti mulia nuan nak ngau aku. Nama erti jakuk di tu bala peninga, erti leka jakuknya, Moses nemu kuasa mulia Allah Ta'ala bak penghidup ya. Lalu berkenyak megak penghidup nuan, lebih nuan bisik personal encounter dengan Tuhan. Ertinya nemu ya secara pribadi, bagi dia mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan. Amen. So dengar untuk menjadi dalam Tuhan. Utai ti paling mana ya, ukai ti reta tengkira. Okay, dia ti paling besar, ya ti paling mana, ya ti paling besar, ya nyak lebuah mulia Allah Ta'ala, mulia Tuhan, datai ngagai penghidup kita. Haleluya, nyak ti ngasuh penghidup kita, orang ti biasa jadi luar biasa. Nyak ti ngasuh penghidup kita, amat-amat nemu, bisik tuju, bisik tungak, kini kesingkang pejalai penghidup kita. Amen. So, dengar tu, lebuah nuan angkat lalu mancal terang, nama utetik nyadi, utetik nyadi, ianya tu ya, ruang bilik nuan dipulihkan, diubah. Amen. Nama age Tuhan ngenak nuan, bangsa diubah, community dekat di transform. Laban nengah penghidup kita ti ngelala Allah Ta'ala, nyak ti merik pangkak ti besai ngage orang. Amen. So nama age lebuah lebuah lebuah kita itu angkat, lebuah kita itu angkat ya, lebuah gereja angkat. Nama utetik nyadi, utetik nyadi, orang ti tersat dekat diselamat. Nama kebuah laban nengah penghidup nuan, nuan madah ke pasal penyelamat, berita pasal penyelamat di dalam Tuhan Jesus ngagai orang bukai. Lalu nyak ti ngemun ngepun ke revival dekat nyadi, nengah penghidup nuan, nengah gereja. Amen. Lalu gereja ti dipenuh ngau mulia Allah Ta'ala, nyak gereja ti amat-amat bersemarak. Oh, ngeremai besai di dalam Tuhan. Gereja nyadi ke pengadang dunia, menyadi dalam Tuhan. So simpul aku ngagai tiap ikut bala peninga pagi itu, ingat tu mah maya yang kita angkat lalu mancal. Ana nganti agi angkat ari endul kita ke dia tu, angkat ngau penampak Tuhan Jesus. Amen. Sekali dak ku nanduknya, angkat ngau penampak Tuhan Jesus, lalu berjalai dalam mulia ya. Berjalai dalam nama, berjalai dalam mulia ya. Lebih kita ngerja tu pilihan ti betul, ana ngagak pilihan ti salah bak dunia tu. Amen. So menjadi dalam Tuhan, terima mah pengasih Tuhan sari tu ya, terima mah pengasih ya sari tu ngagai nuan, nyadi ke berkat ngagai generasi kita, awak ke kita nyadi ke berkat ngagai generasi kita. Amen. So menjadi dia tu mah maya ya, awak ke pemanah Tuhan terus mancal ngagai kita, berkat Allah Ta'ala terus ngau tiap-tiap ikut kita. Ingat Isaia 60 ayat ke 1. Awak ke kita mancal terang, bakar mata panas di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih ke pengamat jakut nuan. Terima kasih ke pengasih nuan. Tuhan, terima kasih nuan udah ngingat ke kami baru ba Isaia 60 ayat 1 Tuhan. Lalu sampai aku awak ke pengamat leka jakut tu, amat-amat jadi ke dipegai kami Tuhan, lalu di kerja kami bak penghidup kami Tuhan Jesus. Lalu kami mayuh pengelemik, kami mayuh pengurang, tersampi kami Roh Kudus nuan mantuk, nuan ngajal kami, nuan tik nyadi ke pengiring yang kami. Nya Allah iku bersampi awak ketiap ikut bala penghidup, penghidup bala peninga itu Tuhan, kami angkat lalu mancal terang di dalam nuan. Berkat tiap ikut kami ngau berkat ti datai rinuan siko aja awak ke utai ti besai terus nyata nyadi, utai ti mana terus nyata nyadi, di dalam nama apai anak ngau Roh Kudus aku dap sampai. Amin. So Tuhan berkat semua bala peninga, awak ke tunggak semua semangat tu nyadi keberkat ngagai tiap ikut bala kita. Tuhan berkat.
Bye-bye.

0: Assalamualaikum, selamat hujung minggu. Selamat bertemu kembali kita di Ruang Udara untuk edisi hari Ahad hari ini, 9 Ogos 2026. Anda ditemani oleh saya Syaz untuk pagi tu. Setelah sekian lama kita asyik bersua di udara, hari ini Alhamdulillah kembali menemani anda untuk hujung minggu ini. Apa khabar kita orang? Moga semuanya sihat sejahtera hendaknya, ceria-ceria selalu yang ada di FB. Terima kasih, selamat pagi untuk anda di TikTok juga, selamat pagi. Okey, dan pengisian kita untuk hari Ahad hari ini seperti biasa, kita santai-santai saja untuk hujung minggu tu. Sampai-sampai kita orang merehatkan diri di rumah, ataupun hari tu juga ada rencana untuk pergi keluar jalan-jalan ke, ataupun dah ada di dalam kenderaan nak pergi ke beberapa tempat. Mungkinkah berdating? Ataupun ke mana-mana jugalah. Hujung minggu kita ada happy hour kan. Itulah masanya kita bertemu dengan kawan-kawan, dengan keluarga yang lama dah tempat kita asyik pernah jumpa. Kalau petang dah mau wingsuit pulang, kita pergi ke tempat masing-masing kan. Okey, apapun perjalanan kita orang, moga dipermudahkan. Alhamdulillah juga cuaca hari itu pun memudahkan urusan kita. Selamat berniaga, selamat beristirahat juga kepada kita orang. Dan jangan lupa 9.30 minit pagi kita ada info cuaca dari Matt Miri. Seterusnya kita jam kedua kita ada segmen Halo. Dua rakan saya di Bintulu dan juga di Limbang bersama anda nanti jam kedua. Jadi hantarkan salam anda sama ada di Facebook Miri FM Live ataupun di siapa ni, ataupun saya letakkan dia di status FB tadi, ataupun di TikTok Miri FM, ataupun di TikTok DJ Syaz Miri FM. Semuanya boleh, terpulang kepada anda nak letak salam anda di mana. Tapi jam kedua, jam ketiga kita ada juga salam hujung minggu. Kita santai je, yang mau call pun boleh semua untuk kita orang jam kedua dan juga jam yang ketiga. Okey, kita dengar lagu tu, lagu untuk hiburan pagi. Semoga bersemangat, terus bersemangat, ceria-ceria selalu hendaknya.
1: He's a one, he's a two, he's a one.

Okey, lagu Nyanyi Perima featuring Selena Gomez, Come Down. Dan selepas ini, Kit Santin menghiburkan anda. Dan seterusnya kita akan sama-sama ikuti info cuaca dari

0: Info Cuaca di MINFM.
1: Okey, untuk info cuaca di Mad Miri, kita bersama dengan Nur. Telah pun bersedia di talian untuk pagi tu. Assalamualaikum, selamat pagi Nur.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Okey, syasito. Okey, jadi untuk info cuaca di bahagian Miri hari itu bagaimana? Silakan.
2: Okey, berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Cuaca diramalkan berjerebu sepanjang tempoh tersebut. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut laju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan sekitar 24 hingga 35 darjah Celsius. Sekian dari Mad Miri.
1: Okey, terima kasih Nur. Selamat tugas.
2: Terima kasih.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.

Polaroid hiburan pagi anda. 9:39 minit pagi. Okey, apa yang anda buat sekarang? Dah sarapan ke belum? Ataupun dah siap belum? Lebih kuranglah bahasa kita kan. Okey, dah jadi hiburan, kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang masih rancak, tapi kali ini kita slow sikit, kita tone down sikit. Tahu dah berpeluh mungkin dengar-dengar lagu rancak tadi. 1, 2, 3 contohlah tadi tak nak senama sampai duduk ke apakah. Maklum lagi ni tu cara-cara bersenam masing-masing, banyak style. Ada suka zumba, ada suka berjalan, wristwalk, ada yang suka pickleball, apa lagi, banyak-banyak cara lah sebenarnya. Jadi terpulang kepada kita masing-masing. Mungkin ada yang suka dengan cara muzik sebegini, kita orang boleh mula exercise sambil duduk, sambil menggoreng mie di kuali pagi-pagi tu, merangkap makan tengah hari tak nak, ketang-ketung je bunyi kuali ya. Jangan salahkan saya, mengkuali kita orang bocor. Okeylah, apa-apa punya kita orang, moga sihat-sihat selalu, ceria-ceria hendaknya. Yang dah makan, yang sahabat makan, bisa nyangkong pun tak ada why. Okeylah, jadi kita teruskan berhibur. Sekali-sekala kita mau juga dengar lagu ni, atau ada yang jiwang-jiwang terjun kait tak nak. Udah dengar lagu perempuan Sakura Band, kali tu kita dengar lagu Republic Band. Lekat ya, kita mau dengar sikit lagu daripada Wani Hasrita. Anik tadi katanya mau dengar awal, tidak anak-anak tu mau jiwang kau, anak Gen Z kini tu.

Okey, ha, Wani Hasrita terlalu memuja pagi-pagi tak orang tu dah jiwang. Oh. Ni lah gayanya hujung minggu tak nak. Saya dah pula apa-apa. Kena dengan Sabtu Ahad yang off day. Ha, bawa keluar malas. Panas gila cuaca kini. Jadinya berketum je dalam rumah. Hai. Okey dah jadi apa-apa pun. Selamat pagi untuk kita orang semua. Ada lagu yang kita dah putarkan. Ada lagu yang belum. Boleh tak kita orang ni minta lagu apa-apa je. Asalkan ada dalam simpanan. InsyaAllah kelak akan diputarkan. Dengan syaratnya cukup jamnya. Ha, ya je. Mungkin jam si cukup, si ada makna juga kita nak memutarkan. Si cukup masa dek nak. Okey lah tadi ada juga minta lagu. Cikgu Ibra tadi padanya mau dengar lagu Bujang Semalam. Lagi awak nengguai. Sabar dulu. Okey. Apa cerita kita orang hari tu? Mungkin di pasar sia. Ramilah orang datang ke tempat-tempat kita orang berjual. Ataupun ada jual buah. Ataupun apa jual yang kita orang tengah lakukan pagi tu di rumah. Yang saya dah pula apa-apa awal pagi tadi kan. Kami turun kerja di beberapa tempat kami dah lalui. Rindu atin dan sidaknya nunuk sampah. Tak nak di kau-kau sidaknya ditunuk sidaknya sampah sia. Best juga ujung-ujung minggu aktiviti berkemas rumah. Ada juga faedahnya kan. Sampai-sampai kita berpeluh. Sebelum baru senam gila. Mungkin kita dapat amolah aktiviti yang memberikan kecergasan kepada kita. Sekadar mengemas keluar peluh pun sama juga. Seperti kita melakukan apa namanya aktiviti bersenam. Yang larat-larat bersenam pergi berekod. Ya masih ada masalah. Hiking ke apa semua. Saya ada masalah main futsal. Main pickleball. Apa lagi kini tu. Pickleball lah yang viral kini tu kan. Semuanya terpulang kepada kita sendiri. Ada juga suka hiking. Ujung-ujung minggu tu solo hiking ada juga. Kini tu perempuan pun ada solo hiking. Tapi hati-hati. Takut kita kelak tersesat. Jangan pergi ke laluan yang jarang kita pergi. Kelak susah juga. Mula-mula ada tak dapat nangka kompas. Ujung-ujung lain telefon si ada. Lain handphone si ada. Susah kita nak mencari orang kan. Okey, lanjut kita dengarkan lagu tu. Lepas dua lagu, kita akan ke pusat berita radio. So, kita akan ikuti berita dunia. Lepasnya, saya akan dapatkan dua rakan saya di Limbang FM dan juga di Bintulu FM. Kita akan bergabung dalam segmen Hello. Ha, ya, nyatik lain, nyatik. Okey, jadi kepada kita orang, selamat berhibur. Dan ini dia, kita pergi ke Sabah lho. Lekat ya, baru kita pulang lagi ke Sarawak, okey?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Komander Kor Muhammad Rasulullah di bawah Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC di Tehran, Brigadier General Hassan Zadeh berkata Amerika Syarikat dan Israel gagal mencapai matlamat mereka terhadap negara itu. Agensi berita Tasnim melaporkan Zadeh membuat kenyataan berkenaan ketika melawat Batalion Pertahanan Udara Division Muhammad Rasulullah ke-27 yang dinaik taraf bagi menilai tahap kesiapsiagaan pasukan berkenaan. Beliau berkata kekuatan rakyat Iran serta kesiapsiagaan menyeluruh pasukan Basij telah menjadikan negara itu antara kuasa utama di rantau berkenaan dan dunia. Senat Amerika Syarikat mengesahkan pelantikan bekas peguam peribadi Donald Trump, Todd Blanche, sebagai peguam negara yang baru dengan undian tipis 50 menyokong, 49 menentang. Beliau memegang jawatan timbalan peguam negara sejak Mac 2025 dan peguam negara sementara sejak April tahun ini, susulan pemecatan Pam Bondi. Pencalonannya sebelum ini mendapat tentangan hebat kerana cadangan kontroversi Jabatan Kehakiman untuk menubuhkan dana pampasan bagi mangsa pendakwaan politik, namun cadangan itu akhirnya dibatalkan. Spanyol mula melaksanakan pemeriksaan sempadan terhadap pelancong yang tiba dari Itali pada Sabtu sehingga 7 September depan. Langkah itu diambil selepas Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni memperkenalkan pemeriksaan terhadap pelancong dari Spanyol awal bulan ini. Susulan kemasukan puluhan ribu migran ke wilayah Ceuta milik Spanyol dari Maghribi. Terdahulu, kerajaan Spanyol mengumumkan langkah berkenaan selepas Meloni enggan menarik balik kawalan sempadan yang dikenakan ke atas pelancong dari Spanyol sejak 1 Ogos. China menutup beberapa pelabuhan dan menghentikan perkhidmatan feri menjelang ketibaan Taufan Dolphin Sabtu. Ombak setinggi 8 meter dijangka melanda kawasan pesisir dengan taufan itu diramal mendarat antara lewat Ahad hingga awal Isnin. Pusat Meteorologi Nasional China mengklasifikasikan dolphin sebagai taufan kategori jingga, iaitu tahap kedua tertinggi. Kawasan antara Zhoushan di Zhejiang dan Fuding di Fujian paling berisiko dengan kelajuan angin sehingga 101 batu sejam. Hujan lebat dan angin kencang turut dijangka melanda timur China termasuk Shanghai sehingga Rabu depan. Sekumpulan rakyat Jepun mengadakan perhimpunan di hadapan stesen Shinjuku, Tokyo bagi membantah usaha kerajaan memperluas keupayaan ketenteraan serta perbincangan untuk menyemak semula tiga prinsip bukan nuklear negara itu. Para peserta menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan perbelanjaan pertahanan yang disifatkan semakin membebankan rakyat selain dikhuatiri mendorong Jepun ke arah militarisasi. Perhimpunan tersebut mencerminkan kebimbangan sebahagian rakyat Jepun terhadap hala tuju dasar keselamatan negara, terutama dalam konteks perubahan geopolitik serantau. FIFA menafikan dakwaan tidak berasas terhadap badan induk bola sepak dunia itu dan presidennya Gianni Infantino. Dakwaan itu timbul susulan kontroversi rancangan pelaburan swasta yang telah dibatalkan. Selain laporan mengenai hubungan peribadi Infantino ketika beliau berkhidmat di UEFA, FIFA berkata pihaknya terbuka kepada penelitian namun akan menolak laporan yang tidak tepat atau mengelirukan. Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat menjelang pemilihan presiden FIFA Mac depan, termasuk ancaman UEFA untuk memboikot Piala Dunia. FIFA menegaskan proses pemilihan presidennya mesti mematuhi statut dan proses demokrasi.

di badan itu. Akhir sekali, Maghribi dan Algeria mara ke separuh akhir Piala Negara Afrika Wanita WAFCON dan layak ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brazil. Maghribi menewaskan Afrika Selatan 2-1 manakala Algeria bangkit menempaskan Ivory Coast 2-1 selepas pemain lawan dilayangkan kad merah. Dalam perlawanan separuh akhir pada Khamis depan, Maghribi akan berdepan sama ada penyandang juara Nigeria atau Cameroon manakala Algeria bertemu pemenang perlawanan antara Ghana dengan Malawi. Setakat ini, tiada negara Afrika Utara pernah merangkul Piala Kejohanan Bola Sepak Wanita Utama Afrika itu yang didominasi oleh Nigeria dengan 10 gelaran juara. Hanya dua negara lain pernah muncul juara WAFCON sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 1998, iaitu Equatorial Guinea sebanyak dua kali dan Afrika Selatan sekali. Sekian berita yang disenting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Halo.
1: Gabungan tiga stesen Mira FM,
0: Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
0: Halo. Halo. Halo. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita kembali bersama untuk segmen Halo. Hujung minggu ini 10:10 minit pagi. Kacak jam kita pagi tok cunnya ya. Okey, dan saya dah cuba dapatkan, bukan dah cuba dapatkan. Kita memang dah tahu dah dari awal. Jeng jeng jeng. Okey, kita ada kawan-kawan di Limbang FM dan juga di Bintulu FM di Limbang. Kita ada siapa tok? Jom kita menyapa orang Limbang dulu ni, orang utara. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi, khabar baik. Waalaikumsalam, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sehat itu.
0: Cuaca okey?
2: Cuma cuacanya kurang okey. Sebabnya okay. Berjerebu pagi tu.
0: Benar juga ya.
2: Berjerebu, panas juga. Di Limbang tu, Cas.
0: Okey. Jom kita cari siapa di Bintulu. Halo, Bintulu.
3: Halo, Cas dengan N. Apa khabar orang Miri dengan orang Limbang?
0: Khabar baik, adik-adikku.
2: Sehat. Sehat.
0: Okey, Cas. Soal cuaca di Bintulu gini.
3: Bintulu tu dari semalam, dari petang semalam sampai ke pagi berjerebu kami orang kat Bintulu tu. Pagi tadi memang kuat jerebu, si nampak bangunan Paragon.
0: Oh, nang benar berjerebu lah kita orang siang. Miri belum lah sampai tahap si nampak ya. Cuma ada macam kabus-kabus adalah kabus-kabus. Kami 2-3 hari tu tek sebab bercuti tak nak nangga. Kacak kabus ni, dah kacak kabus berbau asap.
2: Berjerebu.
0: Acah-acahnya duduk di kundasang tak nak ada ya. Ada embun pagi Osha.
3: Mentang-mentang lah kita orang dekat bukit nak.
2: Betul.
0: Lah, mestilah kita rasa kita di kundasang deh. Sekali-sekala Basya, bukan selalu kita mau pergi ke negeri luar kita di Sarawak.
3: Betul.
0: Mun en sebelah senang, en pergi je sebelah melintas sempadan sia udah.
2: Tapi walaupun dekat sah. Kadang-kadang susah juga nak pergi sia.
0: Ya, benar juga. Pada en ya si pula kami berkata yang tadi walaupun dekat Bintulu ya dekat juga Syah walaupun dekat betul. Susah juga rasanya belum lama dah kami masih pergi siap. Yalah kata kita bila ngenang semua gajah pun terbang semua boleh.
3: Semua boleh.
0: Okeylah, sebab kita dah bersama-sama rasanya baru barulah kita tiga berkabung tok kan selama tok dengan Eva dengan Zana.
3: Betul.
0: Tok dengan dua
2: jarang berlaku sebenarnya.
0: Jarang-jarang sidak tiga.
3: Jarang.
0: Reunion sidak tiganya. Okeylah, jadi sebelum kita teruskan dengan lagu-lagu kita, cara-caranya untuk di Limbang untuk hubungi kita macam ni.
2: Okey, baik. Untuk pendengar-pendengar kita yang mendengarkan Halo pada pagi tu, bagi sidak yang nak berinteraksi bersama kita bertiga pagi tu, anda boleh hubungi 085-211-246 ataupun anda boleh tinggalkan komen anda di Facebook Limbang FM. InsyaAllah yang akan bacakan komen yang datangkan pada pagi tu. Dua cara, Syah.
0: Untuk
2: pendengar kita bersama kita pada pagi tu.
0: Ya, mun Syah di Bintulu.
3: Okey, mohon kami di Bintulu tu, kami cuma ada satu cara aja, iaitu melalui laman seseorang kami, iaitu Bintulu FM.
0: So, telefonnya belum dapat.
3: Masih belum dapat.
0: Kelak kami doa N tolong. N dapat telefon tadi kak N?
2: Di Limbang dapat.
0: Dapat. So, kelak kita doa sama-sama tolong adik bongsu kita lah. Okay. Adik bongsu yang mesti bagus-bagus. Kelak ni komplain dengan bapak dengan mak kita susah, kita dua.
2: Betul.
0: Okeylah, sebelum kita tinggal baca salam, so kami putar lagu dulu pakai kita. So setidaknya okay, tadi silakan. Dekat lupa kami nak madah lomnya lo kat long lo. Mun Miri, kita orang boleh call kami ke 0854236 34. Di TikTok boleh juga Miri FM ataupun DJ Syaz Miri FM, ataupun di Facebook kita ada live dan juga ada status kami muat tayang di Sia. Kita orang komen dah di mana-mana. Untuk Syah pun boleh juga kelak mana-mana mun terkurang lah salam, kita orang pergilah ke mana-mana mencari salam sidaknya. Okey. Kita dengar lagu tu. Sebenarnya sidak mau dengar lagu Poco-Poco ya tadi, Berkikis Bulu Betis. Jadi tukar bahasa kita dulu. Jakob Iban dulu. Mek kita tiga. Eh, now.
3: Ya, meh.
0: Haram. Haram kita.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Okay, hello. Kembali lagi. Dah pocok-pocok tadi, kan?
4: Dah pocok-pocok tadi. Ada perlu sikit.
3: Adalah sikit. Jadilah. Jangan siap dah. Kita dalam ikon.
4: Betul.
3: Okay, jadi kalau En akan putarkan lagu, tapi kita si tahu lagu apa yang En putarkan tu. Ada lawan kali En tu kelak. Okay lah, jadi sebelum kami dua Syah beri dengan En, kami berbaca lo salam tu di Miri. Kita ada Dublin K Baja yang ucapkan selamat pagi untuk semua. Salam ceria-ceria selalu. Cuaca panas di Batu 15 Kuching Serian, katanya salam hujung minggu buat CMS Spread, Sindun Edi, Induk Kenawit. Bulan pengerindu dan rumah, ramai lagi rakan-rakannya. Salam ceria buat semua. Ya, salam di FB Live. Ada juga di Asan. Selamat bertugas buat DJ Bintulu dan Limbang FM, layan 3 stesen pagi di flat Sungai Pelan pagi tu. Orang Bintulu tu.
4: Orang Bintulu ya.
3: Menerusi Mirai FM dan juga 97.5 hanya dengar menonton di FB Miri FM dan juga di Radio Bintulu FM. Bagusnya tu. Macam ni mun Miri di FB, mun Syah di radio, hanya mesti nangga N dekat TikTok, barunya fair and square. Kan? Okay, dan kami cuba dapatkan salam kita di TikTok. Ada dari KL di Onchi Legacy, katanya. Ada juga Ibra dari sini tu tadi, kami dah lupa. Ada dari PJ, kami rasa Petaling Jaya Selangor, siap minta lagu lagi sidaknya tadi. Dan juga beberapa lagi pendengar kita yang lain ada minta lagu juga, ya, di TikTok. Dan kami dapatkan seorang pemanggil. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nat ni bunyinya, ya. Apa khabar, Nat?
5: Alhamdulillah, sihat. Cuaca kau jadi Limbang dah cerah.
3: Alhamdulillah.
5: Dah cerah.
3: Nak dah berjalan ke mana-mana kan, Nat?
5: Siada.
3: Ada.
5: Rumah aja. Santai aja.
3: Okey.
5: Sambil telefon tak, sambil yalah tangkap TV.
3: Okey.
5: Okey. Salam.
3: Silakan.
5: Salam to buat kalau kena bimbu yang kami sayang, yang berada di Miri, kacang-kacang kami lah yang berada di Miri Bintulu, buat mak saudara kami, yang sarum, apapun kita yang menyebut budaya itu, habis budaya jat lah. Pada yang betul melangsungkan perkahwinan itu, selamat pagi baru, moga bahagia selama-lamanya lah. Buat kenal-kenalan merasa berada, mengucapkan miss you friend lah. Lepas tu lagu apa tak?
3: Lagunya N yang putarkan dari Limbang.
5: Yeah. Oh ya kan. Kalau boleh lagu dangdut lah.
3: N lagu dangdut.
5: Lagu dangdut bahkan kan. Kamu menari di rumah. Kan berjumpa di rumah.
4: Cukup pocok-pocok tadi tu.
5: Kan berjumpa di rumah. Tadi di Padang tadi, jogging kan ya. Happy birthday sajalah yang nombor birthday bulan Ogos tu. Termasuk kami.
3: Okay, happy birthday to you. Happy birthday to you.
5: Thank you.
3: Happy birthday to Nat. Happy birthday to you.
5: Thank you. Buat apa tu? Semua-semualah. Nanti apa sama hari Minggu. Senyum-senyum selalu. Ibu masam muka. Nanti kalau masam muka nanti orang si suka. Nanti mumpas masam muka nanti orang benci. Jam-jam. Okey lah ya. Assalamualaikum.
3: Okey. Waalaikumsalam. Bye
2: nak. Waalaikumsalam.
3: Ianya. Senyum. Senyum N dengan Syah.
2: Senyum dah. Sentiasa senyum di situ.
3: Sampai ke telinga.
4: Dah kepala bibit
3: tu. Benar. Kami sampai keluar air mata tu. Kelak dipandang orang nangis kita. Okey lah Syah.
4: Nangis kelak.
3: Kita kisah. Udahlah kami. Cukup lah ya.
2: Untuk kami di Bintulu tu, kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew Ibi dari Tatau. Katanya, hello buat saudara Mara, adik-beradik, mak bapa, James B, Fabian, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Minta lagu Iklim bunga Emas dan buat DJ di Limbang, di Miri FM dan juga Bintulu FM. Katanya, salam sejahtera, terima kasih buat DJ kalian semua. Dan juga daripada Zaiton S, assalamualaikum dan selamat pagi DJ semua, dan selamat pagi, selamat bertugas serta salam hujung minggu, santai jak hujung minggu tu, stay di rumah jak, kena cuaca terlalu panas di luar ya, petang kelak bau, nak keluar, nak cari barang keperluan. Apapun, salam hujung minggu buat semua sahabat Bintulu FM dan juga pendengar Miri FM dan Limbang FM, dan buat keluarga di kampung Jepak, semoga sehat selalu. Salam rindu dari kejauhan. Terima kasih DJ. Ya, ucapan untuk dua dolok dari Bintulu lah.
3: Okey, kita terus kepada N lah. Lepas ya, N terus main lagu lah.
4: Okey, baik, terima kasih Syaz dan Sah. Sebelum kita berhibur, saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Double Line K Bajaj. Selamat pagi dan selamat tugas DJ. Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching. Serian. Baik, terima kasih Double Line K Bajaj. Dan daripada Adi Hassan dari Flat Sungai Pelan, Bintulu. Salam tiga stesen katanya. Dan sambil minum kopi bersama cucu, apapun, pagi ni nak dengar lagu Orang Putih katanya. Khas buat semua. Sila lupa buat Putra Borneo, Stamos, Stable Love, Poli Masing, Ayu Biri-Biri, Bulan Pengerindu, Jugi dan Bibiana, Robina, Eric Jang, Daniel, dengan ucapan jom kita layan tiga stesen pagi tu katanya. Baik, terima kasih Adi Hassan dan Sigit lagi daripada CSJ. Salam halu DJ bertiga, apa khabar kita bertiga katanya. Dan salam hujung minggu ditujukan kepada pendengar halu tak kira di mana juga berada. Buat sahabat Faiz di Bintulu, semoga sehat di samping keluarga. Baik, pemanggil belum ada. Apa kata kita hiburkan pendengar kita pada pagi tu dengan lagu daripada Faris Adnan dan Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Halo.

0: Banyak lagu daripada Faris Adenan dan juga Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Untuk hiburan kita pada pagi tu.
1: Okay, Rangga pula tadi siapa Nat minta lagu dangdut kan?
0: Berdangdut pagi tu.
1: Nak ada hutang lagi Nat, sudah. Hari-hari jadi ya.
0: Hari-hari dibayar jadi. Hutang.
1: Sudah dibayar. Okeylah, and kita mungkin ada lagi salam di Bintu. Di Bintu lu pula, di Limbang.
0: Baik, dan saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Amira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam halu kepada semua katanya. Ucapan Ani ditujukan kepada sepupuku, si Amoy. Semoga sentiasa cute selalu. Digunakan kesihatan, dimurahkan rezekinya, dan berjaya dalam hidup. Terima kasih DJ. Baik, dan sikit-sikit daripada Nur Hayati dari Pelita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Dan salam mesra, salam hujung minggu ditujukan kepada Kak Bibah, Kak Leha, Kak Zaitun yang berada di Brunei Darussalam. Semoga kalian semoga sihat di samping keluarga. Terima kasih DJ bertiga katanya. Baik, terima kasih Nur Hayati dari Pelita. Apapun pemanggil belum ada Syaz.
1: Belum ada.
0: Dua komen yang dihantarkan oleh pendengar kita pada pagi tu.
1: Okey, sebelum kami teruskan dengan pemanggil, mungkin tadi ada berkelip-kelip tapi dah hilang lagi, saya ada masalah. Kita pergi, kami baca salam di Miri. Abang Gemas, Abang JJ dari Gemas katanya sedang menonton kita di FB Live Miri FM, hadir dari jauh bersama-sama dengan kita pagi tu. Dan juga kami bacakan salam juga di Facebook Miri FM dekat status kami tadi. Ada Ramli Lee. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat petugas, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Miri FM. Nya ada hin jadi siah rock kapak, maksudnya mau dengar rock kapak lah tu kelak. Lain macam je style ya. Okey, kami cuba dapatkan pemanggil pagi tu. Halo. Nah, tu katanya. Siapa kelaknya? Ulang semula. Redial kata kita. Mas Naloso dari Kuching katanya, salam istimewa buat pendengar-pendengar setia Miri FM. Moga sihat-sihat semuanya dan juga dipermudahkan segala urusannya. Kita cuba dapatkan lagi pemanggil kita. Halo.
2: Halo.
1: Iya, siapa tu?
2: Pak Tam tu.
1: Pak Tam, apa khabar kita Pak Tam?
2: Bagus.
1: Sihat
2: sama
1: ya?
2: Tak basah muka.
1: Iya, okey. Di sini Pak Tam pagi tu?
2: Ini tu kami di Iran tu.
1: Okey, apa pula?
2: Dia mau apa tu, air pahit dari rumah untuk cuci kereta.
1: Oh, ada aja projek Pak Tam tu hujung minggu. Oh. Ada ngayal lah, Dek.
2: Mari sukan untuk sekolah rendah kerajaan Kampung Iran. Semua meriah sekali di Iran tu.
1: Hari
2: berturut-turut. Ya, kami tiada berjalan-jalan yang pergi jauh-jauh. Dengan tidak berlomba. Orang dewasa sama sekolah tu.
1: Oh, ada juga.
2: Ada. Tapi pagi tu kawan-kawan semua yang nak ingin memancing semua yang berada di Kampung Iran tu.
1: Oh, ada acara memancing juga?
2: Tak, dia orang suka berminat memancing.
1: Oh, minat mancing lah, pergi ke Sia lah. Banyak.
2: Dari Miri pun banyak. Dari Brunei Darussalam ada 2-3 buah kereta.
1: Musim udang lah kini tu Pak Tam.
2: Musim udang kan kami kedayan masa mengetam padi. Yalah, musim udang tu.
1: Okey. Ada kakal berpadi lah sana Pak Tam.
2: Kami orang semenjak ayah sudah tiada lagi. 22 tahun sudah tiada berpadi lagi.
1: Oh, iyalah.
2: Semasa kami kecil, banyak padi kami buang. Sampai 6 ika, 7 ika.
1: Banyaknya?
2: Banyak. Itulah seronoknya berkebun padi itu.
1: Iyalah.
2: Sikitnya kita makan beras yang untuk padi tempatan tu, tidak ada pakai apa kimia tu. Itu keseronokan yang padi tempatan.
1: Iyalah, benar lah, benar pada Pak Tam ya.
2: Oh.
1: Okey, okey. Terus salam kita Pak Tam.
2: Salam sejukkan kepada apa tu kata kampung Tudin di Lawas. Apa buat kau kalau ada buah durian kabar-kabar lah Pak Tam di kampung Elan tu. Tapi kampung kami orang beraya lama, ada juga buah-buahan. Okey, saya minta lagu Bila Ku Disayangi oleh kumpulan UK.
1: Okey, boleh. Ya, Jak Pak Tam.
2: Ya, Jak.
1: Okey, terima kasih.
2: Sama-sama. Ya.
1: Okey, ianya tadi N. Pak Tam ceritanya cerita udang. Cerita udang dengan berpadi. Tapi di Rimbang masih kan N berpadi?
0: Setengahnya ada, tapi ada. Sasi yang berpadi.
1: Oh, dulu kan Rindu Asti dan Kasih Dayaknya penyumbu padi depan rumah kan.
0: Oh, yalah, best dulu.
1: Best,
0: pernah juga masa kecil-kecil dulu ikut nenek berpadi dulu, Syas.
1: Benar, samalah kita. Kita tu seangkatan. Tapi si tahu Syah lah. Syah pernah si Syah berpadi, Syah.
3: Asyik benar.
1: Oh, siapalah kita dengar, dengar orang tua aja.
0: Kakak abang-abang.
1: Nyaman hidup adik-adik kok. Okeylah, sudahlah. Sorry lah Syah, biasalah. Adik bongsu mesti redo dibulai.
0: Memang kena buli.
1: Okeylah Syah, kami masih mau membuli kita. Kita baca salam, lepas itu kita main lagu.
3: Okey, sebelum kami nak bacakan salam kiriman salam tu, ada sikit yang ingin kami kongsikan, iaitu pencarian bakat penyampai radio part-time dan juga wartawan penyiaran part-time RTM Bintulu yang berminat untuk uji bakat terbuka tu akan berlangsung pada 19 Ogos 2026 pada pukul 9 pagi hinggalah 5 petang bertempat di pejabat RTM Bintulu tu. So sekiranya ada kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang di bahagian Bintulu ya kata orang ada bakat yang terpendam untuk menjadi DJ part time ya, bolehlah ke datang uji bakat untuk di pada 19 Ogos tu kelak, okey. Ialah sedikit perkongsian SAS dengan Eno. Okey, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada Mary Uben Martin. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ tiga station. Hello, senyum dan ceria selalu. Salam dari Pujut Andong. Bila cuaca panas dekat Pujut situ DJ, minta mainkan lagu Seribu Kali Sayang daripada Salem. Iklim khas buat Zaleha Hani, Jess Anau, Emilia, Richard, Sandor dan rakan-rakan yang dikenali dengan ucapan selamat berhujung minggu dan santai. Dan juga daripada Sapian Podin, assalamualaikum. Tiga DJ Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM, salam bersiaran buat semua. Selamat pagi buat semua sahabat pendengar. Hello dan semoga sentiasa sehat selalu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Bintulu, iaitu daripada Rayuan Perempuan Gila daripada Nadia Amizah untuk kita.

0: Ya, itulah tadi lagu Rayuan Perempuan Gila daripada Nadine Amizah.
1: Jiwa hang na jua nak ya syah bagi tu.
2: Aduh. Oh, sedih. Mendayu-dayu
1: ya bunyinya. Oh, soalnya dah naga kabus tadi dah depan-depan matanya sih.
0: Kabus yang kata orang si sihat.
1: Aduh. Iyalah tadi tapi saya ada masalah. Aktiviti-aktiviti pun masih berjalan seperti biasa. Cuma iyalah tadi bila dah start berjerebu, kurangkan pembakaran terbuka lah. Mun boleh jangan dah kan.
0: Betul.
1: Ya, boleh memberi apa kesan kepada kita juga. Yang kesihatan-kesihatannya samalah bila umur-umur dah naik-naik tu, meningkat-meningkat tu, ada juga masalah kan.
2: Oh, biasalah kita biasalah. Yang remaja purba tu.
1: Iyalah teh, tapi saya ngaku kan. Okey dah jadi terus kepada Syah lagi. Mungkin ada lagi salam di sini. Belum ada pemanggil dah Cok Syah. Mun ada tek mau juga kami tolong kita tek.
0: Okey, siapa? Okey, baiklah kita bacakan kiriman daripada rakan kita iaitu Johannes Tulang. Selamat pagi buat DJ 3 Station. Salam hujung minggu, request lagu Kenangan Terindah daripada Republic. Lagu ditujukan kepada rakan-rakan yang dikenali, Danny Anding, Matthew Balai, Wilston, Bonika Burhan dan rakan-rakan yang dikenali. Selamat berhujung minggu buat kalian. Dan juga daripada Biah-Biah, assalamualaikum, selamat bertugas buat semua DJ. Semoga DJ 3 Station sehat dan salam hujung minggu kepada sahabat AFB serta pendengar Hello di pagi tu. Yajak asas untuk Adi Bintulu 2 ucapan.
1: Okey, kita pergi ke Andy Limbang.
2: Okey, baik, terima kasih Syash dan Syah. Buat masa tu pemanggil belum ada, saya bacakan kiriman komen daripada Joe, Kampung Lubuk Sigantang, Limbang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan salam tu ditujukan katanya kepada Mak Leha yang berada di Miri, Anjang Bujang di Bintulu serta keluarga di mana juga berada. Semoga semuanya sihat. DJ putarkan lagu Emelina, Sayang Memang Sayang. Okey, insyaAllah di jam yang ketiga nanti. Dan buat ketiga-tiga DJ, salam ceria, selamat bertugas. Dan daripada Freddy 85, selamat pagi, salam hujung minggu, santai pagi ini. Katanya mendengarkan Halu, ucapan ditujukan kepada Uncle Ben di Marudi, Uncle Sam serta Auntie Agnes. Salam hujung minggu buat ketiga-tiga DJ. Dan Sigit lagi daripada Awangku dari Luagan Sundar, selamat pagi ketiga-tiga DJ, salam Halu, ditujukan kepada tunang tersayang Farisha yang berada di Kampung Bakul, Limbang. Semoga sehat di samping keluarga. Buat DJ, mainkan lagu dangdut. Sudah and putarkan tadi lagu dangdut. Terima kasih Awangku dari Luagan Sundar. Baik, Syash dan Syah.
1: Okay.
2: Belum ada pemanggil lagi.
1: Belum ada. Saya ada masalah. Belum, kita tunggu-tunggukan. Okay. Masih ada 10 minit lagi. Kami membaca dulu salam Rashidah Edi. Katanya cuaca panas baru lepas serapan mie goreng pagi tu. Ya, ya, mulah kita lapar.
0: Nyaman.
1: Nyaman. Okey, selamat pagi dan juga selamat berhujung minggu. Dan selamat mendengar Mirai FM. Ucapannya bersama bersama Mirai FM, tiada aku jemu. Nak dengar lagu Cinta Tersimpul Rapi, Anis Suraya. Oh, kami ingat tak dua-dua IG tajuk lagu. Saya ada masalah. Kelak kita putarkan. Okey, di jam terakhir. Nora Ngah Nora, sama bertugas, katanya semoga sihat selalu hendaknya. Sama hujung minggu buat pendengar semua. Ada juga dah beli kebajar tadi, kami dah baca juga di FB Live. So Amir Udin hadir, selamat pagi katanya, dengan secangkir kopi dengan gambarnya di siang. Menyuruh kita lapar, nyuruh kita haus, si Datuk. Nang pandai si Datuk bermain kata-kata. Okay, jadi kita main dulu sikit lagu. Lepas tu mungkin N ada ataupun Syah mau kongsi info apa-apa ajak, boleh juga lepas tu sambil-sambil kita tutup kedai kelak. Jadi sebelum ya, kita dengarkan sikit lagu yang diminta oleh Pak Tam tadi, menghiburkannya yang berada di Iran. You Can't Be La Diri Disayangi.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Okay, hello, hello In dan Syah. Masih di sini kita orang.
4: Masih, hello.
3: Masih lagi. Syukurlah kita masih lagi dapat bersama-sama dan tinggal berlima minit aja lagi. Mungkin In dengan Syah ada info mau dikongsi ke pagi tu.
4: Siapa dah blok?
3: Siapa dah blok? Osom tak lah kita dua. In dah blok lah.
4: Okay, baik. Baik, untuk pagi tu sebenarnya Syash dan Syah tengah melangsung majlis penangguhan Pesta Lumpur Berbuak bertempat di tapak Pesta Lumpur Berbuak yang tengah berlangsung pada waktu tu dan yang mana ucapan ataupun juga majlis perasmian pada pagi tu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap ADUN N79 Bukit Kota dan sekaligus menyampaikan hadiah pertandingan baik itu yang tengah berlangsung pada waktu itu iaitu Majlis Penangguhan Pesta Lumpur Berbuak 2026 untuk makluman kita bersama.
3: Okey, dan Syah, apa yang boleh dikongsi lagi?
5: Untuk di Bintulu kini itu telah masih berlangsungnya lagi Pesta Tumbina 2026 untuk perkongsian bersama. Sebenarnya Pesta Tumbina tu telah pun berlangsung pada hari Jumaat yang lepas hingga lastnya adalah hari tu hari Ahad bertempat di Taman Tumbina Bintulu, dan sepanjang 3 hari penganjurannya pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk semua peringkat umur, antaranya jualan makanan dan minuman, pameran serta jualan kraftangan, flora dan fauna, aktiviti face painting, Tumbina Night Walk, senam aerobik, jaga trekking, pertandingan melukis dan mewarna, aktiviti interaktif kanak-kanak, persembahan seni mempertahankan diri, pertandingan tarian kreatif, talent show, bintang celik dan pentas hiburan. Dan bagi kita orang yang berada di Limbang ataupun di Miria, si tahu nak pergi ke sini-sini ya, bolehlah datang ke Bintulu. Miri ke Bintulu dekat aja lah, 2 jam nak.
3: Macam memujuk pergi tak tu.
5: Meramai-ramai kita orang pergi ke Bintulu tu sempena Pesta Tumbina, sebab hari tu ada lagi last lah hari tu.
3: Ya ajak okay. Mundi Miri kita ada program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesin dan anjing berlangsung untuk hari yang terakhir hari tu bermula pukul 9 pagi dengan 4 petang kelak di Taman Tungku, di Tamuk Taman Tungku, ya, yang sedang berlangsung sebenarnya hari tu. Baiklah, kita tinggal beberapa minit lagi. Terima kasih Em dan juga Syah sebab bersama-sama.
4: Terima kasih juga.
3: Untuk Anita dan juga terima kasih juga untuk semua teknikal kita di ketiga-tiga stesen.
4: Betul.
3: Sudah menjayakan siaran kita hari itu. Dengan itu kami tinggalkan kita orang semua. Kita dua akan pergi ke stesen masing-masing. Kita healing-healing lah dengan lagu tu. Jumpa minggu depan. Bye-bye.
5: Okay, bye-bye.
4: Bye.

0: Bawa Okita, jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999
1: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.

0: Okey, kita kembali lagi bersama untuk jam yang terakhir 11.16 minit pagi. Baru kita dah dengarkan tadi lagu terbaru dan nyanyian daripada Pretty Nina, Rindu Tertahan, versi bahasa Sarawak. Dan ya, kita ada lagu nyanyian daripada Anis Raya, Cinta Tersimpul Rapi, lagu yang diminta oleh Rashidah Edy. Jadi pada kita orang yang mau bersama-sama dengan saya lagi, boleh hubungi 085-423-634 untuk tadi yang kita bukakan sekarang, dan tekan salam anda di TikTok Miri FM ataupun di FB Miri FM. Hello. Bila diangkat terputus, si ada hal. Cuba hubungi lagi sekali. Dan sambil-sambil menanti pemanggil kita di talian, kami kembali lagi berkongsi antara beberapa info yang berlangsung. Nai Nemuai Birami pada 21 hingga 23 Ogos, pukul 6 petang hingga 10 malam di Dewan Lamin Adat Bangan Kimet, Umar Bahak, Sungai Asap Belaga. Jadi ada Mawat, ada Adrian Anyik Robert, pemain sapik cilik, ada Rosie Mila, ada Wat Rock, ada Roslina Bilong, ada Jolly Jengan dan juga Rosiana Urai. Jadi ini yang akan diadakan di Dewan Lamin Adat Bangat Kimen, Umar Bahak di Sungai Asap Belaga pada 21 hingga 23 Ogos 2026. Okey, jom kita cuba dapatkan lagi pemanggil kita pagi tu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Iya, siapa tu?
1: Teka-teka.
0: Belum dapat berfungsi otak kami. Siapa? N kah?
1: Betul.
0: Oh, betul. Nasib betul. Suara kita orang tu lebih kurang bahaya lah. Kami lupa.
1: Biasa. Lama kan?
0: Tiba-tiba kali minggu. Yalah. Oh, jarang-jarang dengar suara. Okey, sini kita apa kita, N?
1: Kita tukau.
0: Oh, saya ada jalan-jalan.
1: Okey lah. Malas nak jalan.
0: Yalah, Tik. So, apa pola
1: mungkin
0: kita?
1: Kalau nak jalan pun, mungkin nak jalan pergi ke KTM ni je lah.
0: Oh, jalan lah. Tapi hari Minggu saya ada orang. Hari biasa ada lah. Oh, kosong, opis.
1: Kira nak mengunjung dekat KTM ni.
0: Oh, tunggulah masa ada orang di opis. Bolehkan orang buat kita orang jalan-jalan menuju Minggu. Saya ada orang habis on air. Orang semua saya ada di opis balik. Dah. Ya, letih.
1: Sampai jam berapa je DJ bertugas?
0: Kami sampai tengah hari je lah. Baliklah tengah hari. Si ada. Jadi, ada masa ke lah boleh ya jumpa.
1: Alah, jadi sambung YFM lah ya.
0: Adalah DJ Ibannya ke lah situ.
1: Siapa DJ Iban pula?
0: Kami rasa Brenda, DJ B.
1: Oh ya kah? Mungkin Mek nak dapat bohongi mungkin ke lah.
0: Boleh.
1: Lama
0: panggil kata bekerja cakap. Okey. Salam kita tu.
1: Okey, salam mik tu buat DJ Kas yang telah bertugas tu. Apa mik gambar nak apa tadi? Masuk halu tadi. Jadi kan ibu masak, ibu lagi mengemas rumah yang sempat. Saya lupa juga buat DJ semua dekat Mirip ni. Saya lupa juga buat salam halu tadi tempat Mik nak telefon tadi kan. Jadi minta lagu dia ni.
0: Okey, lagu apa ya?
1: Lagu dari Wani Hosita yang terlalu memuja.
0: Oh, udah lagu yang tadi kami dah main dah. Yang pertama tadi kami dah mainkan.
1: Ya kah? Lagu dari
0: Saiful
1: X, Aku Bukan Untukmu.
0: Aku Bukan Untukmu. Okey, kami carikan ya. Munada kami putarkan. Okey, ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Bye.
1: Jadi balik.
0: Okey. Okey, N dari Tukau. Oh, terlalu memuja. Tapi nyamu akulah kekasihmu katanya. Kalau kami cuba cari N, mun ada kami putarkan. Si ada masalah. Janji masanya cukup. Ya, aja. Yang si ada masalah lain. Yang antara dua aja. nya cukup masa dengannya ada lagu ya ja. Mun sempat mainkan musik sempat si dapat dimainkan ya ceritanya tadi. Okey, jadi kita beralih lagi ke sini tu ke TikTok Miri FM. Boniface Aris Lepin bakal minta lagu Jeffrey Dean Seruling Anak Gembala. Mau dengar lagu lama tu. Boleh je semuanya untuk kita orang. Saya ada masalah. Kami dah kongsi info Joat. Dan lagi kami akan kongsikan lagi antara lain info yang mungkin boleh kita orang agak pergi masa kita orang free ke lah. Tapi sebelumnya kami akan mainkan sikit lagu kami dulu lah. Boleh si kami mau main sikit lagu kami dulu lah. Kak ya, kami nak mainkan lagu yang minta lagu Purnama Merindu tadi. Tapi sebelum ya, kita mau dengarkan dahulu lagu nyanyian daripada ST12 Putri Iklan. Lepas itu kita akan dengarkan lagu

Ianya tadi lagu kita. Okey, temukah kita orang dengar lagu kita? Ya, bolehlah. Lepas tu kami putarkan lagi untuk kita orang. Tapi pada yang mau minta lagu, mau minta putarkan lagu dan juga salam, terus sampaikan di Facebook Miri FM dan juga di TikTok Miri FM. Kita mau menyapa siapa tadi? Lelian, saya dah putarkan lagu anda, Purnama Merindu. Lepas ya, Lina, hai DJ Syaz, katanya hai Jo, selamat pagi bos muda dari Beluru Bakong, katanya mau minta lagu Piramdi, boleh lepas tu kita mainkan ya. Okey, dan saya tak nak menghampakan pilihan daripada N tadi yang mau dengar Akulah Kekasihmu. Dan sebelum ya, kita akan dengarkan dulu sikit lagu tu sebelum saya putarkan lagu N dan juga lagu yang diminta oleh bos muda tadi. Tapi kita ada info solat juga lekat ya, okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Mira FM. Kita dengarkan lagu ini untuk anda, Hujan.

diri kamu sendiri. Kita mesti jadi diri kita sendiri. Kita sih boleh fake dengan diri kita supaya kita lebih bahagia. Sebab mungkin kita jadi orang lain, sih semuanya memberikan rasa gembira di hati kita. Betul sih. Kita sih boleh menggunakan topeng dalam seharian. Sekali-sekala boleh mungkin tiba-tiba kantoi. Akhirnya 12 tengah hari kita ada ngelah tengah hari Ninjau Sarawak di YFM Iban, dan DJ B akan bersama dengan kita orang sebentar saja lagi. Terima kasih untuk kita orang yang bersama dengan saya di awal pagi tadi pukul 9 pagi dah mula masuk ke TT Live. Lepas ya di FB lekat ya, kita orang berkirim salam minta lagu. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya dan saya dah tunaikan ke semua lagu yang anda minta. Dan untuk itu saya tinggalkan anda dengan dua lagu. Lagu diminta orang Beluru Bakong tadi. Katanya nak mahu dengar lagu P. Ramlee dan juga Datuk Tahir, diminta oleh Ading, Cinta Pantai Merdeka. Assalamualaikum, jumpa lagi.

Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambom. Berita tengah hari YFM kena 9/8/2026. Pengawal bertanam ke buluh ngembuan Pontesia

Sarawak, Pusaka. Dekat diberi tangguh pengawak nentu ke kandang endur kengkeman endur nanam buluh. Kelebih lagi bos pemanjai jalai aris rikai nuju ke Tanjung Manis. Buluh ukas minak manah ke gaya rampak menua bos pemanjai jalainya ilak tang mega meri potensial ngasil ke mayuh macam produk hiliran bakar chopstick. Ya madah ke buluh ti ulih tumbuh baru pengudah diambil mega bisi potensial nyukung pemansang industri bukai serta ngemayuh ke pun penata ekonomi Serikai. Ya mansud ke jakunya sepengudah nemuai ngabas palan projek ngagak jalai Serikai bypass. 6 pelilih menua di Sarawak ngerikut ke tikas baca indeks pengamah angin API bak tikas ndak mana ke pengerai nak pukul 10 pagi tadi. Nitiah ke sistem pengatur indeks pengamah angin di stesen Serian ngerikut ke API 171 di tangkan Semerahan 156 Bintulu Enggau Kuching sama 155 Enggau Semelaju 152. Sri Aman ngerikut ke baca API 123. Kemari Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Dato Amar Douglas Ugambas pada kesebun asap di merakak garis antara menua di pelabak dekat Nuntung 19 kandang menua di Sarawak. Tu ketegal gaya angin ke diatu mai sebun asap ari palan tumpu angat ari pelilih menua ke Besemak Ngau Negeri tu. Pelilih menua ke dituntung penanggul sebun Nyengkawem Betung, Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lunduk, Marudik, Miri, Mukah, Sibu, Semunjan, Sri Aman, Engau Tatau. Mensemayuh di lalau ngurang ke aktiviti berluar serta tentu ke pintu Engau Jenila seruran ditutup lebuh tikas sebun bak tikas tibalat. Nembiak rebak baru patut berbendar merti ke reti merdeka serta nyaga penyerakup ngau pengelantang tengembuan Sarawak ti dikembuan Sarawak ngau Malaysia nyentuk ke Saritu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Dato' Azizul Anwar Adnan madah ke buah merdeka keudah dicapainya hasil ari pengulih generation dulu menyak lalu jadi tangguh pengawak rebak ke diatuk ngetan kenyak. Yang madah munyinya lebih bercakup buat program Jiwa Komuniti Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 buat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lunduk. Berbak ngaunya yang lalau bala nebiak ngambil ke guna nguna awak bersekolah sidak ngau manah dengan cara ngulih ke penemu nampak ulah ti manah serta kena teknologi ngau media rama secara bertanggungjawab. Ia megak ngelalau bala nebiak ngambil nentu ke pengamat siti-siti penerang sebedau diperkunsi ke bak media rama. Nyerumbak programnya ia megak bisik nyuak ke kalkulator saintifik ngagai bala nebiak pelajar. Berita ti ke penudi. Siku induk menua tu berumur 59 tahun rugi lebih RM145,000 pengudah dipelabakan jadi mangsa pengawak nipu ti ngawul pengawak subkontrak sebengkah projek di Sabah. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexson Nangacabu madahkan mangsa berkelala ngau suspek ujung bulan 12 tahun siti tu tadi. Suspek madah kediri bisik kawul ngau projek ungkup sebuah company ngagak ngau nyambung tali karan bak Sabah sepedau ngumbuk mansa berkawal ngau kerja subkontraknya di ranau. Mansa udahnya dipintak mayar mayu macam perkara kenyengkaum yuran, siwa perengka, upah pengerja pengawak, ngau belanja bak tabak palan projek. Ia ngagak 5 transaction ngagak 4 akaun kebebida antara 2 hari bulan 1 ngau 14 hari bulan 1 sepenyampau RM145,247. Kes tu dipansir hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mesin mayu dilalau meresak akaun ti nyelai bak portal, semak mil, tau ke telefon ngagak NSRC ngenak lumur 997. Tunaga berita tengah hari sehari tu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Datuk lagi dia kita dekat Bugulai Gau, Gaby berawak ngela tengah hari.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 98 dalam tahun 1992. Serabah Nura Dagang, Ari Menotasi, datai beranak ke Mudal di Sarawak, Tegal tim saib ngarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang berpun Ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Johari Tonopeng, madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temegak dekat ngerembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyedia kage duit tip sai dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke mendera Malaysia tumega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mendera Malaysia tumega bisik mandang ke 14 suriak ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau jan ke
2: Bandung Baru, Pemandu Baru, Ketegau Timur Lap. Merindang kita ngau lagu-lagu ada jemaah.

0: Ninjau Sarawak, Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, Pelingan Mayu 13 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala Pelingan kage ninga ke radio jam ke dia tu. Terima kasih yang ngagai tama yang aku isi kuda bulan kita ba awak 9.12 ke pagi tu datai bawa aku dekat bergulai ngau bala peningah ba awak Ninjau Sarawak ngau lagu peminta 5 station bawa ngelah tengah hari. Jadi peningah mayu ah. Gaya hari di Bandaraya Kuching cukup manah bakal ke ngali hari apa tengah hari tu kebenar ya ngarap ke gaya hari di menua kita megak mana lagi kita, aku dekat nanya pengeluar program hari sesung bukai ya jadi siapa kini ngau aku ke minggu tau jadi kita terus bergulai ngau pengelola program kita ke Benua Ngantai jam ke dia tahu ya. Kita ke Sibu dulu. Hello Sibu. Hello Sibu.
3: Ya, hello.
2: Namanya jauh amat nyawa seduai.
3: Jauh nen.
2: Jauh.
3: Kita semak lagi.
2: Aku engka mikrofonnya engka semak lagi ya.
3: Semak atau nen?
2: Menting kau mal baru na. Ana ninga te meletup baru seru ale kesal kul gai.
3: Nah, ya, amat meletup kesal ale nen. Amat
2: kesal ale ninga nah. Letup
3: nan dai. Nan dai. Bekeni gaya nyawa kami dua ya dia tu terang.
2: Nan tu terang.
3: Nan tu terang.
2: Au angka kaku tinggi gai ya. Nak mentu terang.
3: Abang-abang kita ngece ya.
4: Au ngarap keterang nan dai penangguh sarito gebi nai.
2: Bagi gai ka. Okey, nama berita seluar dia dia.
4: Berita kami sebuat uka seminar kami dua mal aja atau gebi hari pan cukup mana panas nyangko mak pengawak kita dalam kandang 3 hari berunggu tu cerita hari keperlu di do kami sebuat ba mini studio di tu ba kompleks sukan Serikai
2: ya lagi mas wan de mai mai berita na
3: mayo berita kami dua ya
2: Ana era 3 jam tu tahu sesuai dan sesuai ya.
3: Oh ni ya. Kalau corona datai kita ya dari penuri tu deh.
2: Ya. Okey, mal ngau menti hari sibu nyari kita sebenarnya kebenar sesuai Pak Sri Kai Pak Mini Studio. Lalu kita terus ke Miri. Hello Miri. Hello ya, Miri.
5: Hello Gabby.
2: B. Ya. Okay, kemarin Leo cari top B ne.
5: Iya, betul.
2: Nama berita B?
5: Oh, berita tu mana Gabby? Gaya hari kita di Miri pun mana panas tang tajak pun bisi baik jerbu tu Gabby.
2: Apa balat lah kita
5: balat,
2: dia?
5: Balat kami di Miri tu.
2: Kami pihak-pihak meh itu.
5: Baik ya, hangat lagi jerbu kenyu berasa hangat gaya deh Gabby.
2: Tahu aja sama nyaga pengerai mah kita sebuat tau kita agak ngemudi ke di luar
5: betul
2: ya okey hari Miri kita ke Limbang dah udah tentu Hana di Limbang.
6: Hello Gabby.
2: Hello Hana. Udah kawin ke berapa Hana?
6: Udah di semua kawin. Berapa kali kau kawin?
5: Tahunnya coba nih.
2: Iya.
6: Tahunnya
2: coba. Ukan nanya, ukan nama nanya. Lama nak bulan ngau kita bawa awak Ninjau Sarawak.
6: Lumayan ke sumbu ngai kawan ngau kami.
2: Nak kita, ke bisa mesti wabu dukun cinta datau.
6: Nada hanya raja pemula. Nada
5: suah bulan ngau nya Gabby.
2: Ngai ngai kebulak kau deh.
5: Iya.
2: Okay.
5: Aku bayarnya nak mudah percaya.
2: Nyak tadi Hana kita terus ke Bintulu di Bintulu.
7: Hello Nen.
2: Bakal kemarin enggak Sharon pengulang kita di Bintulu dah tentu mayuah pengawak dia neh kak dekat di konsi luar negeri Sharon. Nama berita kita di Bintulu Sharon.
7: Apa balat dah sebut itu Nen?
2: Apa balat gak ke kita dia na?
5: Balat gak.
7: Aku baru dah merasa IPU ba namanya ba online tadi. Yang ada ke 155. Tikas pengamah angin kami bak Bintulu detok.
2: Nau asai ko
7: kurang kegi aktiviti bak luar menya.
2: Asai ko 200 pemaduk tinggi lah. Tang pai data kia nak mak gak ngarapkan nak mene.
7: Ya.
2: Ngai ke sekolah tutup lagi. Susah ke lah nak ke sekolah lagi.
7: Tidak sekolah Tok Mayuh megak pengawak ke diatur
2: luar sekolah. Luar sekolah.
7: Sukan. Ya meh.
2: Ya. Okey, kita ke Sri Aman. Sri Aman, pelabak aku siapa kini di Sri Aman? Steven?
1: Ya, Nen.
2: Ya, kita mulai ngau siku manok sabuang ja na ka laki udah dia pakai silat tok lagi.
6: Wawas tu biar jaga rempak kena main macam tu biar.
2: Ana bajak ja kok ka. Jenuh aku ya. Nanti kemarin bisa ngau de ibian dinga aku capuah kita.
1: Capuah.
2: Eh laki mai wah kemarin dinga aku sai tok ka nuan siku aja. Jimat nu bajak kok ibian ngai ke kena pansuah kena ke.
1: Menyukui Yuan kemarin, anda ngaki sama kau.
2: Okey, nyak kami enam pintu apalah peringat ke dekat gulangnya kita bak ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara session. Jadi siapa antara kita dekat berengkah dulu?
6: Awak ke Sibu dulu, meh.
2: Sibu, laban. Main mah berita sebagainya. Okey, ni sedua ini.
3: Lagi mengkian di tau.
2: Kau ni nemu lari kini.
6: Nama utai? Ninga menti, ninga mar. Temu ke mana me?
2: Kau iya lah kasih kami semua tau me.
6: Ni boleh kalau ngelak kami.
3: Jadi aku namanya Ruas deh, kena manzuah.
2: Okay.
6: Dobung keng lagi gak dobung keng.
1: Ya, maya tau manzuah, amal.
2: Kau ya gangat
1: tinggi tunggu orang serikai
2: gangat
1: tinggi tunggu orang serikai
2: tinggi doa deh marnya okay terus ke dia
3: okay
1: geramai mana mal
3: aku geramai mana mana ya nah aku bersiti sistem nua tau ke siko siko orang nak sebab kau garis pay ya kau ketai nih bian ente bakal deh nyung ene yang mana panso atau nanya nanya ngapo nanya ngapo nama garis pay deh bian dia gak kita dia nyamai ke pelabak kau
6: iya
1: tentang kami ini Semanggang, Sibau. Oh,
3: Semanggang, Sibau. Ini kuda menyengkanya udah bergulai, Debian. Oh, kok. Lepas sebentar ke masa lagi.
6: Kayaknya lagunya udah bergulai.
3: Kata dia udah bergulai.
2: Bakal. Kesan, Inga.
3: Bergulai, bercampur. Kesan, Inga.
2: Bergulai nama anaknya.
3: Ana alu lain dia. Okey nang awak. Itu dulu Frina dulu kita. Awak sete lagu.
2: Ana bergulai kita dia.
3: Sebenarnya mantai crispy. Nanti bakal kami aku kalau mai program indo sebab sebenarnya mantai crispy. Pasang kalau aku dulu ngambil ke peningam sedia ngau kertas pin.
6: Banyak tu. Okey. Aku dah bersih pin itu.
3: Udah ya, okay. Mai peningam bedau. Okey, lagu dari masterpiece ngarap kenuan nikah pulai. Lagu ke bisi dipinta peninga kita ke bisi datang ke studio ini.
6: Namanya nikah pulai, jadi dah bergulai.
3: Nikah
6: pulai.
3: Nikah dulu.

0: kanin kapulay may kami to sa rito ni kapulay ka manuwa dream po
1: yeah pulay ka sibo ne
0: yeah ngay ga oras rekay ng po kami dito pulay magkami
2: yeah ngay ka kita
1: ibian ka ibian ibian ka gulay ng kita gulay kulit tadi ne nga
0: Resepi ka kunyo udah bergulai apa nantinya ada bayan
3: Betul. Ya kena buang ko ya. Mana sabung? Tak sabung ada ya. Ya kuen. Ah,
1: de siko aja ang main mah sabung kami di tau deh.
3: Kati dah kita ni aku.
1: Ana ngano dukun lagi nanti lagi ngong aku di tau dukun ngaban kita lagi.
2: Na to ngesai ga bolo ibian sareta.
3: Tau kati menong lah ngau.
0: Mhm. Ha, nyebut tanya tadi orang serikai di tompo Sega pamua tua di tahun ni pia. Kira bagi menu serikai minyak pegayo.
4: Ma to original serikai to.
0: Oh, serikain. Tahu kai serikain serikai. Au,
4: orang nyebut serikai, serike.
0: Jakob Melayu serike kau sedak nyebut. Ya. Dia kita iban tu serikai.
4: Serikai.
0: Okay. Wah, kau menya. Kita nak aku nyebut serikai.
4: Kita nanya penemu orang
3: ngomong. Serike non.
0: Kita nanya orang ke Pumnoa. Jadi kita dia tahu tahu mumpuk meh. Tama ngagai Facebook, live Facebook kami Sibu FM. Laban tik tak kena mu siapa orang serikai ke Sudua itu. Adia kita mana? Au. Kita nanti kita ningan nyawa ya lagi.
4: Nemu kita.
0: Engka bisa nya nemu. Bisa enggak?
4: Ulah nak.
0: Nemu ya tem tebal lagi nemu. Satu,
4: dua, tiga. Selamat selamat ngalih hari kawan.
5: Selamat ngalih hari.
0: Ya. Jin nanti nemu.
4: Kita sebuat
2: lontar. Mana pakan?
1: Mana pakan? Mana pakan ya? Iya.
4: Rupanya. Nah, sebut lo.
0: Aw, siapa mana ke? Bagaimana? Bagaimana cara di muka? Muka tanya suba deh. Muka Jakob.
2: Orang lama suba tu.
3: Hey.
2: Bos. Sama bertemu baru kaban. Ya.
3: Nama berita bos.
2: Aw gerai.
0: Gerai. Amat regas sorry. Sebenarnya tu regas gerai lantai okay,
4: nama ni kita nama tu udah senang hati.
0: Udah senang hati. Nada berunding ke pengawal bagang kita itu.
4: Kenapa ya kawan?
5: Kira punya meh laban dia tu nyo nada minta cuti lagi lebih kemina.
0: Cuti derempu.
5: Semua tai gagak derempu cuti, derempu kau berjalan derempu.
2: Jadi bos derempu nah.
4: Ya bos derempu. Au. Ya ya au adik bekas tau ke orang lama empu suba kaban kita DJ. Ingat ingat amo. Bayangkan, bayangkan.
2: Mitiu. Tu Mitiu, DJ Mitiu kemerti, tukai dukun cinta.
3: Mati.
1: Aku lemu-lemu Sharon dek lagi ni je. Kebalik ni ingat dukun cinta.
3: Nanti depan mata ni ingat ya nama.
4: Bukai, ingat ni
2: bila
4: aku
2: ngamik
4: ke kita sebuah belah berundian ni ingat dia.
2: Suspek.
4: Ada orang lama Bajako. Bajako.
3: Sudah bos.
5: Selamat. Ngari ngagai bola DJ.
1: Iya, yeah, 6
0: station.
5: Jadi aku tu kira ke hari independent station.
2: Oh, juang milik dia. Ya.
5: Puasa dengan Jaku DJ baja-baja hari konti tu. Tama gitu ke?
0: Oh, ya. Kaya kita tahu kan ya bakal meteo kita si konyen.
2: Nah, nama ya, tu saya tengok kau dengan ni kalau malam muji nyapati okay, mana?
0: Okay, kami nyapunya. Nah, ni.
4: Nah, aw sari tu laban ke Limpang agai Sarawak ku sayang udah ngau ni peraduan de uliah de jangka ko
0: okey jangka sigi uliah ya iya lagi ente ya uliah sigi ngika tua
4: nya janji kami tiga
5: aku udah sari tu aku udah tai jadi di peraduan tu hadiahnya saya mat dengan aku.
4: Ya, mek aku.
5: Ya, dari dua hari itu. Kira ke meri peluang gara bukainya dari itu. Karena nak ngaku.
4: Bukainya. Aku ni ngau orang berketok ya, i peraduan. Ini buah aku ngau namanya hari hari lima, hari enam. Nanti hari minggu aku ngau.
0: Ya. Aku bisa dengan aku.
4: Bisa. Saya aku sikit cara-caranya kapan tu?
0: Cara-caranya. Udah tadi tanya kapan? Udah
5: ne. Lagi masukin.
4: Ya. Pukul 4 lagi. Nanti lama dah.
0: Jadi kan hanya penemu ya. Jadi. Program Sarawak ku sayang laban ia ke datai kita nyadi temuai minya temuai kai gawa datai dito nai cuti udah misi ke diri bekene gaya program Sarawak ku sayang to di pedak nuan kaban
5: terima kasih ya jadi program Sarawak ku sayang atau SKS kita sekali tu mujur diatur lebih lagi balak bisik namuai ngai kita gitu. Lupiam ga utai ka disebut premier kita. Utainya uleh datai ba masyarakat taja pan selalu selama tu sida datai ba menu bukai tadi tu kami selikai itu nemu tai ka makmat disebut sida pemesai gitu. Lupiam ga ari utai ka padah sida pameran tu pulai ke pengajar bala disekai itu. Lebuh ngerja pengawa mak lebih lagi kita nemu bala disekai itu tentang orang ari golongan sida kendap kebun.
4: Betul.
5: Nutai misi urabu mai lebih ke orang kedagang kita itu. Lalu peluang kesar itu untuk orang dagang lebih lagi juga peluang nutai misi sida empu. Lebih lagi bawa nanti lapar kita bisa sekai kitchen.
4: Betul.
5: Gitu.
4: Iya.
5: Lebih juga promosi sekadar utai ke bisik di serikai itu. Bekal kami serikai itu sebab itu nang ya kaya ngobo nanas. Hingga sitik promosi ke itu.
0: Aw. Aman, aman. Nanti, nanti diperhati itu ne tanya meteor ne kapan. Dia kami berhati ke kami dua nanti me. Lepas tua ya ke suai pukulai kin ke ya ni meda gaya tai ke bisik dijual dipandang ke badito dia diperhati ke kami dua ya kupi.
4: Kupi. Kita ke produk.
0: Produk serikai.
5: Kupi.
0: Sida ya bisik nanam kupi ngambil ngangkat menya ne sebut kitanya kaban lalu bisik ngeluar ke produk kupi kita de lalu diinjin sida ya berarti kupi lokal menua kita
5: ya nanti kan speak kupi ngamai lagi kita tahu bisik ndor ndang kilang kupi di Serikai
4: ya nya kilang kupi kami dua nya ya kaban
0: au bisik maya bisik awe elak kami dua pan ka datai ke laban dah udah bertanya beranau enggak tau
4: ngempunya
0: ngau ke ngempunya laban okay, mada ke kami tiga aja beranau tu kita tahu menyelit nanya ya. Laban peninggal kita di luar yang kan luar Serikai nak nemu produk kopi tahu bisik data dari menua kita di Serikai itu nih tio.
5: Jadi ya ketukai kopi nyempu siko harinya dah balari pakan nyempu. Tang ya muka bisnis di Serikai itu. Nyaman tika ngasai kopi nyamai ya ke Serikai gitu.
0: Iya. Kami dua nanti dalam kandang berapa hari itu nak ngetu ngiruk kopinya.
4: Iya tu kayak orang ngiruk kopi. Nyari nemu ngiruk kopi.
0: Oh, lapan ya kenyamai nyamai kepuan ngiruk beta deh.
4: Iya. Oke, terima kasih kapan laban dang limpang awak nuan tamu ang kita ibu lagi kita ke sekali itu. Ya nyak ya. Bekas DJ kita DJ Matthew.
5: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Oleh beranda ngembala kita di tu lebih enggak bala ke bawa kunti-kunti kebukai ke oleh ngau kita begulai baka ke tengah itu.
0: Nama Jako sebenarnya nuan angkat ke
4: diri kami sebuat.
0: Jako merangsang kami sebuat me ukai kami dua nanti
2: tu aja. Mansang dan ne. Mansang. Mansang DJ paling biak. Ya memang Mansang DJ paling biak.
5: Terus ke program kita ATM teman setia anda. Lebih enggak kayak station-station bukai. Jadi bala kami di luar dia tanya pan aku tu nyukai. Jadi mula program lagi lagi benda yang ke radio. Lupa muka. Okey semena aku aja orang bukai pada dengar aku sekali saya dengar ke radio hari TV hari telefon kita tu hari klik nyalai. Bas dia belum mama kita ya. Tingkat ke program kita ngambil ke mana lagi dia dengar. Jadi dia tu mana tang kak ngasuh yang mana lagi. Okey syabas ngaji bala DJ DJ bala kru ATM kita boleh datang Serikai gitu lebih enggak kita ke gawak bawa konti ke bukai terus ke pegang ke mana di kerja kita. Terima kasih. Okay,
0: terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Iya. Rasa itu perancang ke dingalnya ne.
2: Nyangkong makan bana nasi gitu
4: kan. Nyangkong makan nasi ne. Okey. Nyak ya ne mang. Kapan kita kapan lama?
0: Kapan lama kita
2: ke. Kelimpar bana nasi tadi. Nemu surai tadi mar. Kelimpah, kelimpah hari nama buah nanas tadi. Nama buah nanas ke bukai.
0: Nama buah
4: Brunei.
2: Pandai.
4: Buah Brunei
2: kudai. Buah Brunei.
0: Au. Nyak tadi randau kira ke ngau ngelansok minyak nanti.
4: Ngelansok mimit. Mesraya tu dah ya ke bisik nyengok kita sebuat. Ngam nau. Ngamik kita orang gawak radio. Nemau ya.
0: Nemau.
4: Jam ya.
0: Au. Bala peninggal kita di luar dia nanti semak bisik dengar. Sebedau datai ke Sarawak. Program Sarawak ku sayang. Nanti semak saya. Kak nguji berjakuk. Tau kak tak buat kita oleh ke nenek.
4: Angkau kan nyapa. Sida Gaby. Au. Sida Yuhun. Hanai ya ibin
0: brand tau ke ngo cara live
4: live kan ke mana
0: live
4: iya
0: ya nya ngeneng lapan kan nama ga aku kira ke nampuan baru tau berita nampuan berita kita itu tadi ne GB pihak mega Hana Brenda Yun ngam mega ibin ngeneng teka disebut Matthew tadi ngeneng agro kira ke agro menya ngambil ke pemansang bak pengawal hub agro modern ko kita nyebutnya hub agro modern tu kai semina ya disebut tu ya nanas tadi tang kebenar ya menua serikai tu ya lebih age bisi lada kelapa sawit sawit ko kita ngo mayu asia tanam ke bukai tu bisi nanti kita berarti ke program Sarawak ku sayang di tu bisi sida ke berjua ke lada yang di proses sida yang pun nanti nya ke buah dia berjako pengawal nya di pentas utama program Sarawak ku sayang tu dia Datuk Kaban Parlimen Kaban Parlimen nama tu Serikai ya bisa madah ke Serikai tu kira nang dekat dia angkat ke nyadi hub agro modern Sarawak jakok ke bisi depan suk ke sapit menteri ladang gau komuniti ya ke megak Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si nya Siti berita mana tu ngakai bala kita di Serikai lah bente di Serikai tentu ya ya ke besemek duanya nanti apan boleh hempas ya ke mana hari perkara tu nya berita ya ke terubah tu nen lalu kira ke nyangkung berita ke bukai lalu laban kemari dia bisa pengawal berjadi ke program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Serikai di tu cukup mana jakok ke bisa dipansut ke Premier Sarawak ianya Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang madah ke ente di Sibu kaya ente di Sibu kaya tau aku lansia amat pendiang ko uma agak ngai nak maya kita ba kitchennya luar ke berdagang ke pemakai ngai nak mayanya belama ni ngato gebi dengar deh kaya ente di Sibu tebal lagi orang ke datai persa pengerainya obesity
1: dalam ke gemau ke mana
0: orang Sibu apa ni bisa tanya dutul kaya dutul pasti ya Ari pansi ya, nyata tadi lebih yang agak obesity. Nyadi, dengar kita orang Serikai.
4: Nama kini.
0: Iya madah, abah kata, bisa tapi ya segaja ko ini nanti. Ya madah orang Serikai. Mayu tebal lagi berpengerai ko ya.
4: Betul.
0: Tang, bisa tang. Pama jako bisa tang tau ya madah. Tang orang Serikai tu bisa mayu manis.
4: Manis
0: ya.
4: Bisa manis itu dah.
0: Manis badan re aku ya. Jadi nyoka ngagai kini kita nyebut
4: nyoka ngagai
0: kencang manis.
4: Tikas kencang manis biar tadi
0: ne. Nyak kebuah berita mana
4: di bai. Berita mana hari nya mega. Hari kencang manis ke dekat atau ngagai kencang manis tadi ne mah.
0: Bersedia menapik sebarang utai ke dekat
4: tadi. Ya tadi.
0: Dia perintah menua Sarawak tu tadi dekat kira ke merek atau kenyedia ke 10 itik mesin dialisis di Serikai kat di Engkah ba hospital Serikai berkenai asal hati kita nanti nyadi tu nanti datai dia kan beli air manis
4: kan beli air manis
3: aduh
4: nak nyadi mu
1: pikir 10 kali nya
0: pegai leko ia gecelap angat lebuh maya ada angat nenek daripada air celapnya manis kama airnya pegai leko ia gebenun inga premier kita apa kita banjo madah munyi nyapo
4: saya kengai ngiro ai tadi kita dah lama sudah berapa minit dah au nyak meh
0: nyak ngong ngelansa mai kita ngenang ya nanti au ngambil ke terang ke di dinga datai lebang ku nemu kita megak dalam kandang berapa hari tu bisa ni megak ninga beritanya tangnya pengasai hati tu hari sukut penemu rundi yang tu lebuh mayanya onte
4: betul
0: au jadi kau ngelansak mereka sari itu hari ya ke penudi.
4: Ya, sari itu hari ke penudi. Nanti kita ada namanya penyampau mesin mayuh keratai. Langkah tengah hari ni ma.
0: Langkah tengah hari.
4: Langkah tengah hari. Kira ya pagi kebenar lagi pagi pukul 11 pagi ne. Bisik 74,655 iko.
1: Apa mak nyampaunya?
0: Nyampau. Lepas pagi tu tadi bisik pengawal. Tanya.
4: Ya. KS hanya fun run 5 km dengan mega 3 km sedekah berjalan ya hari paginya pukul 6 tadi sebelumnya habis megak senaropik pihak ya. Aku nyangka sehari itu lebih mayuah lah banyak tadi meh.
1: Nyari ke penudi ya.
4: Julu hati sedak ke penudi nyabesai mat. Semua mengemuan julu hati kebesai. Nyangkanya bisa mimpi kini mimpi mana tahu mana di sabung mimpinya.
0: Oh, tahu sabung. Aku bisa ninggal kaban ku dente. Kaban ku semek itu memadai.
4: Semek
0: ada tu jauh nak. Pagi itu ini gak kasut ya.
4: Pemayu-mayu sedak sebiliak ya.
0: Pemayu-mayu kasut ya taban ke udung buah. Ku ya tahu mat aku meli nubuah tu lagi. Nyangkanya tahu kau ya kenal kau ya. Nanti bakalnya, nanti bakal kami sebuat tahu. Uliah ngau orang isi peraduan. Ian
4: kami sebuang isi.
0: Ian kami nganjuang ya.
1: Kau minta taban ku dua gak kasuat tuai le.
0: Dua. Kak taban ku dua. Panjang mayo kau main.
4: Panjang mayo kau main. Kau kenal kenyanya. Aunya pukul 4 lagi nya. Bawa i
3: peraduan. Sapa ampun nasikat.
4: Teh
0: rasio, saya
4: kebuleh,
0: saya
4: kena
0: umurnya lagi, mana? Rasio, jadi lepas kunci kami
4: sebuat, nanti.
0: Nanti kami tiga, kami dua yang nusi, lagi nak kunci kami tiga, nyu kunci kita
4: sama kita.
1: Ya, ya, nyanyi gelempuang lagi ne.
3: Nanti buka air udah muannya lagi, sikit tebal ke orang Indo muan, tua ke pengojong jam.
4: Udahnya kalai agak mungkin dia bukanya kita ke bedau nata rempu agak sempat tu ni laban pameran agak mungkin dibuka i peraduannya pan agak mungkin dibuka ni laban pukul 4 lagi baru ya dipadah napi ayam ah
0: pentas utama
4: pertama no maya majlis penangguhan Sarawak ku sayang bagi menua kita ke Serikai tu ke 6 ya Sarawak ku sayang dia tu di bagi menua kita di Serikai kalai bak majlis penangguhan tu lagi dia dipelabak ke datai ianya yang berhormat Tan Sri Datuk Sri William Mawan anak ikum ianya penasihat di pejabat pemerintah Sarawak kalai ianya Kaban Adun In 47 Pakan.
0: Tentu ya ramai lagi nanti sempat ngarap ketua nanti boleh datai bermua nangkap orang keboleh maunya
4: ke maunya bapa
0: 15,000 rega maunya
4: rega maunya namanya pinta kami dua ya
0: ketiak kurang segerian
4: selampang ya
0: selampang
4: mimi sekarang
0: kerat ke mimi
4: lepas kita pada curek gaya emasnya nama deh nau nyuruh lampang apa yang deh nanti singkat singkap deh
0: ya lepas kadang maga kita ningau orang nyebut nanti emas ni deh bisa sebut orang lipan meh kurang nyebutnya
4: nama ya tonti tu nada ya mana tanya bersingkat singkat nama
3: yo pinta
0: mayo singkap tu dia tau
4: sawah ya sawah
0: lagi beda kita nanti kita masuk ngagai live kami pada kita tanya ya lah penting lama tahu orang boleh motosikal dengkeh orang bermua dia
4: boleh pada tua
0: boleh pada tua
4: jadi tahu nan mau ni ni no ya
0: laba kun kan boleh tanggung ku jari kun te 15
4: nah okay mah te tua bolehnya lepas maya ngau berkata pantai ke belama ni rau anak anak ngarau ni semua kenyak jari.
0: Hello Bian, kau bukannya aku bantai ke bukan baru. Lepas ini Bian jadi medak tua deh.
4: Oh, jadi pemeran emas tu tak kemau tu 20.13 gram. Ini nak beratnya deh. Pemotai 5.
3: Boleh lah, jista kau mami jarum.
0: Udahnya
4: bukai,
0: perayaan kebukai ya. Lepas kita Sarawak gagal, jadi anak Sarawak ada bisa kini kita biluan kita tempo.
4: Biluan kita tempo. Ni nemu kita kini boleh tiket biluan yang lagi.
0: Tiket biluan ngakai Kuala Lumpur.
2: Susah, tapi aku malah jari mar sebenarnya. Malah nyapai penyapai jari mar pada aku. Nyak kau mah tak cuak apa dia
0: live. Live tanya live Facebook kita di Cebu FM kami mendak jari to angkat baru ke atas.
4: Hanya hadiah utama kita kena buat motosikal itu bisa memotosikal ne rau ne habis sopo nya peti ais kita punya telepon
3: tajam kukut eti
0: tajam
2: nanti akan kau ramai lagi set lagi peti
4: layak kami dua nak jadi utai.
2: Jangan kamu. Kenapa
0: live berkeramai di tau.
4: Nyak meh utai ke dekat nyadi Pak Ari ke penudi 9/8/2026 bagi menua kita di Serikai program Sarawak ku sayang.
0: Kira ke nyak dulu meh berita tuan di tau. Lagi nampung ya kebukai ngambil ke tentu ya sidah hanah suai mayu berita di baik Ari Utara Sarawak tau. Jadi kira ke ke ngetu kira ngetu dulu lagi tuan mm-hmm. ampuan baru dah tahu
1: saya yeah, cerita
0: ke kongsi
2: ya merecan ke seduai
0: ngai ke jari tuai majat kata ke baru kata ke baru
4: benar ke nusi cerita nukin sikit irau tegu
1: okey nen ya terima kasih ha menti ngamu gak mau kita terus ke Miri
6: Mm-mm. Oh, terima kasih Gaby. Jadi kita terus berinang setiap lagu hari hari Marina Jara diberi nama Celu Manis Buah Manggis. Tujuh ngagai marngau menti itu. Yeah.

0: banyak yang tuju dengan Mr. Y di Sibu dia. Nak terpinang Mr. Y ni? Oh.
1: Apa yang tuju tu?
0: Iya, bukan namanya. Ngigak ke celo manis. Mena lah ngigak terburak belah mana, Mar. Nanti.
1: Mana
0: yang aneh? Dengar, ibi alu nyawut ibin.
2: Iya. Ini kicap.
0: Iya, ni boleh burak belah mana. Celo manis kita sekali sekalan, ya.
1: Maka kita
0: kena
1: nyebut nanti hujan
0: jaya
1: hari ini kau jadi.
0: Iya, mat, ini pentingnya.
1: Kalau hujan dia benda kabar bersemun kita namanya berserikat
0: itu. Iya, nyak kuasa tu yang ingat selalu manis dia lagi out nyangkong aku. Okey, jadi kita terus ke berita hari miri ke habisik. Siti program tu adakah diatur di miri bulan tu inyak program. Ianya program vaksinasi anti rabies ngau microchip serta ngagak ke lesion ukui. Jadi program tu bisi tiga dua ke dekat diatur. Jadi dua ke cuba tu ianya kena 8 ngagai 9 hari bulan 8 ianya hari kepenuh di sarito jam 9 pagi ngagai 4 lemai di tamu Taman Tungku Miri. Jadi dua kedua tu inya kena 15 hari bulan 15 ngagai 16 hari bulan 8 2006 di Nam Leong Senadin jam 9 pagi ngagai 4 lemai. Inya dua kedua udahnya dua ketiga inya kena 22 hari bulan 22 ngagai 23 hari bulan 8 2006 jam 9 pagi ngagai 4 lemai di Taman Awam. Jadi itu program tiga itu dua dekat digatur inya program vaksinasi anti rabies microchip serta bergagak ke lesion ukui. Jadi ngagai balap ningal nanti nyemak kita dekat ngelatai kediri buat program tu. Kita dipinta tentu ke ukuinya berumur lebih hari 3 bulan ke atas. Pemegak tentu ke ukuinya ia nak ngandung. Lalu tau ke benung nusu ke anak tu tadi. Jadi pemegak dipinta kita sedia ke kad pengelala atau ke IC ke ngempu ukuinya. Jadi penanti silik kita tahu bertelepon ngagai 086-411-866 atau kengelawak website rasmi inyak DVS alias Sarawak.gov.my atau ke lawak Facebook rasmi sidak ya TVS Sarawak okay, tiaw di di to kira ke di dok okay tiaw angai ke orang sarok kumai orang TVS tu lain dia TVS Sarawak anjinya program ke cuba dikongsi kami di WiFi Miri. Jadi berita kedua tu Siti program mega ianya program Nai Nemuai Birami 2026. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2026 jam 6 lemai ngagai 10 malam. Jadi pengawal tu dekat diatur di Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Uma Bahar di Sungai Asap Belaga. Jadi mayanya bisi artis ada kemerina kita pemegak kita bisi artis Rosiana Urai pemegak bisi Jolie Jengan Roslina Bilung pemegak bisi penyanyi Wat Rock Rosie Mila ngau Adrian Annie Robert ia ke main pemain sapek tu ngau kepenudinya artis Mawat. Jadi sama-sama kita yang ngericah ke program Nai Nemuai Birami 2006 dekat diatur di Sungai Asap Belaga. Jadi siti berita tu berita inya lomba basikal Kuala Baram inya KBCR 5.0 udah mujur dia tu di Miri tu tadi. Jadi program tu terus ngangkat ke Miri. Jadi palan dagang temuai lomba ngau main tika sentrabangsa. Lalu ngonya nyuka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak. Ianya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngatur pekitnya serius ngau pengawak perintah Sarawak. Tidakkannya di ke sektor dagang temuai. Jadi penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 tu tadi. Jadi yang maksud ke jakutnya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah berjadi pengawak lepas ke peserta KBCR 5.0 buat Dewan Bandaran Miri pagi hari Minggunya sarinya. Jadi koya kenyau ditumbuh 5 tahun kudah KBCR ukai seminak paket lubak basikal tang siti pelasar kenyukak dagang temuai gaya hidup pengerai serta ngetan ke rampak benua ngau kaul komuniti. Jadi edisi itu dipasua 545 ikut penyerta hari 27 tim tik ngari ke 8 buah menua serta megak penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jadi penyawah adan sepemanjai 108 km dengan jalai Brighton, jalai Bakam, jalai tepi tebing pantai Miri ngagai Kuala Sibuti. Pemega jalai di pantai Bungai berkenu ngau jalai besai Pan Borneo ngau Lambil ngayan ke pemanah rampak menua Sarawak ngagai peserta antarabangsa. Hanya di pamanya sepemanjainya balap ringau 108 km. Hanya di ngarap ke program tu mucur ablama diatur nintiang tahun. Jadinya tiga itik program ke dikongsi kami di YFM Miri. Jadi berita ke penudi tu inya bekau ngeprogram ke Johanan Terbuka Badminton Westlake Miri ngering ke Pekit Sukan Main. Jadi program tu terus ngergap ke penduduk Miri jadi palan dagang temuai lomba ngau main antarabangsa. Sapit Menteri Nembiak lomba ngau pemansang urang dagang Sarawak inya Datuk Dr. Ipin Lakmat madah ke penyerta bisi 1000 ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke Pekit tu majak dikelala barengan antarabangsa kelimpah hari nyuka ekonomi menua tu. Jadi maksud ke jakunya berpengerami berjadi ke lomba badminton Westlake Terbuka Miri 2026 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian tu tadi. Jadi koya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahun yen kemari menang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa megak jadi ke Pekit tu jadi pelasar ke berguna dikena nyurukai serta ngedegap ke penau main badminton. Jadi yang ngarap ke Pekit tu uliah dikerembai ke agik agik dudi hari ngambil ke uliah matak mayuh agik penyerta antarabangsa lalu ngaunya mengangkat ke Miri jadi palan dagang temuai lomba ngau main. Jadi Pekit tu udah mujur diatur inya berengkah 31 hari bulan 7 nyentuk ke 2 hari bulan 8 ngau 58 kategori di Pekit ke. Jadinya kira ke berita ke penudi hari kami di Miri tu Gaby.
3: Okay.
0: Empat nanti berita ke dikongsi kami di YFM Miri. Jadi pula terus ngagai nuan baru di Kuching.
3: Ya, yeah, hari Miri kita ke Limbang.
1: Okay, terima kasih Nen. Jadi sepeda aku mai kita ingat ke berita kita hari Limbang. Aku mai kita ingat ke sitik lagu tu dulu.

0: lagu Riheli Baduk Kiruh yang kena kita muka bawa limbang kita itu, berita limbang kita itu. Jadi terima kasih yang kepada pengelola program kita di Kuching, Nen di Kuching, Ibian Sherman, Menti Ngomari Sibu, Sharon di Mentulung, Brenda di Miri. Jadi apa yang mereka nak tinggal ngagai bola peninggal kita, kusi ninggal kita bawa ke sekali itu bawa Ninja Sarawak. Jadi hari itu 9 hari bulan Ogos tahun 2026 dah berasai 2 minggu kita dah nyingkang bawa bulan 8 tu ngajah kita gerai magang. Jadi itu aku rekam mai kita serta bola peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti bermenua utara Sarawak di itu. Jadi ke Terubahaya dekat dikunci kaku berita kita di Limbang ianya SSLR2 meri pengadang baru nembu ke akses ngagai Gunung Buda. Jadi projek jalai bungkus lebih 100 juta ringgit ngagai mentawai di Limbang ditinggal ke sepengudah kontraktor ninggal ke projeknya ngujuang ke kontrak di ketua ke. Jadi sepet menteri Perangkap Bangkut Malaysia Dato' Hasbi Habib Allah netap ke pemuntahnya tadi jadi pengerugi besar laban jalannya di perambu dikena muka akses ngagai sitak mentawai lalu nangkan kenya Gunung Buda ke ngembuan potensial tip besarnya di produk dagang temuai. Jadi kena kuya nguliah ke agih belanjanya pulai ukai perkara kemuntang kelebih lagi lebuah ungkus ngagak dia tu majak niki tajak pihak pengawak berjalan ke jalan penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2 dipedaknya di peluang baru dikena ngidup ke baru perambunya. Jadi Ko Hasbi sidak dekat terus mansut ke perkara berguna ke nyendia ke simpang ari rentayan SSLR 2 dikena nyambung kandang menuanya ngagai mulu ngau Gunung Buda. Ko yang bercakap lebuh berjadi ke pengerami lumpur lumpur berbuat di kampung pemerintah kemarin. Jadi kelimpah dari Gunung Buda, JT Santaba di Kampung Tiambun dengan lumpur berbuat di merita megat di pedak ulihnya di palan pemata temuai. Jadi bila peninggal, beritanya tadi berita keterubah yang di tu berita kedua. Ianya RTM Limbang dengan PDRM negap ke kerjasama strategik. Jadi Induk Pis, Polis Pelilih Menua Limbang menerima penemuai bahasa di Raban RTM Limbang tip bertuai ke manager stesen RTM Encik Isam Hadi bin Sidik. Jadi pengawal bertemu dengan ketua polis pelilih menua Limbang Superintendent Paro Mananiot berandau ke kerjasama strategik dalam mengenatai ke penerang ketulian berkawal dengan penglikun Mensia Mayuah nagang penyalah dengan aktiviti komuniti PDRM. Jadi RTM Limbang megak mantai ke komitmen nyukung kempen penyedar Mensia Mayuah PDRM yang kawal nagang penyalah cyber penglipun jalai alun engkau penyedar komuniti dengan penabur radio engkau licau media. Jadi kerjasamanya dikarap ke ulih ngenyampat ke pengawak ngenatai ke penerang ngagai komuniti serta ngerapit ke kawal media ngau PDRM untuk penglikun komuniti Limbang. Jadi media rakan strategik tanggung pengawak berkunci penglikun. Yang tadi berita kedua kita di Limbang, jadi sekali itu kudegak berkunci ke berita kita ketiga di Limbang. Ya, bala prospektif haji umrah diingat berjaga hari dikena menyikitai scam tu tadi. Jadi bala orang kedekat datai haji umrah dikingat ke ngambil ke ngagak pengawak nyendia ke diri ngau silik hari sukut penemu dokumen perjalai ngau pengerai kelimpah hari nentu ke company operator umrah ke dipilihnya sah. Jadi ketua pemesai eksekutif UT Travel and Tours Muhammad Taufik Khalil Madah Mensia Mayuh patut berjimat engkau pakej umrah ti kelalu murah serta ndak masuk akal dikena nyelih ke diri arinya di mansa pengawak nipu. Jadi yang Madah munyinya pengudah ngenatai ke jaku kos umrah berambai ke jaku persiapan betul ibadah sempurna di auditorium RTM Limbang ti digulu urung 80 ikut penyerta. Jadi kos ke diatur Kelab Recreation RTM Limbang ngau Surau An Nur Bakti RTM Limbang nengah kerjasama Tabung Baitumal Sarawak Pampang Limbang nyak megak bisi meri iriang berkawal ngau penyikap fizikal rundiang ngau semangat sebedau ke tanah suci. Jadi tadi nyak tadi tiga berita kita yang ungkup kita di Limbang. Jadi Datuk Kudegak berkongsi ke berita kita di lawas ianya penusah tusur tanah tusur sungai Terusan ngerugak bekal air di lawas. Jadi tusur tebing ngau katia tusur tebing serta mega sediman ketegal ubah arus sungai Terusan udah ngerugak sistem ngambil air mentah ber loji Mercy air Terusan lalu ngujung ke bekal air terjanggal ngelingi lawas. di Sepit Premier Sarawak, Dato' Amarawan Tengah Aliasan, ngerah pengawak di Pejalai ke Engau Lengkas, nyengkawam pengawak ngali sedimen, ngagak tekat, sementara engau ngenak penton. Ngenak penton dikena nuntu ke bekal air ulih dipulai ke baru. Jadi, berbanyak-banyak pengawak ngagak loji mersi air ketiga, engau kapasiti 50 juta liter sehari, ati bungkus urang 236 juta ringgit dia tu benuang di Pejalai ke. Jadi JBALB atau JBAB amaga dia suah nyendia ke lori tangki air di kena mantau peranak ti ngasai ke penangguh atau ke tekanan air tetapi bekal air ti baruah lebuah pengawak mulai ke pemenah benuang di Pejalai ke. Jadi jat teris kena berita kita di limbang lawas nen. Jadi bisik muka berita kebukai dan ambil ke ungkup kita tu ungkup magian hampir bagi ungkup. Jadi lagi tiba-tiba saya awak aku dekat polisi baru. Jadi pula baru gen wanen.
1: Ya, terima kasih Hana. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi ya, sebab aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu, kita berperinan dulu dengan Siti lagu hari Rick Anderson, Bungai Pinang.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita berperindang jadi meri selamat ngali hari ngagi semua peningah ke ngau kita ke ngali hari itu nah. Jadi berita keterubah ke dipkunsi kaku hari kami di Bintulu. Ianya hospital Bintulu udah ngerikut Siti Akib Pemujur lebu hospital Bintulu Anjung Kasih dipenyadi ngau resmi kena hari satu tu kemarin 3/8 oleh Menteri Besar Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Tun Abang Haji Openg. Jadi Anjung Kasih Hospital Bintulunya ianya Anjung Kasih ke-20 di Malaysia di nyendia ke peringkat guna Nur Diau sementara kendak berbayar ngagai kabar melayan sidak kesakit benuang berubat bak hospitalnya digagak dengan pelanja Bintulu Port Holdings Berhad dengan Yayasan Pelabuhan Bintulu ngau ungkus ya 1.9 juta ringgit yang bega Anjung Kasih Keterubah di Malaysia kena sistem pengatur ngau pengregister digital atau ke sistem pengurusan Anjung Kasih dikena ngemudah ke proses ngatur ngau ngregister peranak menuanya. Palanya nyendia ke 25 itik bilik yang kawam bilik ti ngkeman ungkup orang ti timpang pendiau OKU ngau kapasiti nyentuk ngagai 75 ikut orang peranak dalam Siti Maya. Ngaunya merik besar terima kasih ngagai Yayasan Pengintu Pengelantang Menua YKN, Upis Menteri Penggerai Malaysia KKM, Upis Menteri Orang Hindu Ruang Bilik Ngau Pemansang Komuniti KPWKM, Yayasan Pelabuhan Bintulu Ngau Bintulu Port Holdings Berhad ke merik kerjasama ngau komitmen sidak dalam ngamat ke pemayak ngagai komuniti sidak ke penuh berubat di Hospital Bintulu Dito. Ya, tadi berita keterubah. Jadi berita kedua, Taman Tumbina jadi palan recreation pelajar ngau dagan temuai ti narit ati ungkup temuai menua tu ngau luar negeri ngambil keulian mansik utai tumbuh ngau utai hidup ti kaya bak negeri tu. Sapit Chairman Lembaga Pemasaran Bintulu BDA Dato' Haidar Khan Afkahan madah ke taman yang megak mantuk nerenak ke ulah angkun ke rampak menua menegap ke penyerta komuniti ngau merangsang pengawal pemansang ti meruan bak mensia mayu. Tiap pun kayu ke ditanam, tiap sungai ke dijaga ngau tiap pengawal ke diintu, nyintu biodiversity nyadi ke pukuk ke bisik reti ungkup penghidup anak ngau ucuk kita jemailah tu jakuk ya. Geri pansut lebuh ya ke berjadi ke pengerami. Pesta Tumbina 2026 ke diatur berserimbai ngau ngintu genap tahun 35 tahun Taman Tumbina hari 5 tu kemari. Yang megak ngansak semua raban bekerjasama nuju semua pemansangnya terus berjalan segulai sejalai ngau pengawak ngintu rampak menua ngamik ke pengelantang kemayar itu oleh dipturun ngagai rebak dudi hari. Yang dibekaul ngau pengeraminya megak ia madah kediri nyukung aspiration perintah nyapai 17 juluk pemansang lestari. Jadi yang megak madah ke tahun tu di pelabak ke antara 55,000 ikut orang ngagai 65,000 ikut temuai berpelasar ke Pemujur pengerami tahun yang kemarin ke mata penatai dalam 59,514 ikut temuai. Jadi saritok peningah hari kepenuh di Pesta Tumbina ke udah diatur buat pengelamat 3 hari lalu ku ngelansak sekedar tu pengawak ke diatur saritok ianya bisik jualan makanan dan minuman udahnya bisik face painting malam tu bisik Tumbina night walk udahnya bisik mega pentas hiburan nya tadi kalau ngau pesta Tumbina tu nen rami kami buat Bintulu di tu nen
1: ya
0: okey ha berita
1: nah, ke Tumbina tadi Yon bisik udah kian
0: angai jadi kian laban bala tu nan tu pengerai nak berani ku mai sida ayam jalai mansa utai nyak mah mansa aja
1: bala ya ke bisi kian nya empai ke bisi besese ke gambar sida ya ke dia nak kunjung ingat ke tu tahun kedua saya ke nanya ke pendiau tu dah pak belang ke dia nya rimau
0: anak nemu ku
1: 2022 suba empai entur gas ya
0: Subak dengar bunyi ajak yang putubuh yang pun ada ke daripada Subak.
1: Nak pansuat.
0: Nak pansuat ayahnya.
2: Amal lama kan ada kaya yon lebih 15 tahun ada kaya umur lagi sekolah.
0: Tahu non kita.
2: Primary.
0: Oh, kita
2: masak, meh. Masak bentuk masak, lu masak aja.
0: Ana masak okay, aja.
1: Nama. Okay, nama. Laban pemayuh. Mayuh jelu ya ke bisa dia nya ya ke nakalak pedaknya ya ke suai akhir tapan dah ko ngau kami sembili ya mayakin suba rindu ke mendak rimau nya ngau semengkah jelu ya ke namanya turun tena salah ko kececelom ya. Bisa
0: aku
1: nama tu bekan rapid ngau nama bintulun ya
0: ni nya turunnya
1: tahun turun. Nama Melayu, saya ke Bintu Ruang dah.
0: Bintu Ruang. Bukan kau kini ni, nanti aku menang.
1: Okey, okey, okey.
0: Okey, okey, okey. Awalnya tadi, kau ke Taman Tumina, pesta Tumina. Jadi ramai kami tu kemari, bisik ke mansak jalannya. Pansut nak tak memansak jalan dari luar saja. Sekut jaletang, pemanah yang tahu untuk bisik shuttle van. Kita yang ngagai sitik-sitik no palanya bisik van tau ke bas ke mai temuai ngagai Taman Tumina nak bakat tahun kuda dah kita ninggal ke kereta kita bandur ke dipada sidak ya jadi kita boleh nepan shuttle busnya nak berbayar ya tadi namanya ngarap ke tahun baru bekenyak baru meh namanya pemanah lagi gagak sidak manah lagi dah. Okey, jadi berita ke penudi tu hari kami di Bintulu atau berita mana ngagai kita ke Benung Iga Pengawak Puang tu uji bakat terbuka penyampai radio part time ngau wartawan penyiaran part time tu kawak nyambil ba upis menabur Bintulu di tu dekat diatur kena 1998 tahun 2026 hari 3 minggu sitik nyinila jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba upis kami di tu. Jadi ngagi kita ke rindu ke pengawak baka DJ atau ke nyadi wartawan kita tak datai ngau uji bakat itu jadi syarat ngau kelayakannya tentu ke kita tu tadi peranak menua Malaysia berumur 18 tahun ngagi 35 tahun itu ngulu laki itu jadi bisi SPM STPM diploma atau ke staraf kediktiraf perintah ngau dari institusi pengajian tinggi awam atau ke swasta fasih berbahasa Melayu pas cakup Melayu tu lalu bisi sekurang-kurangnya gradsi dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM atau ke sijil vocational Malaysia SVM jadi keutamaan ngagai graduan komunikasi ulia berkomunikasi ngau mana berpersonaliti bisi mengembuan penampilan ngau perwatakan ke mana jadi ulia gawak bila-bila masa atau sebarang maya lebuh kita ke diguna. Jadi baik resume, sijil ke berkaitan dengan gambar berukuran pasport. Untuk berita mana ngagai kita ke rindu ke pengawaknya di penyampai radio atau ke DJ part time atau ke wartawan penyiaran atau ke reporter RTM Bintulu. Ya tadi Nen, berita kami hari Bintulu Nen.
3: Ya, kita terus ngagai Nancy Man.
1: Okey, terima kasih Nancy di Kuching. Biar muka kita buka di session buka ya ke sama mujur ke program tu sebab aku tahu ke kami di YFM Seriaman berkongsi ke berita mendiang ke setiap lagu hari Michael Jemat pengrindu di Lamun Sebon.

0: Hati perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.

0: Okey, Nya Jakob merik selamat hari kebangsaan di Kenatai ke Bala Nembiak hari SK Sri Aman. TBC sudah minjau Audi kita di YFM Sri Aman di Tok. Natai ke tau kemantai ke pengelan dia sida. Bak pengawak koral speaking ba minggu tok tadi. Sebelum kita mendiang ke sida ya ke merik kita Jakob selamat hari kebangsaan hari bangsa tadi kita mendiang ke lagu hari Michael Jemaat. Kini kumai pengerindok dalam sebuah kami di Sri Aman di Tonen pihak mega Yun pihak mega Brenda enggak Hana. Jadi sehari kemarin tikas pengamah gaya angin pengamah angin kami IPO di bagi Menur Sri Aman hari pukul 9 yang untuk 10 pagi kemarin 143 lalu ngalih hari kemarin pukul 4 124 lalu nakak kedai tu ya ke pemaduk baru tikas pengamah angin kami di bagi Menur Sri Aman di tu 153.
1: Menikik.
0: Berupaya main nikik serito hari pagi tadi nyentuk ke dia to. Jadi pula ngajar pengadir to lebih lagi kita ya ke nak tu tahu nape gaya hari ke bangsa to kurang-kurang kaget meh pengawak kita minahkan kita nyaga diri di rumah lalu pihak muka kita ya ke bisi pengawak di luar dia mayuh kaget ngirup air amat air bersih. Jadi aku kenang ke sitik berita dikongsi ke berkawal dengan kita yang kebenung bak bulan bangsa. Empat lama bak alai ke dekumbai alai ngangkah ke kereta. Bak Wisma Persekutuan Pasar 2 di Tonen di Jalai Kejatau dia. Mujur di Jalai ke program bergulumok berbala mayuah. Diatur bersemai dengan Hari Bangsa, dengan Hari Malaysia. HKHM, Agensi Persekutuan bagi Menua Sri Aman 2026. Program tu mayanya ndang digolok di pejalai kenggau kerjasama genap agensi Bak Palanto Wisma Persekutuan Fasa 2 bagi Menua Sri Aman. Pihak megang nitiah ke penerang dari Chairman Komiti Pengamata Pemansang Bangunan Gunasama Persekutuan bagi Menua Sri Aman Encik Mosidi Hussein program collaboration untuk koya udah nunjuk ke penegak pemanah kawal antara agensi-agensi perintah di tok Timruan bekerjasama berjalai ke kena program kelebih lagi di bangsa tau. Aku yang mega program tu mayanya mujur di berjalai ke hari semua agensi Timruan nunjuk ke komitmen. Berjalai ke tanggung pengawak tu dah dipegai, diberi dengan penuh dedication. Jadi maya tu mega semak 500 siko pengerja-pengerja pengawak perintah mujur dengan program tu mayanya. Lalu program tu nang diatur genap tahun nyerombak pengerami HKHM Hari Kebangsaan Hari Bangsa ngau Hari Malaysia kena gerecah kaget dua bengkah pengerami itu kelimpah kena merik pemerhati hati ngagai semua ngambil meruan sayau ke menua patriotisme serta kena ngemanah pihak ngegap kaget peranak ngegap kaget pemanah kawal rentayan profesional agensi federal dibagi menua itu bagi menua Sri Aman. Ya tadi berita ya ke berserima yang kau bulan bangsa 2026 to lalu kedua to kita ngagai peliliah menua sepawah peliliah menua seratu kebenar ya dipegai bagi menua betung kelansak semoga program ya ke udah diatur bak peliliah menua seratu empai lama program tu dikumbai bengkel belajar ke gendang raya sebengkah main asal bangsa Iban tungak ke bagi menua betuang. Jadi tu ndak berkena ke gendang ba ke genang pampat tu. Jadi tu gendang tau ke tabuh raya ia ke berkena ke ba ke perengka ke dekumbai tawak guang pian megak bebendai. Sebengkak main asal di bantai ke seberau pengawak miring serta sepengudah pengawak miring tebal lagi di pejalai ke bala kita bebangsa Iban tungak ke bagi menua betuang pihak mega bisik tungak ke bagi menua Surikai engau bagi menua Sibo bersebab ngonya. Jadi program tu di program tu tiudah di gulok rebak-rebak baru pihak mega belia hari menua seratu engau ruban program ke dikumbai bengkel belajar ke genang pampat tu udah mujur diatur barumah Thomas Sigat Sungai Brangan Babas Mali ruban seratu. Lalu sidak ya ke ngenatai ke diri tebal lagi bala belia rebak baru hari menua suratu pihak megaruban kelebih lagi udah ngenatai kediri ngaga ya program to di datur semengkah company ianya Ansra Kreatif Sendirian Berhad enggau kerjasama Majlis Seni Sarawak enggau Pusat Khidmat Kaban Konsol Negeri N39 Krian. Program to mayanya mega bisa digolok Kaban Konsol Negeri N39 Krian po yang berhormat Tuan Friday Anak Belia lalu kuya lebih mansut ke penerang mayang ngolok program to. Program to kuya nang patut kena ngelaku kemain asal to. Kena raya kena ngelaku kemain asal to kelebih lagi ngagai nembiak rebak baru ngambil ngemeran ke pengawak to. Tinyadi identiti kita bangsa Iban. Ibuah kemega pesaka budaya bangsa kita Iban. Lalu kuadun N34 Krian mega ia gagal amat hati ke pemujur pengawak to. Tidak diatur to. Berterima kasih mega kelebih lagi ngagai company to. Laban main asal to. Pihak mega pesaka budaya bangsa ti bukai mega ndang patut dipelajarka. Di kemeran mega ngambil meruan bisik nitiah kesegang pemansang dunia kemaya ari. Maya bingkil to mensia mayuah ti engau dibaik belajar ketipan cerita mayan to pihak mega guna mayan asal ia kedikumbai gendang raya. Dikenatai di atur betuai kesiko tenaga pengajar muzik ianya Encik Asum Anak Lutia. Program tu mayanya bisa digolok Direktur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS yang berusaha Profesor Datu Dr. Nielsen Ilan Mersat. Pihak megak digolok pemanca Thomas Lamit. Pihak megak pengulu Jospin Intira. Tuai-tuai Reben Bansa Ari Menuato. Pihak megak bala konselor ngau mensia mayuah. Ya kebesemak ngau alai ngatur program tu kemarin. Bengkel belajar ke genang nariah. Genau raya ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali Ruban Suratua. Jadi ke sekali itu berita kedip kunci berkawal ngau jualan rahmah madani yang kebisik diatur sarito di bagi Benua Suriaman ngau di bagi Menua Betuang. 9/8/2026 bisik diatur jualan rahmah madani ungkup P201 Batang Lupar. Pihak mega ungkup Dun N28 Lingga diatur berengkah hari pagi tadi nyentuh ketiga ngalih hari itu lagi baksin yueh tai meludam. Lalu pihak mega berengkah hari diatur 8 pagi nyentuh ketiga ngalih hari itu tadi alto lagi nangkan kenya ba Parlimen P202 Suriaman ungkup N32 Semanggang jualan rahmah madani mengkang diatur sarito berengkah di 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi bak 6 liong Sri Aman. Lalu ke penudi ya jualan rahmah maka bisa diatur bak Parlimen P204 Betuang ungkup Dun N36 Layar Sarito 9/8/2026 berengkah diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi bak Jimat Betuang. Berita ke penudi ngenang dua bengkah berita dua bengkah pengawak dekat diatur di bagi Menua Suriaman kalau sebengkah to pengawak ia diatur opis pengerai bagi Menua Suriaman kedi kumai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 diatur benua di pejalai ke di bagi Menua Suriaman lalu diatur 6 hari bulan nyentuh 9/8/2026 tu tadi bisa sudah diatur bergentuna peniau bintung engkau nyemungan simpang di pelilih lubuk hantu lalu 10 nyentuh 15/8/2026 tu ilak dekat diatur bergentuna peniau RPR Fasa 1 Sri Aman. Jadi bala KKM opis pengerai bagi Menua Sri Aman di bisa datai nikik ngagai kita ia kebak genturuang pendiau RPR Fasa 1 Suriaman dekat bertanya ke perkara pengerai ngagai kita ia kebisik detikik dikarap ke kita merik kerjasama ngagai sida ia kebenuan berjalai ke tanggung pengawak hari KKM opis pengerai bagi Menua Suriaman di benua ngatur tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026. Jadi berita ke penudi di perkongsi berkawal ngau sebengkah pekit ke dikumbai pertandingan perarakan ngau sepanduk. Berserimai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Sri Aman dekat diatur 26/8/2026 bak Masjid Pasal Sri Aman peringkat hari pukul 6.30 pagi. Tuan Sebengkai Pengawak diatur menyadik kita ke bangsa Islam bersimbai dengan pengerami yang kini sebut tidak Maulidul Rasul. Diatur pekit peradakan dengan sepanduk sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menusri Aman 26 Maribulan 8 2026, Bak Masjid Pasar Sri Aman berengkat di pukul 6.30 pagi. Okey, Agib, di Kuching, nyak dulu berita dari YFM Sri Aman.
1: Ya, sebenarnya hanya dia akan cerita lagu dan lagi kena kita menggal program kita, sebenarnya kita akan lagu peminta na,
0: Ibian. Oh, aku kenal.
1: Ya.
0: Okey, okey, okey.
1: Kita ingat lagu terdulu.

0: Nah, lagu ke di bayi Richard Lee. Jadi aku berengkah dengan berita kami hari Kuching. Kalai perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang nembiak nengah pengawak ngatul Minggu Nembiak Sarawak 2026. Tidakak diatur pada Dewan Suara Samarahan kena 10 hingga 16 hari bulan 8 tau. Jadi Menteri Nembiak Lumbak ngemain dengan pemansang orang dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ia mesti marah ke program ti beramai ke lekat jaku belia aspirasi kita atau ngayan ke komitmen perintah ti terus ngaku Rabah Nembiak nyari aset strategik untuk pemansang menua. Jadi program tu di penyadi ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kalai buat pengawak tu dekat di penyadi kena 15 hari bulan 8 tu. Jadi sekedar aktiviti ke ngerinduk kati buat sepemanjai program tu ke dia tu yang kawam kem ngau expo nembiak pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobiten ngau youth marketplace ti mandang ke lebih 30 bangsa dari orang dagang menua tau. Konsert belia dengan pengawak nyumak ke Nugrah Nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut Raban Nembiak. Nyak tadi semengka pengawak ke di atua berengkah hari pergila nyentuk ke 16 hari bulan 8 tau bersemai dengan Minggu Nembiak Sarawak 2026. Jadi tu pengawak ke di atua di RTM Empat Lama Tekudah kalai lebih 80 ikut orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke di atua kelab pengawak pengelantang ati RTM Kuching berlabuh 4 hari bulan 8 2026 nyentuk ngagak 3 hari bulan 11 tu ilak ya. Jadi sapit cerman kelab pengawak pengelantang hati RTM Kuching Nafais Nazril Den bisa mana ke inisiatifnya nang dikena melansang orang kegawak bah RTM bersawup ngangkat ke gaya penghidup ti berpengai jadi ke budaya sida kelimpai hari tinggiri pemerti hati serta netap ke pengerai nyak perkara kelumua satu. Lalu programnya ngemeran ke pengawak merasa pengerai serta pengawak ke mata ke pemerat tubuh. Pengawak ke bisi datu nyelumak program tu yang kawa melica pengerai mental bakpalan dua gawak kelimpah hari pengawak berperasa berpengerai. Nyak semuka pengawak ke udah di atul di RTM Kuching empat lama tu ke udah. Jadi kita terus ngagai berita ke sekali tu kalai seni tanda naga ngau singa di Sarawak telah jadi plaza penyelakup ti sama dipasuk mayu macam pupu bangsa di negeri tu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang Dato' Insinyur Loki Kiyang madah ke pengawaknya ke dipasu komuniti Melayu Dayak ngau Melanau dalam sececek raban tanak naga ngau singa manang ke seni budayanya ti inklusif perkara bangsanya meranak ke pemerti hati penyelakup ngau pemain antara pupu bangsa di Sarawak. Jadi ia berjakut ke maksud ke jakut tau bahawa pengawak berjali ke Piala Tarian Naga Ngau Singa Antarabangsa Terbuka Sarawak 2026 di Kuching kena 8 hari bulan ke dekat udah diatur 8 hari bulan 8 untuk saya tahu 9 hari bulan 8 pakai edition ketiga tau ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China Brunei Indonesia, Singapura, ngau megak Malaysia. Jadi pengawak tu jadi keplasan nul mantai ke penau bak Raban Nembiak ke bia umur jelatih ngaraban teknikal ngermai ke seni pesaka asal ngakir rebaik dude yari lah bia megak ngelalau raban penyelita ti agik bia umur ngambil ke nyaga disiplin maya berlatih serta nak ngelengkak ke pelajar sila nyak tadi semengkah pengawak ke dia tua 8 ngau 9 hari bulan 8 tau ya. Jadi ke sekali itu peningat tabung ekonomi gagasan anak Sarawak ke dikumai tegas bisik muka peminta ngau masuk program latih Unreal Engine for a Game 2026 kati dekat dia tu kena 10 hingga 14 hari bulan 8 tau bak tegas Digital Village Kuching. Jadi Chairman Tegas ke Megak Sapit Menteri Pengatur Kanang Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Tali Saleh marah ke program tau numpu ngagai mekanik asal asas pemansang main prototipe reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Jadi program tu ukai seminak nyedia kepeluang agai bakat menua tu nguasa pengelandik teknikal tikah dunia tang meri awak ngagai sidak ngemansang studio di menua tu 20 ekor orang udah dipilih ahli Sarawak dekat ngau masuk nguluk latihnya ke Megak dekat merik penerang praktikal ngakai penyelita dengan pemansang projek main 3D. Main 3D ke penaya. Jadi ke penudi tu peninga berkawa dengan semengkah pengawak ke dekat di atur hari 6 minggu baru. Ianya pengerami makai malam Apostolet Iban. Kalai pengawak tu dekat di atur 15 hari bulan 8 2026. Bas muka restoran kata bilang di Kuching. Jadi sekedar pengawak ke bisa diatur nya pekit mantai ke pengelawal garik di ungkup ngagai induk lelaki pihak menggak nembiak nyabut tiket menasib nya sekedar di pengawak ke bisa diatur lebuh mayanya ini jam maya ngatur pengelami itu tak ke makan lemai tu 6 pukul 6 setengah lemai nyak tadi sekedar hari atau pengawak ke dekat di atur di menua kami di Kuching di tu. Jadi jam kita 55 minit pas pukul 1 jadi sudah kita nguyen ngagai lagu peminta antara session kita ngasuh Steven mutar ke lagu ya Steven.
1: Okey, lagu kedikombai Indo Bansa Dayak hari Dave Victor nangkan kita lagi kita dalam program lagu peminta antara stesen.

0: Ya, lagu kedengar ya. Untuk bangsa Dayak. Bakal ya, bungai kasih, baru rembai.
1: Ya, terima kasih Ben. Jadi kena muka lawak lagu peminta antara stesen kita minta sibu mentai ngau tenyak dulu. Mentai ngau mal dulu.
0: Mal.
2: Oi.
1: Dulu mas luai.
2: Bukan si ngau sapa tahun tena. Ngi kau deh sih dah bukai dulu. Nen. Kan lagi entik tua sempat tua ke ngangau kurang berpesan berluar tu lagi.
1: Okay.
2: Kurang berari luar ni kan ngangau tu pesan kita.
1: Oh, pihak amat ni. Main kangau seluar je nyak.
3: Main tangkap.
2: Jauh ya. Aku nemu sedaya benar rindang dalam Sarawak Pavilion.
1: Ya.
2: Sarawak pintu penama Sarawak Pavilion ni apa muat tua di tahu.
1: Oh, main tangkap punya. Aw, tangkap dulu mesuai dek. Okay, ngasuh hati nyak gak, Bi? Miri dulu.
4: Okay, aw. Di kira ke ni bu jauh baik ku ne. Aku mai Hana, mulai ngaku na. Oh, Hana.
1: Kini ke Hana tu?
4: Kini Hana, dia tahu apa.
1: Bertangkap ke itiat gini.
4: Udah pulai, mama aku. Aw, dah ngacau gak? Nanti kena aku ngau Yun gak?
1: Yun. Okay.
4: Iya, kak. Sudah mulai ke sarang kini, Hanah kita.
5: Halo. Nyalah aku.
1: Okay.
5: Nau Fido, kaya ko Fido tu muni kita marah gitu. Tapi bisik apa gitu panjat. Mana ada nyengal nyawa.
4: Oh, bisik nanya nah.
1: Ngau Hanah dulu kena.
4: Okay, kira ke.
0: Lipat dia apa kira.
5: Barang Maya ya. Ngau Yun tahu meh. Kita tiga tahu meh. Nada nyesalah dah.
1: Nada nyesalah. Kaya malai.

0: Ya. Hmm. Okey. Hmm. Jadi ngagai balap dengar
1: oh, kena
0: naik ke kini.
2: Amak mang.
1: Ba ya.
0: Ana mana bija. Ana mangga mangga hari Minggu ketok.
2: Nah, ana aku ngai ku. Au au.
3: Nopo kita to. Ana mangga hari Minggu natal.
0: Juga buru ra. Okey, jadi ngagai balap ninga dekat ngatai ke pesan Rino Ati. Kita terus ngagai arus telefon kami di Wave Emiri 0854236634. Okey, kita nguji nyawut ke kangau tu. Halo, selamat tengari.
4: Selamat tengari, Nadara.
0: Ui, ini santai ya tau?
4: Ya, baru pulang semayang.
0: Oh, baru pulang semayang. Au. Udah
4: makai,
0: udah.
3: Nanti ini santai nyumai.
0: Ah, ni mai pro mano. Ni kami tiga agak, kami enam iko, lima, enamnya.
3: Tujuh
2: kata tujuh.
3: Penting. Oh, penting. Oh,
4: dia kau kenai dengan nyati, aku orang kenai dengan
0: nyati. Oh,
3: dia kau kau pengen dau agak.
4: Ya.
1: Nyati, dia kau.
4: Me, kasih.
0: Oh, okay, ni sandir. Oh, terus ke pesanan.
4: Makan kaku lagu tunggu tunggu angguah kemeang.
0: Au.
3: Nama apa tunggu angguah ne? Nama apa? Nama apa nunu ne? Ini
4: kaya ya lagu dia suai.
0: Okay. Tujuh guys apa ni ada sandiat?
4: Kami kuda
1: cici. Saya berapi. Yang nunu tunggu.
4: Eh, awak. Lagunya, lagu kelihatan, lagu jam saya mati, kelihatan.
3: Okay. Kalau main apa itu?
4: Nyalah lagu kena hati yang sebameng. Mungkin tiga, mungkin dia tu berdau, main sugu, main jak lanta berdau gitu.
3: Okay.
4: Aku
3: boleh lumur, main lagunya.
1: Oh, nama praya sugu tinggi.
3: Lanta.
1: Untung mah.
4: Aku enggak salah.
0: Ini Sandit. Serinya bisi aku mansa Sri Aman. Nama nare pendak no ini Sandit. Nare temu ko.
4: Enggak maya aku narai ke lama antek ku bisi.
0: Tumu, tumu ku bebeli ku tai sare ke buku.
3: Kadana belalai.
0: Kadana.
3: Belalai. Ini ngai temu di je berindok ya. Belalai.
0: Oke, nih Sandit, terus ke pesanan.
4: Awal tujuh kan kita enam dia sama-sama awak Tuhan berkat.
0: Amin.
3: Amin.
4: Tada perlu kusuang nak makan permanuang.
3: Nengah, dia tu orang kenyang pengen daur dia tu nih Sandit.
4: Ayo.
0: Ya.
4: Kita
2: salah
4: yang
2: mengandang, kita jago
4: lain gaya.
2: Nah, bukan lah lain gaya tu apa?
0: Oh, lain lah, ini sandir tu.
3: Kan yang ngalih buah-buah kini, kan yang ngalih buah-buah yang lain dah kau.
0: Itu gyo.
3: Oh, jangan sedih. Oh.
4: Kalau aku ngai balak udah putih, tuai rumah sultan, tuai rumah janggu, tuai rumah amun, tuai rumah labu, tuai rumah meneh. Orang putih magiannya, terus sebineh, tuai rumah bantan. Semua keningal, tuai rumah pulun, untuk hidup meh. Arab kira kira nyamai, nanti sila berjual Arab kira boleh duit hari Minggu tu. Ngagai ini sate, ini sate gak salah.
3: Semuanya tahu meh, kena mampu tahu meh. Ini bukan orang bukai.
4: Kita simak, nggak sate simak sebeli, asal cuti sebeli semua ya meh. Semua semua ngelalai nasi sate luar seruah. Orang luang, orang kelabi, yang kena berjual tiga. Alek, tidak ya, diberkat Tuhan enggak. Beli permana wak. Alek tiga, dikai kau meyang, di tengahku.
0: Oh, kini ya?
4: Ya, dua permana wak, alek tiga, berkelabian.
0: Oh, berkelabian nih. Oh, ilah nipi ya gak? Mau, nanti saya penanggung.
3: Oke, ladies night, ada tiga.
0: Ya, kuakau.

0: Oh, dah ada yang asal ya. Ladies naik pagi tahu.
1: Tamu de namanya de lapo. Arah kira jelki mana hari minggu to. Agai bala kami bersiaman dia yang tenglawa. Awak ke Tuhan mulai pengelai pengelantai yang penyenang boleh duit kaya raja kaya gayu guru.
0: Okay. Okay. Oh, sendir.
1: Ya, menyatai kuku bukai ka. Okay. Selamat lemai. Selamat bertengari. Okay.
0: Okay. Terima kasih. Awalnya pesan ke Tubah hari Nasadiat Siaman. Okay, Siaman Ibian dia lah. Siaman Miri itu.
2: Siaman Miri. Dia.
0: Iya, Siaman Miri. Okay, jadi kita nguji nyawat kangau kedua tu. Hello.
3: Selamat ngalih hari di sini.
0: Iya, selamat ngalih hari. Nanti masalah ku bulan pengrindu.
2: Pengrindu.
0: Ya. Ya. Nama berita ya. Bulan pengrindu.
2: Mana kesal minyak
3: benar tak wo
0: tu. Patut ya biar bakal kepelai. Dari tumbuh bos ni.
3: Dah rehat tadi.
0: Oh, rehat. Okey. Oh, terus pesan non Sarito.
3: Sudahnya minta IKP lebih aku lagu aku untuk ni lagi malikai pengrindu.
0: Apa deh? Tujuh ngai sapanya bulan pengrino nya.
3: Tu bae petang jam minggu tu ditutup pengajai wai ikut ku bangku Serika itu ya nak pergi pindo lalu ke Kimando apa lagi lalu ngajai yang minggu dilihat ke bertemu Uni Garden Semerahan lalu ngajai grup kawan setia ku ke pak mak yang di Betung ini di Pis Terima Tolong Mai Master yang belajar airport ke Tunisian Jimat ke Dutus Tiju apa yang boleh ke baca ke lalu menuju Les Barau ke berpentik sebenarnya ngerap dari sini ni aja di KB.
0: Oh, okay, selamat hari minggu ngagin Wan.
3: Okay, selamat hari minggu ke
0: iya. Okay, jadinya saut ke kangau kedua tu Hanah ngoyun mayuh kaban kita cerita ni. Iya, okey. Okey, terus ke dia mak.
4: Terus saja. 6 stesen bergabung.
0: Ya, terus ke dia.
4: Ana iras sekali. Ana iras sekali.
5: Dan angkau lo baik tamo
4: payuk mana ke ngai kelari payuk mana ke
5: kita boleh meda live kita ba Facebook sibu FM
0: iya betul
6: dia lau dia meh
4: lo mesti di marketing sedaya lo so meda live.
0: Betulnya ma, labang lama tu orang meri pesan dari bisi gambar deh. Nah kali tu bisi gambar sih naknya.
5: Kayaknya aneh-aneh. Naik ke rumah dek kami dua dengan Ale.
0: Nya.
7: Bos Jenny. Tidak sih. Ni bos Jenny terendah lu baik.
4: Bos Jenny terendah, bos Jenny terendah baik. Payu dia.
5: Tau ya, temui kita ya,
0: apa siapa ni ya, kita sama belak meda Sibu FM dia tau ya, siapa?
5: Sibu FM Facebook Sibu FM bergulai dengan kita di tau. Ngambil yang mana kena muat rempu.
0: Oh, siapa tu? Gini?
8: aku Meteo hari muka.
4: Oh, Meteo baru kan?
0: Meteo gak tau ni?
5: Meteo baru.
7: Oh, Meteo Promoka.
4: Oh, malah wah, sorry. Kenapa orang nama Meteo?
5: Kami M
0: lah.
5: Kami M.
0: M.
4: Okay, gak? 3 M gak?
5: 3M kami.
0: Ya.
5: Sudah B2.
0: Ya, betul.
5: Jadi Meteo tu, dua tu datai di Serikai Gawak tu ni Meteo.
8: Gawak bertanya manis dia outstation sebenarnya.
5: Lalu berjalan pada
8: berjalan pada SKS tu lah.
5: Nama tu dah boleh Sarito.
8: Sarito, aku sebenarnya sikit ke ngecek medical lah.
5: Wah, bagian kesihatan. Besar pengerai dia.
4: Kau mai kau meresah penting oh
5: mar. Makian orang ada kapten kebinian
4: Ni menemu.
0: Okey.
4: Benda soal ni bajet dia dah.
0: Kata tak kenya ketemu ai tadi dah nya.
5: Betul.
4: Bisa kaban kenau. Bisa kaban kenau. Ya, ni Matthew. Cara, dah cara.
5: Kita mere peluang agai Matthew berpesan tapi dia untuk ke ngagai konter berpesa pengerai laban ngai kelegenyo na sempat
0: tu. Kena tinggal.
5: Ya. Terus ke pesan wan.
7: Aku kau berpesa terempai.
8: Aku bermukah den. Maka saya dah pindah aku ke benong makai tengah hari lah.
4: LP-nya makai tengah hari.
8: Harap ke
7: lawan lah bos.
8: Tidak gerai mbak ya. Malah berkebun ya kena jam main tu makai tengah hari.
0: Makai jamnya.
8: Gerai magang lah.
4: Okay. Nenek dah yang pesan ke bini nenek ada pulak semua ada. Dia pengen dah ya jauh ada. Mulanya alai mampu saya dah jauh me.
7: Lagi tampuang pesan tu bos saya kawaknya. Pesan saya ngos dua ya.
5: Pesan ngos bini nenek mana?
8: Pesan ngos bini nenek
0: mana?
8: Ngarang kerai semua pindai balam ada.
7: Ini rauh aku dia tahu solo ya.
0: Nak nak belagu dah. Nak lu terus belagu kita.
4: Asu yang pun belagu dah.
0: Anya, alu
4: belagu dah bos.
0: Alu belagu mana ya ngare kami nya.
8: Nak nuhun belagu.
4: Awa.
8: Minta lagu kapan dari minta lagu kapan dari Wardrobe.
0: Okey.
5: Terima kasih Amir Miu. Dehnya neh umas umas. Mana yang baru juga.
4: Boleh nak puan saya di sana.
0: Benar tu yang gak kurang ke M Sarito pun.
4: Benar. Awak.
5: Amak lu.
4: Papa aku betesau mana ya soal dia.
0: Sama dua M.
7: Ya. Mana Rizal darah pola itu lagi.
5: Terima kasih Matthew.
0: Iya, terima kasih Matthew.
5: Nya ya minta udah. Lagu kaban. Bei udah nyangkung ngede ke ya ngacau ngede.
0: Nah deh ngacau nya.
4: Buka magang.
6: Hak bersama video foto. Ala berbuat.
4: So. Ala mesti ada ngiga orang payu suara dia.
6: Ngiga macam ngiga suara dia. Orang ngiga ke bujang ah.
0: Ura MCA dia tahu. Si dia MCA tahu mempesan dia nya.
4: Nih semua-semuanya so pesan dia.
5: Kabannya, nemu nanya cerita kabannya. Ini nak kasut tak ada dia, mia.
0: Oh, lain dah.
5: Kaban.
4: Sikit berkenyok.
5: Okey, pulai gede baru be.
0: Okey, jadi pulai baru kami dua hana tu limbang ngomiri. Jadi
4: ngobin tolo, tarik
0: ngobin. Ngobin tolo, aman. Minta maaf, Yun.
4: Tiada maaf bagimu.
0: Oh, boleh. Okey, jadi bisi. Ya, nak ngacau, nak tu deh, nak tahu kita tadi tu eh. Okey, jadi bisi tu tadi new klik link. Tadi telepon di Mirita uji baru bakusung 85423634 ya sampai bisik tu tang nak acau kira ke pulai ngai terus ngai wan di Limbang tu kana.
4: Okey, ya. Dia macam sekedar pesan Rina T dari bela peninggal kita tu neh ke
0: sebelah ya, kita. Nanti bisik lagi. Lagi ko sawut kang kau neh.
4: Lagi nyambut eh.
0: Iya.
4: Betul. Tu hari sida di TikTok Limbang FM tu tadi hari IG sama ngali hari DJ semangat leh hari semangat leh lemai berjerbu sudah ditasiap bintu lotok ya Robert G semangat leh hari DJ senang berjalan ke penguat ngalih hari tu sila Gilbert Rambo besi nyapa apa ya lu Ang Duam Patricia G Matthew atau Matthew Lo besi ditau nyapa Duam baru tadi Imon kayak mana lagu kita putar kita tadi
0: yeah.
4: Lalu pihak mega di Facebook kita itu hari Jessica Itan. Halo DJ Keyword. Kayak kaya mereka tahu satu tadi. Sama
0: kali. Ada malam muji sari itu. Nah di impiannya ketujuh impian ini kan. Bisa itu nah. Tuang muji. Sawat kan kau kini?
4: Sawat dulu.
0: Oke.
4: Tahu sawat dulu.
0: Onya enaknya di. Atau muji baru lagi. Iya. Tahu muji baru. Atau ya bisa. Oke. Halo. Selamat tengah hari. Halo. Oh, enaknya.
4: lain lah.
0: Nah, ngacau tahu nguji baru berkusung 85-423-6634. Empat bisik tu Ana. Pulai baru
4: nenuan. Nampung baru nah.
0: Iya, betul.
4: Nampung baru pesan tu tadi. Aku Jessica Itan tu tadi perincian hari sudah dibawa ke ya. Awak semua lagu peminta tu lagi. Minta tebah ke lagu Udah Kalak Sangkai Bati. Ya, hari penanyi Alvarez Sandai kena merindang. Semua kita ya kebisi mendiang ke radio ngau ke Benuang Medan Live Maga. Terima kasih Hau DJ ya. Tu hari Noragat sama ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawak baka ke ngelih hari tu minta DJ putar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang hari Isali dikenal merindang semua peninggal WFM baka ke ngelih hari tu ya. Nyamai pedih sih tu. Hari SK Ludurin ke Sulu Aku Ambai Urang ya kan pedih tat ke meh sih gaya ya kita dalam benua pengerindau
0: nadai kongau ya orang selalu pesan anang ingin tai urangnya.
4: Nya, nampi apala aja lah.
0: Mau lah, teguk aja meh.
4: Enggak usah tahu. Ngambil ke besi awak bayuan lagi. Tu hari Edlin Wilfred. Nga semang kali hari gay kita enam pintu panas hari buat Semerhan ya. Hari kampung Nangka. Kota Semerhan minta putar putar ke lagu ngapa lah aku hari Ju Yaya. Kena merindang semua warga kampung Nangka. Nak tinggal megan tu ayah ajan Jawa ngau nambil lohom. Ada kerja buat kampung rembus kota Semerhan ngarap sedua ya gerai selalu. Nya tarik sekedar ke komen ke pesisir rintai ke atau ke pesisir rindu hati ke pesisir rintai ke. Jadi tau mula ngegen wan Yon.
9: Okey, terima kasih ya Hana. Jadi aku macam pesan ke bisik di kenatai dengan kita di Facebook James Anyau. Selamat berjalan ke pengawak. Aku minta tebak lagu dari Juliana Ambu. Nama Rita Sulu dikenal Emrena Derimpo ngau bala kat ban Facebook ke Mayu hadi tag ya dito udahnya Stemos Tevi Stelov selamat ngali hari selamat hari berkat hari Minggu minta lagu juga hari Javian Jack dikenal Emrena semua bala kat ban kenglala ngarap ke boleh pemujur ba bulan ke bulan bangsa tu ko ya udahnya Syasha Amanda minat nyapa Juni Ben sama berjalan ke pengawak minta Ari Miri tu kan minta lagu Ari Jospin Jalin Nubai dikenal Merina Rimpung khabar Facebook nak tinggal dengan Gapai Ngwindai Batur Mamurin Bakong Aik Jalai Lingga sama belelak selamat belelak ujung minggu kaya ngau ke Siti tu Akim Muam selamat ngali hari selamat hari minggu lalu minta lagu Anak Umbong ada penyanyi Ricky Anderson dikenal Merina semua bala Facebook orang tik ngelala bala peningan YFM Tuhan berkat ke semua kita. Kuih. Lalu ya berkongsi ke hari di Miri bakal ke ngali hari itu kuih panas. Yang tadi empat pesan hari peningat kita ke bisik dikenatai ke peningat di Facebook RTM Bintulu bi.
0: Awalnya di kita terus merindang sedih lagu ne Yun Ngau Hana lagu peminta tu.
4: Tiga lagu.
0: Kira pihak meh. Awalnya di Siti lagu hari ini sandi tu. Ngai ke ya nyu minta baru nyu alu nak nebak lagu lagi. Awal lagu ini meh. Awalnya lagu lagi Marilyn tu. Baka tunggul angus.

0: Yun Ngau Hanah tu, Debbie. Okay, lagu jadi, hari ini sandiat tadi.
1: Okay, nanti kita pala tiga ko, kami empat. Empat gak? Kita ngigak dua ko nya. Udah tangkap kurang kena dua ko tak? Pihak mereka ibian lah. Kita tiga, kita empat ibian.
2: Oh, anak semak kurang kau baka pintu leko dek.
1: Iya.
2: Pasak kulo pilai. Mana nama kuang daun pintu?
1: Okay, dulu ni Ben.
2: Dulu. Aku balap ninga ke dekat bertelepon ngagai Sri Aman 083-3254-36 325436. Nyawat kangau keterubah tu nen. Oh.
1: Oh.
2: Oh, jauh anda. Halo, selamat ngalih hari.
3: Kiwan tak ke Bujang Sinok Genang.
2: Menang Sinok Genang. Nama berita Bujang Sinok Genang.
3: Nanti program kita.
2: Dini dia tu.
3: Dia di rumah. Saya si jalan batu yang berakut yang serian semahan.
2: Sebun dia? Jerbau?
3: Bisa sebun tapi kurang.
2: Oh, nak dah mindah mana?
3: Mindah. Baru semayang tadi.
2: Nama lagu pintak seri tu?
3: Sebenarnya lagu kita dia mah.
2: Okey, tujuh ke siapa?
3: Santo lagi tujuh kita enam pintu
2: tujuh
3: enam pintu atau tujuh ku orang. Selamat hari Minggu angkat semua kita bertugas hari itu.
2: Oh.
3: Tujuh angkat Santo angkat saja keren aji. Kabar Facebook, kabar berpantun.
2: Oh.
3: Nenu Rusliau di muka. Kabar Christian Steven. Lama kita nak bergurau semayang way. Kapan membantu Mia di market, market sesang, di skaitan, balas di kampung tengah E, ngobi, robot meligan, ipar, ku di semunyan, sendiri di sungai Apiang, di kampung Tawi, di kampung Sabang, semunyan, awang sawal, selamat hari Minggu. Menganggai semua, kita jual berubah tamu, harap semua jual kita laku-laku semua. Hanya aja lo, terima kasih ya Ben.
2: Oh, sama-sama Bujang Sinok Genang. Peningat kita ada kucing. Batu berapa tadi? Nggak ingat kok.
1: Itu 15.
2: Okay, nak tarik ke 15. Terima kasih teacher.
1: Dia salah nak ngano.
2: Okay, nak tarik ke pesan di Facebook Sri Aman FM to Jeffrey Jeff Bedau Balasis.
1: Nah, nah. Empai yo, okay. Empai bro.
2: Jeffrey Jeff, hari betul kawah. Orang kucing mega, selamat ngalih hari. Ngagai kita, lebih genuan bakunti Suyaman dia. Minta tebah ke lagu, aku tetap saya hari Duna dituju ngagai semua yang ngelala. Pihak mega, ngagai lama Thomas di Bayong Serikai. Nama berita dek, kau ya. Pihak mega, harap ke semua lantang ninga ke 6 station. Harap kemegak terperindang ujung minggu tu. Si Teto hari ia inai endut. Panas kami basrikai sari tu minta lagu hari mawat. Sebelang lagu hari mawat. Lalu ketiga, Robert Ganja Robert. Selamat ngelih hari. Nuju kita semua program sari tu. Harap kelantang didinga semua kaban aku. Pihak megak selamat ujung minggu ko Robert Ganja. Bisa kangau tu nen, sawat tu nen.
1: Sawat dia meh.
2: Okay, halo, selamat ngalih hari, siapa tu?
4: Halo.
2: Halo, siapa tu?
4: Selamat.
2: Hah?
4: Selamat.
2: Siapa?
4: Sela.
2: Sela, hari ni Sela.
4: Hari sibuk.
2: Hari sibuk, dini di sibuk.
4: Kami buat batu batu lapan lah.
2: Oh, batu lapan. Okay, nama berita kita di Batu Lapan Sibu.
4: Mana?
2: Tunggu kini Batu Lapan Sibu tak?
4: Jalan airport.
2: Pembunio.
4: Hari kucing.
2: Okay. Teruskan. Dari
4: hari pasalnya terus dari agak airport.
2: Okay.
4: Okay, thank you. Jadi pesan ke tujuh ke semua orang kenal aku lah. Semua tidak kenal aku. Ini lah sebut nama. Aku suratu.
2: Okay. Sama tu lah.
4: Saya ingat tujuh orang yang kita enam pintu. Lalu lebih lagi yang gendun di satu. Harap penuh meninggal. Terima kasih pesan yang juga.
2: Okay, nyawa jauh ya. Okay, bye-bye kak.
4: Kita enam pintu.
2: Okay.
4: Lalu lah.
2: Nak
4: di JSTV.
2: Nak tu dengar tadi. Bisa minta lagu nak dah?
4: Nama lagu minta tu
2: nak. Oh nak.
4: Kulang mau.
2: Sanggup aku. Sanggup aku. Oh, okay.
1: Duen.
4: Okay, thank you. Bye-bye.
2: Sama-sama. Okay, peninggal kita hari betul 6 sibo. Kenen, mm-hmm. hari Sri Manggang dulu.
1: Ini rekodnya cara deh. Hello, Menteri. Mau?
2: Sahikai ini sudah
1: boleh. Boleh, boleh.
2: Oh, bisa, bisa, bisa.
1: Bisa. Okay. Terus ke dia.
5: Oh. Macam pesan apa Facebook kita, sila ke bisa medak kita live atau nene. Bapes Sibu FM. Mereka lebu ke sila ya dia.
2: Sokong medak. Dago dua ini yang pakai makai dua.
1: Kak pengai.
5: Berat dago. Untuk kak makai mayu agak pemilihnya dia.
2: Buah-buah nai tadi.
5: Seraya seraya tu kak macam pesan tu nusi nama tak ke bisa jual sila dia.
1: Betul.
5: Macam-macam tanya dia. Bisa
1: macam-macam ni.
5: Nama tadi kesuak kapan tuanya?
1: Nyok meh. Kenai kita mana dah tanya lum.
5: Penyaram.
1: Aau. Lumpai kat tiga lu.
0: Tumpai, tumpai.
5: Tumpai, tumpai.
0: Nama dah. Penganan, penyaram.
5: Penyaram sih bisa.
1: Penyaram sih.
0: Kami tu benar lepi, benar lepi. Nama itu sebuah terempak.
5: Kalau menyadik kita di tebal lagi tunggu kita tahu meh.
2: Badas wahai surat tenang yang ke makai.
1: Sudah temu, sudah temu, baru kaki itu.
5: Baru kaki tahu penyaram.
2: Nenang ini apa kan? Oh,
5: tua ya penyaram. Pemanis ya penyaram ke jual di bisa ya ke instant kok kita ya. Gera
1: mulai ya ke bangsa
2: bangsa. Mencari indah agak, no?
1: Ayo gerinik ge ka rambi yang ada tisinya. Oh,
0: namanya.
1: Utai ke namanya belah rambi yang nah. Kita
0: kena nama tu belah rambi.
2: Utai dempa amnya.
0: Lain nak pengor ko tu.
2: Agak ngirau
0: bisi nau. Tumpai ukai ketare penyaram ukai.
5: Apalah kita serikai.
1: Tok tok cerita kami dua tu penyaram.
0: Okey.
1: Kena nemu ngelumai dan nemu nyukatnya. Utanya udah disedia kurang mageng. Tepung udah cukup sukat. Lama gula
5: pun cukup sukat.
1: Gerinti nyadi ya.
5: Titiah katua nyadi ya.
1: Buah
5: kaca, buah kaca. Tapi yar kedai dulu, okay yar lek kedai nak lama ko ia kenyuannya dia. Hanya me, tapi ke pemandai ke bisa tay di pandai yang dijual berpalan sibu kitchen kau palan yang berjualnya tadi. Eh sibu serikai, amat kau boleh sibu. Dia berketuk.
0: Pulai me pulai.
1: Ya, sini lagi utai ko kami dua man tadi ne. Utai nyak disimpan orang bawa daun biru, entah salah. Dalamnya sago deh karena bisa puak ya undang tapi
5: ya undang bisa nya
1: undang suntung teh kebekenya deh
5: kebekenya simpan ya dalamnya nya pemakai menyadik kita tebal game menyadik kita bangsa Melanau tunggak ke serikai kita nemu ya tunggak serikai di taut na ya mayu dalam menyadik kita dari Tanjung Manis Daro semeh sudah ya angin atai kenempu ke serikai gitu lapan jalai kita dah cukup mana
1: kan ega jus nanas kami dua nah boleh kan eh
5: sekali ketua tu nak tu meda agak sekedar utai ke mana ke dekat kunci tu di di dua palan nak berjual di area Sibu Serikai Kitchen bisa dua kita ngurut tanya reflexology deh ngurut tandan bau
1: ngurut kaki
5: aku sempat ke ngambil awak ngambil peluang amat cukup nyamai iya lepas minggu dulu ke subak kami di Sibu tu RTM Sibu bisa udah berkayu deh
1: jangan nama dah lah
5: nemu sih kita ada berkayu okay. Jadi lebu maya ke ngurut lengan nyak jari aku tu kepai pada deh
1: udah regas
5: ne. Udah cukup regas udah jari tu
1: udah cukup suyak kan ke
5: berkanan udah cukup suyak udah nemu ingin ke puin-puin nyak menjari tu lempu
1: bisa dah burut utak ke minyak ni pemakai air utak ke bukainya mayuahnya dia tu bahkan dia bukai ke
5: dia tu elak ngantik mai kita di muka kami sebuat pan ke muka pa ujung bulan ujung bulan tu berapa hari bulan tu 27 ngagai 30 hari bulan di muka
1: di muka
5: nyong ngelansa ya bisa pesan tu nen ya ngai kena sempat berkunci ke beritanya tadi
0: au baca dia meh
5: baca kita tu mari sama ngali hari ku yang ngai kita nang pintu panas orang Semarahan tu au deh tu baca tadi mada hari kampung angka kota Semarahan ku ya udah tu tadi saya ku nah
0: udah
6: Dah.
5: Ya, kau kau dah tadi. Ali Malang tu madah ke
6: Bedau
5: nih minta lagu ngeruman umur re Stanley Pua kena merindang balas kriti ya ke benung gawak ba nanga macan ke tengah hari tu panas apa aku tebagai ndul no kita di Sarawak tu hangat panas lepas nyu bisi sebut nih hanya nakak dulu pesan rindu hati ke sempat dibaca tu ba live Facebook Sibu FM tu Nen.
6: Au Ibian dah nyedia ke lagu dulu. Au okey. Okay. Nyedi balang peninga 0822586034 ya. Ngagi kita ke deka berpesan. Jadi lalu telefon benun dibuka ngagai balang peninga kita di strata menua. Ngarap ke bisik balap peninga telefon tau Ibin lalu berdak berkijap tau Ibin nanti ngudek bisik dia tau ke nyawet Ibin
7: iji kijap ke dia mata dia Nen
6: ha?
7: Kijap ke dia mata dia
6: lalu berdak tau hari peninga kita kita nguji nyawet hello hello
8: ya
6: nama tau Robert
7: nak
6: jauh agak rubutnya rubut okey agak telefon nguji baru telefon agak kami di konti ya 0822586034 ya agak bala peninga kaget mulai ngok kami bawa ngla tengah hari jadi kita agak nyawut kangau hello mama nya bekenya okey kita nguji to ga hello ya.
5: Bedau nen tu bedau pan sepulai
6: bedau. Robert ya bro Robert. Okey, abis saya kangau dia bian.
2: Nada itu nen.
6: Nanti nada nambah lagu ke?
2: Okey, nambah lagu harap kesida di Serikai sama bela tanda meninggal lagu tu lagi. Ari Jospin Jalian nitia kap minta bela peninggal tadi. Lagu No Bye.

0: Lagu Nobai.
1: Yeah,
0: Jospin Jalian.
1: Okey, jadi
2: pucuk-pucuk.
1: Bak jam.
0: Terima kasih nah.
1: Ya, bak jam ke penudi tau kita bela jauh kangau kini lalu simpul kau. Aban lagi kita ninga ke 34 ya kita berengkah hari Iben dulu nyot kangau tau ke tanya Iben macam pesan.
0: Pesan Siti aja tu alada anak angi enjop tu pesan di Facebook. Selamat ngali hari kuya hari Sungai Amang kapit minta lagu Ricky Report penguji besulu kena berindang sedak Dominic Winnie Desi Angela Nora Patrick Jabiang Madam Gadis Madam Jasmine Lika harap ke sama terperindang Tuhan merekat kita semua selamat hari Minggu. Okey. Jaga kemudi tu men.
1: Okey.
0: Okey, selamat hari Minggu semua. Harap ke bisa awak buka Nur kita tahu bertemu baru. Selamat Hari Bangsa atau ke Bulan Bangsa.
1: Ya. Syairan.
2: Okey, nanti aku ku macam pesan ke bisik dikenatai ke peninggal kita ba live TikTok. Hari Bungai Merejas tu. Ya, madah kredit nama Bungai Merejas minta hari ulun ya tu minta lagu Parung Pemenci. Adanya pesan pesan tu nih nutup ya nih.
1: Yeah.
2: Okey, merek selamat hujung minggu ngagai semua. Jadi ngagai kita ke nak tu pengerainya anang tu pansut keluar meh nyaga pengerai laban balak nasubun ku leban ku nyu meda media sosial tu. Mm-hmm. Nyu takut ku meda tu yeah. Nen. Oh, sama-sama kita nyaga pengerai meh. Okey, nyajak mm-hmm. Nen.
1: Ya, yeah, terima kasih Sharon. Kita ke Limbang.
3: Aku terima kasih Nen. Jadi aku macam ke sekedar pesan rindu hati menyiko yang tadi ber live TikTok kita itu hari B. Hai DJ minta lagu tai urang kena merindah mak ngapa ya ba Sungai Piking ya harap ke sida tiga mucuk gerai selalu ya ngau ari RN mari sama lumai mega hello DJ request lagu ari Tanah Berenyang lagu Arisa ya ngau belum peninggal kita ke PC media sosial kebukai induk Kenawit sama kali hari sama berjalan ke pengawal DJ agak hari di Kenawit panas ya Emilia nama aku itu Emilia Sam dari Kenawit tu minta ditebah ke lagu Dah Kalak Sangkai Bati hari penyanyi Alvarez Sandai dikenal merindah semua kawan FB dengan orang kengala ya ya agak kita enam pintu ke DJ semua serta semua peminat YFM Iban dengan semua peninggal YFM Iban moga harap ke semua kita terperindang serta selamat belalak hujung minggu. Terima kasih DJ. Anggap yang enggak aku ambil peluang tu meri sama hari pengadang agai menjadi yang ini kau di paket ya minggunya kemarin ya. Utang dulu ke kau ilak kemadah baru ke kau. Yang nak mesti bersabar dia. Kau ngagai ini limau tak ini seringit. Hanya pian mega sama hari bangsa agai semua bala peninggal kita jadi anak ingat namai ke menira kita di depan rumah kini dini-dini do di kereta kini tapi mega anang mega anang ikut ke jalan ke tadi bermoto tambah kerja menira kita nih anak malu nama kerja menira Sarawak menira Malaysia tambah kerja nih Ben nanti aku dari jago ke penuh diri aku ungkup sekali tu ini terus rindu kepangan diri bukan kita rindu ke dirimpu biar mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengelurus hati
1: apa nama cek munyi tau
3: aku mementas darah badas darah bagas darah baju imanikum beliau tu cum nyingkul sampai dikalanya di ketenggau malam terang jaya aku mengasuh kita semua merampau lelengah weh
1: siapa nyampu tanya muziknya bapak aku
2: kanah bau ibin
0: nabi ibin dan ada itu itu
1: Nuan B. Okey, Audenzi. Okey, jadi aku maca sitik pesan tu Ari Nur Igat. Nur Agat madah ke selamat ngelih hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngelih hari tu minta DJ mutar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang. Nya ya, Ari Isali. Dikenal merindang semua peninggal YFM bakal ke ngelih hari tu. Pesan koya madah ke harap ke semua terperindang serta happy-happy berujung minggu. Ari SK Ulu Durin Kibat Sibu hanya pesan ke penudi hari YFM Miri. Ngau pesan tu moga madah ke selamat ujung minggu ngagai semua balap ringa. Ngau terima kasih lah pandang bergulai ngau kami sebuah hari jam pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 tu. Jadi nyak pesan dari YFM Miri. Gaby
3: Jaku ku penuh deh.
1: Jaku ku penuh deh. Selamat hujung minggu. Munyiko Yun ngau Hannah tadi leban gaya hari kita itu tajak panas tang nama tu tadi.
3: Besbun.
1: Iya. Nama tadi GB.
3: Besebuan.
1: Besebuan. Iya, jadi nanti uliah anang guai ngadu aktiviti beluar dulu nih. Kita dia berumah, kita bagi sidak ke kira ke nantu gerai minyak. Anang nganjung pawung.
3: Nganjung pawung.
1: Iya, pengunjungnya kurang bukai susah. Apa boleh itu macamnya.
3: Iya, tidak boleh itu macam.
1: Oke, okay, okay. Pesan kami di hari kami di Mirito, Gabby Pulai okay. Baru di Kucing.
3: Kita terus ngagai duit kok tau ni duit kok entar kadang-kadang nak berjoget berdampak duit kok ya.
4: Bapak kau
1: benar ramis tu ada tu.
3: Benar wang.
4: Kaki jauh ada diingat anak tak pada orang.
1: Ya.
3: Okey, pesan dari suara dek.
5: Okey, pesan dari peningan adai dan pesan dari tua yang bo.
3: Kau.
5: Lama tu kita ngelak ke peningan dek. Kali
3: ini tan kita kau pesan.
5: Kau pesan dulu nanti.
3: Dulu nak awak mak. Aku ngelak ke mereka. Seluar dia lah. Alang cara pampe ni ya.
4: Ya kat long kuasan ni. Ini ni ni.
1: Ini cahut dua ya.
3: Nah, cara buat.
5: Jadi sebenarnya Jakob kepenudin untuk program kita ke hari itu. Mari besar terima kasih ya, ngagai semua tim studio mini RTM kita di Serikai. Kau dah belak memujur
1: ke.
3: Ya,
1: terima kasih. Tanya tim.
3: Aus. Aus.
5: Hari Minggu hari itu.
3: Hari Minggu cuy.
1: Kira mulai lelak menya.
3: Aku tu ngente suai deh tu.
5: Nih dia bayi ente dia semai dia tahu.
1: Oh, ulir. Nada yang masalahnya mam. Hari anak ketujuan Maya.
5: Ya, terima kasih ngagai tim teknikal kita sekali ke di nama tu hari RTM Sibu atau ke RTM kita di Kuching laban dulu hari Sarawak FM YFM di Kuching mega.
3: Ya, bala di DJ
5: DJ kita pulau program.
3: Nau.
5: Ya, kesama dan mujur ke. Jadi kami ungkup kami zon tengah Sarawak agi sitik dah agi studio mini.
3: Macam jauh nyawa suara itu.
5: Macam jauh me, laba kami ke
3: pulau. Kau pulai, babut sekali kami kerupuannya.
0: Kau kemuka.
5: Sabar deh neng,
3: dia mesti
5: petenang.
3: Dia mesti rili ya. Makai jauh, suai jauh, suai itu. Menau mesai ke beliom itu.
1: Semua gas tuai jaku bermain ke pada aku.
4: Nu kata gua dah. Nu kata gua nyanyi. Ya.
0: Ada kena nama kau lah, nama gua pe.
1: Oh, kini tuai datu lagi mal.
3: Apa jodoh pulai biar? Ya? Share lokasi lagi.
1: No.
5: Terima kasih. Oh, sudahnya. Oh, share lokasi. Jadi
1: PM
5: kita di Serikai. Kami kira ke hari kami RTM Sibu, hari ke PM Sibu dengan kami. Program Sarawakku sayang. Tapi di Serikai dia tua menteri ngasai ke pengerindu bala sida di Serikai dia tahu nyambut kita.
3: Ya, terima kasih yang orang Serikai.
5: Terima kasih.
3: Maja Ibin.
5: Ya kau dia resikai. Sidi resikai cukup kemarah.
3: Cukup seperti yang.
5: Au cukup kemarah.
3: Ke salam ke resikat dia. Mhm. Terus bujang dia.
5: Ente orang bujang, orang sigat itu kan nyambut salam dia.
3: Aman beratai, aman beratai. Aman neh, nya aman neh.
0: Break ke ganteng.
3: Eh
0: ke ganteng.
3: Ganteng.
1: Lebih mui bien.
5: Okey. Nyajak
3: me
5: hari kami dua.
3: Oh, di mapulai ke Sibu.
5: Okey.
1: Oh.
5: Nama nak kapi sekali nen.
3: Kapi.
4: Tunggung lanjut.
3: Amat ga.
0: Dengan jauh dan ke Sibu je.
3: Nama. Ke Sibu je. Ya.
4: Anjuang ke Sibu je.
5: Ini tan. Yang ambil air kapi. Ter ngamai no nya deh.
3: Ya. Kapi. Nama merau. Nama tu merau. Nama kerita. Kena tukar gitu.
5: Lalu lekak ni nyadi ni tengah jalan ya udah ramai ke.
1: Oh kasih mak.
5: Bekenya kita ngambil bekenya
3: nganyo pulai mulai ke pulai au amak
1: setuju.
3: Asal nak ngempu aja menya. Okey.
4: Nak ulah aja namanya kami aneh.
3: Lu lihat lah. So aku dah tangkap orang dah.
1: Okay, bye. Okay, okay,
5: bye.
1: Okay.
5: Terima
1: kasih
5: semua.
1: Ya, di match the wine one.
3: Thank you, Menti. Thank you, Mar.
0: Jadi YPM Sibu.
1: Ya. Yeah.
5: Bye-bye.
1: Ya, yeah, bye-bye. Okay.
3: Oh, what's up?
1: Masuk ko. Umah, umah. Bapa kali bye-bye. Hari tadi bye-bye.
3: Udah, picking.
1: Okay, nyak tadi bala peringat kami sebuat udah mulai kita bawa ninjau Sarawak ngomega lagu peminta antara station. Jadi pukul 3 atau lagi peningat kita dekat mendiang ke program 34. Lalu nangka kenyak mulai ngau Mim Maliza bawa sada lemai lagi. Jadi ngoto mupuak dulu kami sebuat ninggal ke kita ngau sijek lagu Ali Heli tau lagu ke di break nama pelakon yang ngarap ke semua pelakon kita tanya mana ke awal lele.
3: Kau dah lagu Heli tadi.
1: Nada ngawak.
3: Bu, nene ngono.
1: Kita ikut pelakon, kita 6-7 ah, 7 ikut pelakon.
3: Pelakon yang
0: saya kasar.
1: Ya ke laki ni,
0: ni. Saya kasar ya.
1: Kasar ke ni ko dai, nare main kasar di derto nang.
0: Saya kasar.
1: Okay, bye bye.
5: Bye.
3: Bye
1: bye. Ya. Ya, peningan kita ini ke lagu ke di baik Helene.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Saya ngelarah lebih puji dahir DJ Yang ngejeloha program PDK puji dahir nekelok.

Ana telok lim. Ya kena telah pun na batong alang sayu kena palang malu ya dalam klarah tam lebih do migu. Ha hati pantun nuti pernah. Okey, hati seminit ulang lupa ku na telok lebih jaka ni wake. Ya pejah-pejah telah santam radio kayan miri FM malam pa'an ngap ci hitam. Ya darah telok jaman pukul na telok ane atang pukul na 6 lebih. Ya jumlah hati mai sekenap mana DJ Livan alang ulasi geri telok ngajeloh program ngelarah ngelonin hapan. Ya, man pukul 62 bulat daun datang pukul na telok ni ya. Jadi kerani darah telok jamlaan man pukul na telok datang pukul 6 lebih peji dahyak DJ yang. Atala manuti asin hadu kusik dengah bara dengah. Katok lagu, akhir lagu. Ya pepiah pahani pahapan na telok dalam kelarah tam lebih ani. Ya, okey, jemlah telok peji dalam kesetan program tam. Ya mai sekenap mana telok bake-bake radio kaya na lang lebo ngejeloha program telok lebih ani. Ya lagu lang kedua nyadui mantuhan Thomas Anye.

Ya, tapi dia nak dahin salam Malaysia Madani mana telah limbake-bake radio kaya nalang apa ji enggak jalan program PDK peji dahin nak kelak lebih ni ya doni mengat te do minggu pita nada bulan saya dalam 2026 ya do dengar.

Kawi ha kalau une hamai sekolah kata adang kalau nalang sang padme urip kambaya ati pedang kam ke. Ai tabing kami ini kata tenan dah nda kaya alang nyembugan kiri kami. Nurene kalau ane pa nyembugan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah. Sekolah nan ba. Batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam na pedang kam ba ikam na lang sang haman mengatun urip kam pedang kam ba ayo kalau te tasa kana dada ana sang haman kalau mengatun urip tasa ao mang main-main ayo ko angina kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasa ja kalau am lugi urip kalau menangke mereka lah ho ayo tenang urip barik tak hadui tak kenap tak kita nyemukan kita kelunan mulai pada hak ngenap maju tak jadi dah kaya apa nunan ke nunan sihat sang bayi ayah tak tungtung kenap tak naurip tak terus tak nani anak so perlu nak sayu tak ureh tak bang tak murip ke ureh tak bang tak murip ba taman tak pemaha kita sepun tak pemaha kita nuti ke hinan tak pemaha kita nuti lahan pada bakai tak makinah lahan dah tak abis tak haman murip abis tak abis tak tugek murip tanah tak kuna klesek nah hadu jiak sang kasih dah jelang-jelang teta adu lap tu dati anak ku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang-barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ini.

Ya, nana de dahun taman nasara jok megak tejo ngioh barik alang sayu na ji dahok tangan mana telok dalam kelara tama lebih ani. Ya, 14 minit lalu pukul nak telok lebih jaka ani bake ya dalam kelara tama peji dalam makasutano program. Ya, doni do minggu megak te pita nada bulan saya dalam duma nada 2026 tiah layona pukul nak telok junang ha petelok pejoh peji dalam program bitung urip ta malevi ani. Ya, telok peji ngereng long lang ni mana pasta ND anye marung nun tuju urip ani ya, nun tuju urip ani. Ya, ji batang daho alang kajola nama nak telok ya dalam kelarah tamak lebih ani. Ya, u program bitung ore petelok peja-peji dalam dahun ne kelunan ayak lang mayak telok lim te pukun 4 lebih. Mana kat peji ya, ngan penuh pengakil lagu mana telok dalam kelarah tamat lebih 2 minggu. Ya, hanemu ngatok lagu bara lagu jago dang elo lagu ha pengakil mana telok lim. Tuan ana pukul 4 jenang lebih telok peji dalam dengah alang ana telok pahmo temoh man radio kayan mana miri. Anak pukul 4.45 minit lebih telok nyenang dalam dua dengah menawang dale. Ya, tepat tak pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah man puun dengah radio mana Kuala Lumpur. Anak pukul 5 jenang telok pejam-peci dalam info nerepah dengah keliah. Mihal lahu kelarah tam dalam dengar-dengar halang habih kusik mana telok ya dalam menuti ya pejoh kusik dengah bara dengah mana telok pelahu lebih nak tek ngapa nak telok alang tek kerani minaha lasu minaha anido minaha usan ya pejoh kusik dengah man ngapa nak telok ya. Ya, tengok program tam lebih ni lasi tek pukul 6 lebih ya, tengok pukul 6 lebih dah bidayuh majoh program dah man RTM kusim. Ya, nunana talam kesutana program tam lebih 2 minggu. Ya, kena nak ampun tusun sayu mana telok lang tangga. Nak peji dah hentam. Lebih nak mana telok lang tek. Talam kereta. Hino telok tek lebih ni. Ya, kat humano dapat uat dah telok. Ya, pegu tek ujung minggu telok. Ya, tek melik hadir. Tek melik uvung lang perlu. Ya, bi talam menuti. Asun hadu jaga agih telok. Asun hadu lawat tek keselamatan telok lim. Lebih nak tek dalih tamas Sarawak ya ji dengan mana kucing megak tek joh jerebu nerepah asap halam di tino Sarawak nereput tek nem tatah ngavan dalam reput hati indeks pencemaran udara nerepah IPU tek tahap alang tidak sehat nerepah jan sayu setakat tek pukun pitan jihma anide. Ya, tino ngioh data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar Tino Surian Alang Reput Bahasa IPU Alang Bolan Hati Jiatu Tusu Puluk Ji Wanan Semarahan Jiatu 56 Bintulu Jiatu 55 Kucing Jiatu 55 Limka Semalaju Jiatu 52 Dahin Sri Aman Jiatu 20 Telok. Tengok dalam bahasa IPU ni hak nama najia tuji atau ngadua atu unlock dalam kategori alang jan sehat nerepa tidak sehat ya. Dahin tak lim kata tah ngawan alang tek dalam Sarawak ni ya alang reput tek baca IPU hati mana 50 ji atau ngajia tu. Anak-anak telok apaan lava tek angkeh telok ngurang hadui lang telok nah hawang rumah. Telok jam aja kak ni jerbu ha kucing ya jerbu ha mengak ha kucing anak-anak telok pepiah lapat ya sun mekoh dah anak telok ting ngeliah hawang umah adolah sun padu tagak perlu telok ya jaga batong telok duit tak cukup mana telok pui doh pui hake alang melok dalam haklarah ta melebih ni daripa mana telok ini ame ya jima hina tak jam sang te lumak ka sang te ha ke alida kebun na telok sen hadoh ya nguyok atak telok paan dan telok uyang ada hina telok lim. Okey, hai dalam kelarang ta masa kena pasal lebo mana telok pakai-pakai radio kayan alang u lebo peji dahena telok HP sa radio kayan live telok lebih ni ya dalam hanuti ya okey hanji lagu nak kenan ibu ajang supaya doha supaya ke mana telok lim ha radio kayan Miri FM.

palampah pada kaya alam murid tam ihana saunay tam palam pedang tam amin halamanan alang nyakun salah alam kahum nunan daun surat Tuhan alam ji petrus turan pat josaya.

Ya, selalu boleh na sayu ngelarah mana tololim. Bagai-bagai radio kaya nalang peji ngajalo program. PDK peji dah na kalau lebih ani ya membehadui alang dah na lebih ani wina tak jauh program vaksinasi anti rabies dah na microchip nu nampak lahu tak jauh pelaksanaan aso. Alang dah na ha taman tungku ya tamu taman tungku doni de. Wina mendah lem de ya mendah lem de saya dah na pita na de bulan na saya. Pukul na pita na jihma tang pukul 4 lewi ya dah nahi pun asok ya hadang ate gari asok dah ate ala vaksin anti rabies ane ya eh 65 dah 66 pada bulan saya limkah dah manu program malang pia ha 6 liong senadin yang mana telok lang jalan Sanadin telok dang teh 6 liong supermarket tenan ya mana telok geri asok telok ya nanti ala program ngiyoh program vaksinasi anti rabies dahin microchip nunang pelahu palesanan asok ya itu kata hadui lang dahna ni ja pepeah nyekang telok teprah nu depan pedam rabies. Lebih nak mana telok lang nyulung asok, lang hipun asok, ya asok lang telok bulan, te busun, telok dangkeri asok, telok te, tiala vaksin. Dahin hito kasok telok te, jan ha asok lang mali, jan ha asok lang mok, dahin perlu telok sedia palahu, te joh kat pengenalan lang hipun asok ya. Ya, asok telok ala vaksin, perlu telok mulang asok telok ya, jan mekoh dah te, panu dapat te, musang membakah dah alam dah ala vaksin daripah anti vaksin anti rabies ane ya. Ana na pehito ke mana telok lim? Ya dalam makalah tam lebih ni ya saya lebo saya ngarah lebih wi nak men kelab imang-imang saya do migu mana telok lim kore nak tenan ya. Ya saya do migu menikah lahu kelab imang. Ya nunam pelahu saya ngelarah dah na saya lebih wi nak men dah bakeh nu daripada panak telok alang teh kucing. Ya, selebih mana jango, selebih dijayang kerana ya selebih menikah lahu lasu dahin maaf tua aku nak ya tekuk kucing kerana DJ ngelesok lan ani tak lasu ke kerana ya lebih-lebih nak tok beh kena jo tok beh hanit-hanit liang te lirin nasibe amel lebui mubui dui kopi ngelakang nareh kunaknya kahi lagu doh iseng lungin kenan arin joli jengan deh kurena mang kurang-kurang ngeli am jelemi hate teko ke si peh kurena sekarang menikah jango ya dalam kelarah tamhi hangen up hanyu pantun bakai telok jango ni lo telang hatu get na pantun mana telok lebih ni ja hanyu pantun nak ya hilang tok sebeh lebih ni lo aku kusik ya pantun nak telok ya aman bakai telok jono lang teh ha kucing okay, jemulai telah peji dalam program Bitung Urip Tam yang penuh lagu pengakiman bagi telok John dan Didi hakin lagu Doh Isang Lungin halang kenana Jolie Cingan.

0: Ya, hina sang habuk ngadoh sang lengi nani lo John. Okay, dalam kelarah ta masa kena dah hina sayu ngelarah lebih mana telo lim, telo pejang peji dalam apa gram betang urip ta melebih ani ona nora telo ngapenu lagu pengake mana pakai-pakai telo lang peji ya. Okay, program betang urip tam alang ana pastor anye pastor India anye kusik mana telo nun tuju urip ane. Sayu ngarah lebih mana telo lim.
1: Nyom dahin

Sayo lebih dahin sayo babsok lan dahin kalau lim. Nundengah kalau aku harap kalau ala batong malam pagi halang sayu lan pala ai dalam jarun minggu-minggu lang ulalau dalam hadui kalau bi aku harap lebih ani tibu kelangi long ani pesangun lebih ani kalau dang ala kenapa lang mi a sayo ageh mun batong kalau jadi aku pasti andi anyi man BM on the rock sang peji dahin kalau topik kalang sayu lan dalam on dalam sedia an dalam belong peji hati menghidupi panggilan pemuda-pemudi Kristian. Jadi aku ngadam najik tangun nak mun kalau di hati pernahkah kelo alangnya make nyam doha nia belum mana dalam dahin aru marung urip kelo ha usun tanah aneh pernahkah kelo metang batong kelo dap ya nun tujuan urip ka aneh jadi telok minggu alang ani aku ingenap sanggeri telok jam nun alang kenap Tuhan marung urip tam awi ika am jam nun kenap Tuhan dahin nun dahun Tuhan marung urip ka tusah dahin bahat lan menikah sangiyoh panggilan dahin tujuan Tuhan menurip ka ati. Nah telah sang nyinang dalam dahun surat Tuhan una telah sang basa te alam buhub Yeremia tulan ji joh lima dahun Tuhan kuma men empayan akui pelaung ika alam butin hinam akui nalana empayan ika nai musang men alam butit akui nalasan ika akui penang ika jadi nabi menlim-lim bangsa. Anina dahun Tuhan Allah menjilake nyam alang arana Yeremia mentigu uribna alam nyam biah gelok alang kelangit long lewi ani. Jadi Tuhan barai hatinan bahwa menampayan Tuhan pelaung iha alam butir hinana Tuhan undarana Tuhan ujam hi iha dan empayan iha musang menbutir hinana Tuhan hukumat bahwa iha nelesan iha mengasingkan iha jadi diuhung alangkan Tuhan pakai hati jadi nabi men bangsa. Jadi lahu men kalau lima alam kelangit ini kalau alam percaya di alam daun Tuhan kenap Tuhan men kalau alam seapa tula lebih ini telah untuk marung kenap Tuhan marung uripka alam unak loh iha ti Tuhan bara iha nyalamika bukti halam Tuhan nanti menikah ihaknya ihak sanggup matai menikah te ujung kayu salib beluana urip nak unakkah menikah awin daun surat Tuhan kuma menlim kelunan usun tanah ane ulegak alam salah alam lidam alam jiap jadi itam sang mengalami kematian jadi awin danan itam Tuhan terang-terang tulah kuma sang mengalami kematian bi awin asi Tuhan yang ngenap ja itam ala urip urip men utam lekak men usun tanah ane Yesus nah lang jadi lalu men itam jam mau urip men itam alang nginah ngetalau teh. Jadi tinanya petula halam Tuhan alang kelalau tak kayak menika. Jadi menempayan ika pejo ataupun ngio panggilan Tuhan tujuan Tuhan men urip ka perlulan ika jam kenap Tuhan ane men ika. Ya nyalam ika nusi peduli nunok keadaan alang im lalui ataupun alami kerai ini. Alang Tuhan ngenap im jam ihati bahwa iha tak nyalam ika iha tak ngenap penang urip ka dan demai urip ka jia ika tenang dalam urip ka mungkin dalam daun-daun lang ika nyinang urip ka tinusi tek kelunan mungkin im kuma nyalam ika mungkin tamam hinapa im kuma am nyalam ika kelunan-kelunan pakai-pakai ka nusi tek halam hati ika bi lewi ini Tuhan ngenap ika jam ya tak nyalam ika dan ia ngenepet mai urip ka jadi anaji tok alam unak lo Tuhan petula kenap nak menikah ia hati ia tak nyalam ika alam kedua ia hati Tuhan Yesus terima ika namun kalau alam kelahi lebih ini anaji dah alam sayulan kalau nyam alam tek tini lebih ini bahawa menlim kelunan alam terima Tuhan Yesus menjadi laki alam pekurip laki alang peju nai murid menpatai ati iha kuma bawa teguh ika terima iha di alam urip ka ika muvi iha nai dalam urip ka iha pas sedia terima ika jadi ahli waris kerajaan surga Tuhan Yesus terima ika nusiha tawid barik sayuka atau hadui sayuka biha terima ika berdasarkan halamna alang ngoi korek alam puen alang keci dan asi kenap na te ika alam hun halok hakuma
aninah kasih karunia jitu kalau am tegap an telok terima alang sayu mentuhan bi ihak maokna. Jadi aminanan men kalau nyemake nyamdoh alang mungkin kerai ni utai nyalalang alang utai nyayang kayak urip kalau dau anih kalau nak keputusan maka urip kalau mentuhan akai hak naik dalam urip ka Tuhan ku mak ihak sang terima ika ihak sang naik dalam urip ka ini hak sang mayang ika dalam urip ka dahin lahu tuah ku mak terima anih nusi hak ku mak sang terima ika awin teguh kana sayu tuha tua bi has terima ika jadi anakna ahli waris kerajaan surga ika semua warisi sayuan an Tuhan janji mereka dalam urip ka awin anan mungkin dawan ni ika pelamana oh pasti lan urip ku ini nusi te urip ku ini nusi te masa depan menakui bi mendau anih Tuhan ngadap bara mereka teguh ika terima iha iha sengala ika jadi anak Allah waris kerajaan surga dan ini hak pun sama ok tujuan men urip ka ate ufui alam urip ka alam anap ngenak na ja arana an kelunan ngemaren tukulah nyinang urip ka ati alam berubah mungkin telam daulang o tong-tong tau gaya urip ka tai damih tuan eka tai nyayang tai na lim kelunan pakuma eka ni amtik gunah biman daw ni tukui ka pandang urip ka mainang onan Tuhan eka naik pala Tuhan Tuhan ku mak ihak terima eka dia dia menyambut kamu dia ihak menerima eka dahin sayu kenap dahin usu orang terbuka men eka awinanan ji peluang alang sayu ji alan an Tuhan buka men eka ihak ngenap mempersiapkan eka te uvui te panggilana te alam urip ka binusi ka sengdang yang uvui anan awe ka amjam Tuhan nyala meka awe ka amjam Tuhan terima ika dan sambut ika te alam urip ka ani ji masalah lang kaya alam entam alami dalam urip tam ngioh Tuhan ihana tugu itam lega ataupun tugu itam nak salah itam pelemana Tuhan nusihat terima itam bi lebih ini aku ngenap kalau lim jam dahun surat Tuhan kuma tugu ihak Allah itam jadi anak Allah mau kuasa menitam jadi anak Allah nusihat jituk alang anak kuma sang terima ika jidau dua jidau ataupun tugu ika nak sayu tuah ihak terima ika bi tugu aku mak ihak terima ika ati lanpe ka tai nyayang amin kena mahingka atau kena selalangka ati Tuhan ku mak ihak nyalam ika paan dahin ihak terima ika paan dahin tugu ika tai nyayang anan pun ihak buka paan awang menika nai uli pala ihak jadi amin anan men kalau nyemake nyemdoh alang doa ni mungkin udara terima Tuhan ati dalam urip ka ika unah hanya lagi pekurip dalam urip ka lahu dalam daulang una alang ulalau bikerai ni us ika kumai ka usu mentuhan aku kena barak dengah sayu ani men kalau lem di hati Tuhan nusi pernah tai hadau tai ika Tuhan nusi pernah tai melak ika tai alam pelemah nak nak awi dahuna dalam Ibrani tulan petelok jo lima aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau jadi ananu taman telah alam surga piaji taman alam maksudnya nak ini nusi mungkin ya sang kuma menci anak nak ini nusi hadu ikan ini am sayu hadu ikan ini jak nusi pun kenapa ikan jadi anakku lan petelah sunta nak ini tek taman alam am sayu mungkin tek kahalam kuma nunan men anak nak ini telah pau jak anak nak bi taman telah alam surga ini nusi ha awi taman alam hak sunta nak ini jadi tugu taman telah hak surga ini kuma iha nyalam dan iha terima ika oh dahun nak nahanan anan nusiha bersarat jadi dau anih tugu ika kuma ika usu meniha nai nai muli pala iha ngiyoh na iha awin iha ngenap sang pakai urip ka anih jadi ji uvung na ja ika manau panggilan na te alam urip ka jadi mungkin ka kuma ayo takut ku sang ngiyoh lega ku la anak jadi man kalau nyemake nyamdo mengkawah awi kurik de Tuhan nyalami ka Tuhan terima ka nusia habin hadi sayu ka barika bi anana halam tanpa bersyarat Tuhan menika jadi poin alang ketelok alang kenap Tuhan marung urip ka ihati Tuhan Yesus ngenap ika ngina te ihat tua jadi awinanan dalam ika ujam ihat terima ika kenap na ani hati jaika nginah dahin ngioh na tua katokna
awiji anak ok alang alam surat Tuhan alang kuma ihati mauk jikata marong kinah dah nyam deh ya kuma hi alang hipun kina awi dah nyaman ni dah nah alang sang hipun keligam surga. Jadi daw ani matoh na ngina na tua dahil ngiyoh na tua nun daun Tuhan manika dahil ua alang man Tuhan atina alang sana nae dalam ika memampukan ika jaka dang ngiyoh katok hin ayak Tuhan te alam urip ka sayo na imihitok te daun Tuhan marung urip ka ani awin ani atak perlulan im alami im lok dalam kenap ka menampayan ika sang pejoh te alam panggilan ka dalam uhui ka alang ang Tuhan ok man ika awi Yeremia anani Tuhan baraman iha una Tuhan ujam iha menampayan iha anyalong alam butit hinana Tuhan kuma iha unalana iha dan Tuhan alam upalaong iha. Jadi Tuhan genap meneguhkan anante alam genap Yeremia awin cabaran-cabaran alang bakal Yeremia hadapi alam urip nati adang bahat dalam uwi Tuhan dalam urip Yeremia ati bahat bitgu Yeremia gam daun Tuhan ati nun pun cambaran alang tek dalam urip tentangan dalam urip Yeremia tihak siap menghadapi awin hak jam laki alang puboh urip na laki alang muwi hati hati Tuhan Allah alang nyelong alang nanak ya ni nusik melaki ha. Jadi awin anan Yeremia lahu ya hadang menghadapi nun cabaran dalam panggilan Tuhan dalam uwi Tuhan man urip na. Jadi anan alang Tuhan ngendap anak pelaung dalam urip ka hanan minggu ani ada Tuhan ala agreement telo ati ja kalo jam dan lan nusi Tuhan ati sekedar muwi kalo ngio eha muwi kalo terima eha ja kalo te sembayang do minggu ja kalo nah hadu yang sayu nah bari kalang tenang menyenangkan hati orang tua nusi hanunan tua uwi Tuhan manika bit uwi Tuhan manika i hati ka jadi uwung alam sangemaran aranna. Jadi jituk alang ngawan tamam hinam sembelu kulo nang nang ikak belu. Jadi da kaya alang kenap Tuhan man urip ka ani, uwi Tuhan dalam urip ka ani. Amin. Ananai hak ngenap ikak lalan jam. Iha nyalam ikak lalan ini hak jam lalan marung untuk urip ka. Mungkin dau ani terbatas pengertian ka marung Tuhan dalam urip ka. Bimang kawa. Ana lempuan lang ketelo ani hak mati yang ngenap ikak nginah tua teh hak artina percaya em tua em gamna nundahun Tuhan marong ika lang pertama lang waktu menadi iha nyalam ika tanpa syarat ini iha terima ika nusia sang mendua ika nusia sang terima ika abin ika sayu dau ani tek barik alang sayu ataupun tek hadu yang sayu imna tangan ka sembayang tangan kata tek gereja nusia dan alang na Tuhan nyalam ika Tuhan nyalam ika una betulan iha terima ika dah binadang dahun nak tunggu ika kuma ika terima iha telep urip ka iha sang terima ikalahu. Jadi awin anan, wain anan telah anan jangulah aku memberikan peneguhan, ngiyohna, percayalah dengan iman. Aduh, Melayu di, nyeneh tu anah kenap katipala iha, jaya dang mayak, ini iha pun dang mempercayakan uvui nak panggilan nak ane lam uripka. Jaya ika dang jadi uvung nak, awi Yeremia alaku anak uvui ati, jadi nabi man bangsa-bangsa dah Israel manuna. Windau ani ika nah jilake ji nyamdoh piah Yeremia ani men zaman ka ani ja kadang jadi ji uung lan Tuhan pakai men bangsa telo men negara telo ani dalih telo ani. Jadi abinanan harap kalau lim dan kelenghi dan terima katuk petangan palung dahun sur Tuhan la agreement telo lebih ani ja mana ulang telo alang kelenghi alang terima dahun Tuhan ani. Jadi uvung lah an Tuhan pakai te alam urka te alam daw alang bayah bi mendau ani bayna telo alang kelahi daw surat Tuhan ani an buka na iling telo buka na kenap telo ala daun Tuhan te alam urka ja ika adang jadi uvung na amin Tuhan ngenap ika kalau nyam alang te daw ani jadi uvung lah an Tuhan pakai menjenerasi now ani. Jadi kelenghina Tuhan marung urip ka ani awin ngendap ika jadi uwungna. Jadi menjuaran Tuhan kesempatan ifat kalau kelenghi harap kalau mempersiapkan kenap kelo vin migu maring aku sengkri telo dalam uwi-uwi Tuhan panggilan Tuhan dalam urip kelo ja kelenghiohna jadi
ang Tuhan pakai ya memberkati dah alang habeh hanya makin yang doh alang habeh lahu alang tedahin kalau terus sang sebayang Tuhan taman kalau alam surga alam aran Tuhan Yesus kalau naik palai ka aku geri dalam nyam alam kelenghi long segmen motivasi ani lebih ani Tuhan dalam naji keputusan melok ala hawa kelenghi ani Tuhan aku percaya ani nah hari ulama ang dalam kenap dalam urip dalam Tuhan aku ni kan kenap betulah kenap ka mandalok Tuhan marung urip dalam ani kan kenap nemai na Tuhan awi jam tok ika petula dahum men Nabi Yeremia Tuhan nunan kalau ika petula dahum men dalok dau ani awi kan dapat mai urip dalok ja dalok dang jadi di uvong lah impakai Tuhan men generasi dalok ani Tuhan ika memberkati dalok jadi kalang pat mai alam kenap dalok Tuhan ja dalok dang nyoh dahum katok kati Tuhan ja urip dalok lahu setemai te dau alang bayah lahu Tuhan memberkati dalok dalam minggu alang maring ani terima kasih men lindar taman hinan alang kelahi lahu Tuhan ika alang nak kenap dalam tetak suk, nak kenap dalam mi'ah Tuhan, jah piah-piah nangan lim dah nyam, alang hida dalam lahu, tek jaka ani Tuhan. Terima kasih kalau baras kenap menjiu aran ka alam aran Tuhan Yesus lim dalam kuma. Amin. Jadi nunana, palung daun Tuhan agrim dalam segmen motivasi radio kayaan alang naiman miri, jah ngur anak pipas dayan di anji, baras kenap awin kalau ala hawah kelenghi, harap dan pasoklan, Tuhan memberkati kalau lim.

Ya, saya kena man Pastor Andy Anye Alang Uku si long mana telok dalam maklarah ta mengajelo ha program mabi tong urip ta malevi ni hati batang dah long nang hab de hana 7 nona 7 uripane ya nona 7 uripane ya saya kena kena Tuhan memberkati Pastor Andy dalam pelayanan nak. Okey, jam ta makrani u telok minit lalu pukul 4 lebih jaka ni. Ya, dalam kelarah tam peji dahena radio kaya Numeri FM, peji dahena kaya DJ yang mai sekenap dahena sayu ngelarah lebih mana telok lang. Mari yang lebo peji huina ha pes radio kaya na telok lebih ya ni. Ya, jam lain telok peji dalam dahun kelunan ayak lang maya ke telok lim. Okey, ha, sang basa ok ha, mana telok. Katok tabik lang ni mana dah bake-bake hatelok lang lebu hapes radio kaya nak Miri FM. Ya selebih dahin sayu hanglah rahman Cecilia Lulau sayu ha kenapa ya ha peji lebih ni nuna pelahu sayu lebih man Miguel Mike Joe kena selebih DJ yang nun dengar ha konti. Ya, dengar sayu kan ni Miguel yakin ha telok lim magih ha sayu. Ya, ngelupa ha banget ha tapi oil feel lebih ni DJ guna tagak doh ini. Ya, okay, lagu perah DJ yang sekenap dahin God bless selebih dua minggu korinak tinan ya. Ya, sekenap menikah minggu yang maju, kusik dengar, bara dengar, man daleh awam nyadui jaka ni. Ngelupa ha banget de korinak ya. Okey, mana telok lantai ha banget. Ya, itu kita keselamatan na telok ya. Aduh, husan kah, aduh tagak kah. Jaga agih ha telok lim ya. Dan pelahu mai sayu ngelarah lebih men Asfian Mahyus Korenak tini mempawah Kalimantan DJ yang selamat petang ceria DJ terhibur selalu sahabat di Radio Kaya Namiri FM. Ya, di mana jua berada, moga petang ceria ini Korenak ya. Terima kasih DJ, selamat bertugas petang Korenak. Ya, saya kena menikah Asfian Mahyus. Saya kusi dengar barang dengar mana Kalimantan Indonesia mana telok lim. Ya, mina mana telok lantai humaru jaka ani lantai halam penting tinjar apu tutoh ya. Nampak lahu mana telok lantai. Ha marudi lantai ha long lama jaka ani saya ngarah lebih mana telok lim. Dan aku sik dengar bara dengar live telok HP Radio Kaya na lebih ni apa na telok papiah paket yang dengar mana telok lim. Ya tia ya mai selebo dah na sayu ngarah lebih indai Emmanuel. Ya sekarang menika selebih man kalau DJ kuna harap kalau mageh paen dan ake lagu liveng ya kuna ya katok mandah umah kui alang teh halong tabangan kuna katok liveng mandah lo kuna ya. Ya, sekarang menikah man Inai Emmanuel. Ya, oni hanga penuh pengakil lagu mana telok lima ya. Okey, ngap deh pakai telok Miguel Maju hakil lagu perah-perah ni dia. Ya, lagu lengkenan jauh laing mana telok ya dalam kelarah tamu anak peji dalam dahun kelunan ayak lang maya kata telok lima.

Our next move is apa? Kita nak mula supaya kawasan tu ada akses jalan. Maka di bawah rancangan Malaysia ke-13 dan juga di bawah Northern Development, Highland Development Agency, semua YB-YB di bagam tu termasuklah ahli parlimen kita Dato' Anyi, Gerawat, Kennedy, siapa lagi? Dennis, ada lagi? Setidaknya kerja bersatu untuk membangunkan seluruh kawasan tu dan kita bangunkan jalan dari Miri ke Jembatan Mengudi, naik taraf. Dari jembatan tu terus kita bangun sampai ke Long Terawan, terus ke Long Iman. Fikir je kita, kita mula semua tu one loop daripada Long Iman terus ke Limbang. Bermana barang si jargi remote, barang become the key in this region to be developed. Kalau saya dan rakan-rakan saya telah buat jambatan 20-30, mungkin kita drive sampai ke Lebak. Pelancong pun senang pergi ke Mulu dan pelancong pun dapat melihat keindahan yang ada di Baram ini.

sana do kap jaki ha radio kaya na miri FM malam pa ada ngabci hatalo lim ya tala maklarah ta mangajloh dua program maya lang telo mano potong potong do lebih nak man pukul 22 bulan 2 tang pukul na telo lebih ngajloh program ngelarah ngulonin hapan una ka mun pukul na telo atang pukul 6 lebih ngajloh program PDK peji dahena kelo. Yang lagu nak kenan William lah yang hab deh pelakon Telok Marong Levang. Yang lagu pengake, yang ngapnu pengake lagu mana bake hat telok alang ake lagu ni ha pes radio kaya dengan hab deh hati Inday Emmanuel. Ya sekedap manika Inday Emmanuel. Dan palahu lagu perah-perah ngapnu pengake lagu mana Miguel Majo lagu perah-perah nak kenan jauh lah yang hab deh. Ya mina mana telok lah ngejak leang merpah medam masun hado tipu bat lalu ya kuman ubat ya mina noh telok teh sayu ok biasun kata telok lale sang mengak nu depah ngaram nah hadui telok ya lebih nah hadui hadui bahat ya ya perlu telok jaga ageh telok lim ya lebih nak teguh jaga ni jaga jerbu ya lasu pehito kedah anak telok lim aja dah paen jaga ageh dah hati sekolah. Ya pukun depa tajun nang ha patelok peji hata lama dengah levi alang ana telok pahmo temoh man radio kayan mana miri. Ya maga tajun program RTM nai menuai berami ha agrikop sungai asap ya tino te kuri-kuri ya keliah langsang dahanu tego ni marung program darat telok do lang dahna tek lemka pameran huina ni man agensi-agensi lang tawin tek lemka expo nerpah but lang dahna teguanan ya pentas hiburan huina ni man artis-artis tempatan tek malam nai menua Nemuai Birami 2026 tek 20 G atang 20 telok de bulan saya di mana ni ha Dewan Lamin Adat Bangan Kimet ha Uma Baha Apokoyan ya dah mano tak hadu ya ni ya Edino hadui peji mana kuri-kuri pihak dahin pelahu dah RTM mana pelahu Kementerian Industri Makanan Komuniti dahin pembangunan wilayah Sarawak. Nunang palahu pejabat daerah belagah dahin agensi-agensi pelitah alangcak ya peji dalam manu hadupiah program nei menuai barami agrikop sungai asam.

Yang selebih dahin ya sayo ngarah mana jok imang. Sayo lebih DJ yang marung doha asap ini meran lasu ini DJ guna kami baru sebayang blok B kurena hauma bawang asap ini DJ. Tuhan memberkati tamlim. Amin. Puji Tuhan yang maha kuasa kurena ya. Sekena menikah jok imang. Ya mana telok lantik ha sungai asap ya sayo ngarah lebih mana telok lim. Ya sebayang ke telok pipiah ya pehitok ji dehen ji tek hang telok. Lebih nak mana telok lantai humaru jaka ni nu dengah mana telok puidoh boy ake ini ami. Ya sun hado ya ha jaga ageh ya teguh hado tagak nu depah do lasu ani ya.

Ya pa itong dah anak-anak tolo lang sang te sekolah jima ya hati no pahoyong migu apa na dah lo melo ya. Ya tino sekolah anaji peranan lang penting ngejada musang dah tebinyam alang tege alang haman nunang pelahu dang jadi duta budaya dahin nyenang tejo warisan dahin identiti masyarakat lang ni mana kuri-kuri kaum melang te talam adalah tamas Sarawak. Ya tino ngiyoh man nombor 2 Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Bara. Ya program Matiah Carnival Sekolah dahin Malam Kebudayaan SMK Murudi 2026. Hana Mai Awang hui nak mendahnya masuk sekolah dan geri keyakinan diri dahin pelahu semangat tak lemah berpasukan. Dahin pelahu dang mayak, nunan pelahu dang geri, ya usahawan alang berani nunan depah dang maju, dahin maju warisan budaya. Petangan dah anak-anak telok lang sekolah, jangan datangan tak lem hadui sekolah dah. Minah pah aku rendah di dunia AI ni ne telefon lah ni aku dah di pah nujak-nujak tu telok ya habi nujak ni nyenang sayu-sayu jangan salah tu cak amin dunia AI ni hadang apa tasak dah anak kata telok hamawi dah jana pakai nak dahin sayu. Okey, dalam kelaran tam lebih ni. Ya, telah ni hapan ngeranje lagu lekenan Tresido Urip ani ihak nah ji hafah antu cuma na telok lantek ha. Uma bawang Sungai Asap alang upah sembayang ha blok B lebih ani.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Saya kenal dia di Pulau Alang Kelang ni. Alhamdulillah, lebih tahu masih di sini.
2: Ya, maya saya kena mana telah lain bakai-bakai radio kaya dalam pan peji ngejelah program PDK peji dahena kelok. Ya dengar halang ana pahmu tak pukun pa ta junang lebih ngabde dan ana telah kena ngeluak te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya sekena mana DJ yang ubah sak dengar mana telah dalam kelarah ta melebih ni. Ya, 46 minit lalu pukul 4 lebih jakak ni bakai no dengah mana telok lang mariang lebo peji ngajeroh live pes radio kaya na telok. Ya, dalam kelarah tam jan hado mana telok lang sambut do kenandak do ni pitan da bulan saya hi ke hak tehang telok. Happy birthday bakai saya do kenandak mana telok lim. Ya, kena hado ni hagri lu tak lem dalam telok kelarah telok lebih ni jarun ngupi-ngupi ke jarun ngeteh ke kurang dah hadi. Okey, jom lah telok peji dalam dengah man awang dalih telok ni apa ngerenja lagu lekena dan rosana urai Liveng.

kerana telah tenyedang tala madewa dengar haman awang adale. Una loh telah tenyedang ji dengar haman adale Jakarta Indonesia. Tino Indonesia maka patle malanati ngalang nurepah gunung Bromo. Mana dah pengunjung nurepah mandah ala ngapanu piwe. Dahin hadui-hadui alang teh ngalang abin nyenang teh tu sah tu tu ngalang megak ha kuri-kuri tatah ngavan ha Kaldera Bromo Jawa Timur. Ya, pengurusan Taman Nasional Bromo Tegal Semeru bara teno alan alang teh ngalang anan ankep dahin berkuat kuasa teh pulu pukul 10 malam teh 6 malang lalu. Jam iawang manhadui dah maramapui dahin nyenang te keselamatan dah alang apa no piwe. Itino alananan angka puina alang te ha Kemoro Lawang Kabupaten Probolinggo Wino Kriti Kabupaten Pasuruan Jemplang dahin Koban Trisula Kabupaten Malang dahin Senduro Kabupaten Lumajang. Anak dah tatah-tatah ngawan alang dah kep apa gu te atau sahatutong alang jadi ha wilayah Jawa Timur. Ingun dalam dengah man awang dalai halang bayar loh mana telok dalam kelara tam lebih ni dengah mana sol. Jadi no lebah tatah ngavan ha Korea Selatan ada bara agak te lasu nuri petaga anihana melawin gelombang haba lembo dahin gahana lasu ada bara peju atang telok pelutusu dajah Celsius aningioh man agensi perkhidmatan cuaca nuri pah ageh dalianan. Kiok lim usan babah mega atang jatuh mililiter kiok jadi huina ha tatah banget timur dahin kawasan ngalang ha wilayah Ganwon dahin kawasan ibu kota alang ayak dahin kawasan bulua dalianan anhinang atang pada puluh mm usan ni alang dah bara legak ya ukah usan tahri te buluak do. Ngioh man pentadbiran meteorologi Korea KMA. Dan angkeo gahan lasu ani ni kurang nurapan ni tasu tani hana melawin usan bahwa halang mega dahin kesudo anbaran ni kurang yang melawin usan alang mega te tatahanan ya. Neci dengah man awang dale dengah man Seoul nurepah Korea Selatan. Ya leba dale usna tanah lim kah mega mega te kesudo nurepah gelombang haba. Abi nanan perlu telo lavate ageh telo lim. Mina manita malang dekaya nipa perlu jaga ageh telo nampak nampak dahatnya mendahat langaduk. Perlu jaga te ageh telok lim.

Ya mula ka 5 minit kala ana telo sang halabo te pokok na 5 lewi ya tino pokok na 5 lewi ngaha pa telo payang jaki te kerang dengah mana puun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya dalam kelarah ta malam ni aku di jeang mai sekena mana tolong lang peji kinah dang peji laan ha pakai online radio hui nak mana tolong lang te pasana ya miri peji-peji dah na radio kenya. Ya dang akar yang pakai online radio atang pukul 6 lebih doa ni.

Dak selamat ke te tau, tau ini tau minggu, pian tau bulan ayah 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio Kenyah Miru FM, pemong anake Pauline Lenik. Mung kelunan yak pegayeng kak dalam perintah kena bayangan uban una peluang terima bonus 2 bulan gaji o lepa ketai ladung kewangan kak dale ini makin naik 3 ngan makin naik mbau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma, pendapatan ya embau kuma dale Sarawak nak kini sukat na awang kuma perintah ini apan sukat pekimet na insentif ini kuma idayak pegayang dalam perintah kak dale Sarawak. Pendapatan kak dale Sarawak te embau dalam 2 liwai kali ganda ini na ading dai cinna kiok-kiok dalam 7 bilion ligit tai palak 44 bilion ligit dalam pengajuk lemak uman yak tading lan cinta ding pentadbiran perintah negeri Sarawak. Dalam binapa daunya lah bonus ini tertakluk kuma ladung kewangan ngan aka ken ida pedengah dalam belanjawan Sarawak yak akan na ini. Ya pebadak lah hasil dalam dale Sarawak yang embau ini pesukat mepo perintah dalam kepasat kadok la inisiatif dalam pembangunan ngan penolong kuma kelunan kadok. Ini na peging ngan pendidikan percuma kuma mung anak-anak ka dale Sarawak. Ya ti isiu ini kuma kelunan ya tai alak dengar ini teguk pejadik puyana program Sarawakku Sayang SKS ka Sarikai. Tai palak pembangunan kak Sarikai, perintah dale Sarawak ti cacadangan kelo uyan janan mading yak mepeng ngana mepit Sarikai ngana Bukit Kinyau. Ini bagi menguatlah rangkaian perhubungan ngan menyukung pembangunan kak dale ina pakai ukok pertanian yak mading. Premier ti isiu

lepek nuken jadi janan ya abek tai dapit dalam rangkaian perhubungan ka sarike. Janan ini akan mepit janan ya sediaun ini nepeging ngan janan pintasan sarike ngan mepeng tepala dale pertanian ya mading ka enda agensi pembangunan Delta Rajang RADDA RADA. Pembangunan kat dale ini lepekan sukung cin kenai peningkatan bekalan sungai ngan tenaga bagi mepo ketai puyan ekonomi ya mading ini. Ya ti isu ini olepa tai lawat tapak projek Jalan Pintasan Sarike. Puyan kelok metek janan perhubungan ini necap puyan ya kadok-kadok naan projek ya akan ida pasat kak dale Sarike. Dale Sarike lepak un reput dalam ngemetek projek pembangunan dalam nilai kiok-kiok 4 bilion ligit. Ini napuyan kenda agensi pembangunan Delta Rajang RADDA rancangan Malaysia ke Pulau Dua alternatif funding ngana ini cina projek rakyat. Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah ngan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh Kuma pengaduk ina peging ngana 34 projek cin RADA, 63 projek cin RMK Pulau Dua, ca atau 34 projek cin alternatif funding ngan un 20 aya cin projek rakyat. Ini necin mung sektor ekonomi, pendidikan, kesihatan infrastruktur, kemuduhan awam, kesukanan ngan binapa digital. Jambatan Tunku Haji Bujang yak lepak neti inana nak ca impak yak biok kuma perhubungan ngan sosioekonomi kelunan kadok cin Kuala Rajang, Pulai Bruit, Daro ngan binapa cin Matu kak Sarike. Ya tisu ini teguk kak Majlis Perasmian Sarawak Ku Sayang SKS kak Sarike. Gaya awang yang tagak kat dale Sarawak dalam kudak-kudak tau ini, nana kudak-kudak tau yang kena ini, ubana pengaruh cin monsun barat daya ngana taufan dolphin. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim Kuma, gaya awang yang tagak ini tica potensi ngin penusa jerbu, uban peningkatan titik panah kat dale Kalimantan. Ya peti isiu, bayu yang enggin sap, ya nai cindale Kalimantan ina nai palak dale Sarawak, terutama nai palak dale barat ngan selatan kat dale ilu kini. Ngebayak ita reput cin pusat meteorologi khas Asian ASMC, teguk 7 tebulan ayah ini day, dalam pengaduk 6 atau 40 lemah titik panah kanida nuken kat dale Kalimantan, ngan un 22 titik panah kanida reput tahan kat dale Sarawak ngan Sabah. Ia pemenawai kelunan kado apan mengurang puyan-puyan ke awang amin, nisap sungai kado ngan sukup, mengecok cin tutung bagi mengurang ketai risiko jerbu kak dale ini. Ya tisu ini kuma kelunan ya alat dengar ini kak Kuching. Ca projek janan ya tai palak mentawai ya abek sukat kan pelepek ngeneti cin kenai kontraktor ini ya dalam nilai kiok-kiok polok kiok-kiok ca atau juta ligit ina lepek menjejaskan usaha ida kelok buka awang Gunung Buda jadi ca ukok pelancongan kak dale Limbang. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah Kuma, projek ina paksa akan ida mekep ngan tamat oleh pa kontraktor ina lingo ngan abe uyan gayang projek ina ngan tiga. Ini nanti mong ketai atun pembangunan kak dale ina te pupet. Puyan akses kak mentawai pentinglan bagi buka awang janan tai kak Gunung Buda yak ken petangan jadi ca produk pelancongan yak tiga yak ngan bernilai kak dale Limbang. Puyan kalau ngemetik janan ina apa lo kan ida bincang ini na peging ngan janan utama Sabah Sarawak SSLR Fasa 2. Ya pekumala

0: Pihak ida kena penjo ngebadak pasen keperluan kelo nyedia simpang ngana jalan utama SSLR 2 tai palak mulu ngana tai palak Gunung Buddha. Yati siu ini teguk ke majlis perasmian Pesta Lumpur Berbuak ke Kampung Maritam, Limbang. Ini tuak dengar tau ini, dengar ini lepak sedia kuun Sarifah Aujayah Wan Abdul Rahman Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ke usia talidio Kenyamiru FM, selama sembak ngana penuh kuun dengar. Selamat ketetahup, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Teguh, selamat pembong kejai ya. Kumai lumong ya ke usia talidu kenyah kata tawap ini. Tau ini ayah pian tebulan ayah 2026. Tau ini tau minggu, tau ya buek, tau ya rehat. Tau hujung minggu kumai lumong ya. Kuma palai abek pegayang tu ini. Selamat berhujung minggu kumai lumong. Selamat tau minggu kumai lumong. Ino dengar mong senake, ino mong dengar. Ino tiga, ino dengar. Ika miak ngelinga ngana kejai ke usia talidu kenyah kata tawap ini. Harap ilu on dena on salo on magat on agat ya tiga ya on bangan-bangan tua alangan pagat manyi dalam inu-inu papuyan ya ilu ti kata tahap ini. Ya aku ban pengalai kam sukat ngelingai lu kak siaran radio pengalai cin pukun lema pabek pukun enam katai taup kak abas siaran atau pekak luyak kak frekuensi pian polo lema puan 7 FM pian polo ayah puan 0 FM dalam binapa pagat menawai kam ikam sukat ngelingai lu cin aplikasi RTM klik ya kam sukat download kiri kak handphone kam ya kam sukat ngelingai lu cin pukun lema pabek pukun enam. Dalam binapa menawaikan masukan ngelingai lu ka siaran Estrol pa ka channel ayah 7 ca cin pukul 5 pa be pukul 6 kata taup. Dalam binapa ikam masukan ngelingai lu ka Mirror FM tali dia Kenyah Facebook live cin pukul 3 pa be pukul 6 kata taup. Ya sana ke inai se uku-uku ya sukat ilu ngelinga sukat ilu kejai sukat ilu pesalau dalam ilu pasat tau kata taup ilu singgat-singgat tau ngena DJ ngena ke sendiri DJ Lenik dengan binapa ambil dua pekeliwa ambil dua DJ ini ya keliwa pasal lalu kak usai tali dia kenyang. Ya dalam bina pasal nak ke akik ke kusi akik ke badak isi dengar awang kumai lumung kak usai tali dia kenyang kata tahap ini ya kakik akik ngin dengar awang kumai lumung ading ya ke dale mirik kini ya dengar awang cina pasan mirik kini nanam kata tahap ini ngan tahap tena abis unujan tapi un jerbu ya jerbu kak dale mirik kini. Ngan lu tena dengar awang kak dalem marudi. Kak dalem marudi kata tahap ini ngan taup tena binapa dengar awang jerbu kak kedua dalem marudi. Ya lu tena dengar awang kak dalem telangusan. Dengar awang kak dalem telangusan kata tahap ini ngan taup tena abe unujan ya ini sik dengar awang kak dalem telangusan ngan lu tena dengar awang kak dalem belaga. Dengar awang kak dalai belaga kata taup ini ngan taup tena abe unujan. Ya ini saya dengar awang lepak ke kusi kumai lumung cina pasan biok miri, pasan marudi, telang usan ngan binapa cina kak dalai belaga. Ya dengar awang ini lepak gen kumai lup cina Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya tengah tahu saya nak ya aset program lu kata taup ini ya nyat lesau bena ambil sempat nyedia segmen pengelan kumai lumung kak usia tali dokenya. Nah dalam binapa ka minggu manding na ambil ka sedia segmen pengelan pakai lu ngelingah ka usai tali dokenya dalam atau minggu ma asat program lu kita tahap ini ke kusi kumai lumong dengar-dengar bina pakai kemetit-metit belian pakai pasal lu ka usai tali dokenya pa abe pukul 6 ka te tahap na ka pukul 6 na ilu ke ngelingah cin YFM imban kucing. Dalam bina pasal nak ayam tekan betembi akik ke pasal lalu angan belian rohani ya tading lan ini peng

0: Kelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Lady FM.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya nyelamai kami lo pemong kejaya ke usia tali dua kenya. Ya aku minta kak ngam kata tahap ini. Ya harap ikam on salah apa on denak dalam minum apa puyan-puyan eh letih kata tahap ini. Ya dalam minum apa aku kalau kusi kumai lumong ca dengar ke usia tali dua kenya. Ini ca dengar kumai lumong pasan tu ke ca usah laki positif dadah. Dengan dulu nakap ya on yang gin air ketum atau pasungai ketum ya yang gin dengan ya ini celaki ini jadi kat tumpat cau selaki ya lepak kenyakap oleh pak polis tak anak ca butun sungai warna bilang ya ada syaki ina anak air sungai ketum atau pak air ketum ya ada nakap kat simpang tiga jalan pulau ular pengkalan kubur tumpatnya apa. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein Kumar laki dalam umur 44 umanina lepak siok nyakep oleh pak anggota PGA isan kereta ya yang ginina dalam keadaan ya mencurigakan oleh pak naik dan nakepnya dan nyakep ya ngan lepas idati ca presa presa sungai sengit ngana ida cek ida ta ida suka taan ya ya positif dadah ya ini saya cek dengar buat ku mai lumung ka usai tali dua kenya pasan tu ke dadah ngana air ketum ya jadi ka tanak dipa semenanjung kina.

Ya nak selamat kita tahu kumai lumong ya kalau dalam ikam ya ngelinga ke ka usia talido kenya kumai kam ya ngelinga lu dalam masat ke ka dalam kereta kumai kam ya ngelinga lu ulek cina pegayang atau pe dalam masat kem te kembi kembi te masat te beriadah di hujung minggu ya ikam mentit dah belian mentit ke talido kenya ini kumai kam payak ke amin ngelinga lu ke uma ya dalam ikam melepet petemban petemban tiding kem dalam ikam mepa mepa amin ya bina apa kumai kem yang mana kat dapun bina pi kem nawe kumai kem ya ore harehat ka amin ya umpale bada ada ya akik ngelinga tali do kenya ni barong ge lepek lepek mepek kayun dok lo pini da palai ka kuma akik ada ya ka da ka ka banet te da ya kumai kem ni sep kupi minum petang ban dulu dai ataupun paling habis sentinu no kata tapi ni benda milik untuk berehat untuk madung untuk denak tu benda ni tau minggu dah lepak pegayang cinta cap habis tu enam ya habis penu habis ni no yang salah habis ni tenang ikan berehat pengen pecah tiga pakai ikan refresh usaha ke mulai lah oh lepas kodak-kodak tau pegayang ini saya tahu pakai ikan berehat ya nah kodak-kodak jam lah lu ke you know pemooh tau minggu ni kelembabnya lah ilu pesek kat tau ca nading ngan tau mading ilu pesek kat tau pegayang lah kumaikan payak sedia sampai pakai ngamang pegayang nembam ya umpalai sedia penguman pakai tahap ini umpalai pesak ya umpalai prepare na utak dan prepare na mental dan pakai da pegayang kelembamnya on pepalai pura-pura tidak tahu hari esok hari Isnin on kah? Tapi Beno tau can atau semangat kumai lumong pakai lu nading tau ca tau ya tading lan kat dalam minggu ilu semangat-semangat mong sang nake dalam minu pa puyan-puyan ni ilu ti singgat-singgat tau. Eh dalam bina pakai klo nak si message ya naik ke usai Facebook usai Facebook lu kini ya message ya naik cin Najina Lia Balah gini selamat selamat kita tahu kumai kok DJ dengan kumai lumong yang ngelinga tali dia kenyam Miru FM harap ilumong on magat-magat tiga sengela tuak bicem-bicem tiga tawai kumai kok Lia Balah ya harap ilumong pemagat tiga sengela tuak dalam inu papuyan-puyan lu singgat-singgat tu pagat manyi pagat bangan tawai ya ayan mesem-mesem ya kubanyakan kurangkan manis dalam senyuman, banyakkan manis dalam minuman. Ban dulu, alok kini apa ya? Ina hidup agerti singgat tau lah ya. Senyum-senyum untuk dalam puyan lu singgat-singgat tau. Dalam bina pakai ke metit lah belian aku mai lumang ke usat tali do kenya ini cak belian rohani ku na Reverend Francis Kule usat kuak payau kelok ni sab sungai.

Ya nyala mai kami lepas mengkejaya ke usia tali dua kenyang. Kata tahu ini ni 30 minit lapar cint pukul lemah kata tahu. Ya lepas mengkejaya ngak di jalan nek ya pasal lagi kempabek pukul 6 kata tahu ini. Dalam bila pasal nak kek keluk kusi cah dengar aku mai lumong ya. Ini cah dengar puyan ini bantu deh Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 yang akan dipasat cinaca pada 4 bulan pian ini nak ke bangunan forum ya ke jalan Lopeng ida ya kumai kemong kelunan kado ya dalam ini nebe bangsa lu ya kam suka tenua atau petenar isik puyan ida ti tu kok cah atau pabek to pada bulan pian ini ya ben ini terbuka kumai kelunan kado on isik puyan-puyan atau pe aktiviti ida pasar kuat bahan on gerai-gerai jualan makanan on aktiviti kuat bahan sukan rakyat on apa aktiviti-aktiviti yang mepeng kelunan kado yang nak kena ya kado isik puyan-puyan yang suka ikam naik cuci mata lah ban dulu ke puyan yang ada pasat abik majok inilah dalam 2 minggu ke naik ni ada pasat ini ke bangunan forum ke mirik ini ya depan dengar ikamu kelunan kado ya ini tegok ini tau sekolah tau cuti sekolah tegok ini jadi kemungkinan anak kem ya temasat kina ben ini nading ya cinta ding bampa abik tau ya kado isik puyan-puyan kado isi aktiviti-aktiviti perisian ya suka ikam tenat ka teguk puyan Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 nading cinca pabe pate bulan pian 2026 ini nak cinta dua pabe tau lemah ya ya ni saya dengar aku mai lumong ka usai tali dia Kenyah ya dalam dalam ikam mabi on inu ya nanggam tegok cuti sekolah ini ikam suka tenat isik puyan ikda pasat tegok cuti sekolah ini nak.

0: tahun ini dalam Uman Polok Pian Pian Polok Dua. Mung ida ya ahli perniagaan yak nai Cin Awang Dale lepak nai melabur ka Dale Sarawak. Uban ida yakin lan kenang penem perkembangan ekonomi ka Dale Sarawak. Ini na Cin ketepuyan kestabilan politik ngana pengurusan yak tiga ka Dale ini. Kuak bandau isiu Cin Menteri Pembangunan Perindustrian Dato Abang Johari Tun Openg ina capuyan yak tiga uban sukat petangan kadok kenai pelabur Cin Awang Dale yak melabur ka Sarawak. Kenai kemasukan pelabur-pelabur mading ini pe sukat nak buka awang kuma kadonaan industri ngana peluang pegayeng kuma kelunan kadok ka Dale ini. Perkembangan dalam sektor perindustrian ini pesukat ngebiol a pasaran barangan inana termasuk ngan sektor perdagangan kendaraan. Kuak baan sunto, kenyalang otomobil Sendirian Berhad ini neca syarikat yang mengedar tunggal kereta Hyundai jenama yak nai Cina Korea Selatan yaun ka Dale Sarawak. Ini pe penjau petangan ngan nak keyakinan kuma pengeluar-pengeluar kereta yak nai Cina Korea kuma potensi ekonomi ka Dale ini. Dalam binapa, perintah Dale Sarawak peun nak penolong ngan peruntukan yak bio kuma pembangunan infrastruktur khusus kuma pembinaan ngana penambah baikan janan alun bagi mengurang ketai kesesakan lalu lintas ka janan ka Dale Kuching, Sibu, Bintulu, Miri ngana kuma pasen-pasen dia capa. Perkembangan ekonomi ini nak cap peniga uban sukat nak keyakinan ngan menat kadok kenai pelabur Cin Awang Dale nai melabur ka Dale Sarawak.
1: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Ya, ilu lupa mong kejahi ka usai tali do kenya ka tetap ini lupa mong kejahi ngak di jalan nek ya. Pasal ilu pa be pukun nah maka tetap ini na. Ya kurang cinta 20 minit ilu pejahi ka usai tali do kenya. Ya yang terkembi-kembi lo maki ke kusi dengar aku mai ilu mong ka lepa ini. Ina na ini cah dengar aku mai ilu mong ya kak dalai mirik ini. Ya kau bahana tau ini kenya abdai. Lepas ada pasat cah puyan program vaksinasi anti rabies ngan microchip ngan pelesenan anjing ya deti cenyap dai metuk ngan atau ini ya dai ini deti ka matamu taman tungku mirek kena ya ini lepak ada pasat ngan atau ini dalam binapa ida lo anti puyan ini puyan nanti tusuk vaksinasi anti rabies ini ngan binapa microchip ngan pelesenan anjing ini ya kedua liwai deti ka 6 liong senadin mirek Cina polok lemah pabek polok 6 atau bulan ayah 2026. Dan nading Cina pukun pian pabek pukun 4 kata tau. Dalam bina apa? Olepai dati ni kat 6 liong kina ada sa metuk tialah ke Taman Awam Miri Cina 22 pabek 23 atau bulan ayah 2026. Cina pukun pian pabek pukun 4 kata tau. Ya ini set dua ukur ya dati ukur dati puyan program tusuk anti rabies microchip ngana perlesenan asu ya detik kat dalam miri dalam bulan ini ya menawai kami ona klok tayala klok tay nua program ini ya menawai kami asu ngamina mesti dalam 3 bulan nah tekembau ngan bina apa ya abe asu ina abe mamin ngan abe nya itek ngan wek dah ya dalam bina apa kami ona asu ina patut ngin kad pengenalan atau pa IC ngam pakai kam ti register ngan bina apa menawai kam ya tenggi nasu ngam kina apan pagat Mekah atau pa menaat asu ngapan apa nabek tai takau ataupun mengacau isi puyan ada tika uko-uko program ina apa ni dah dalam keadaan terkawal lah ya dalam asu ngam ni ujik Mekah gitu masih dalam buan kah kumbin kah ai kam lok tenjam uyan ketai apa nasulu ni abek tetakau. Ya ini saya dah dengar aku mai lumong kau saya tali dia kenya pasal tu ke puyan tusuk vaksin anti rabies kuma ilu ya on kulung asu ya kak dale miri kini kuma ikam abek sebian dengan tau ini yang nyap dai ikam suka tai kau kok ke bada adai kau bana kak taman awam bina peka nam liom senadin ya teka tau sana ke ubanai kam lo pemung kejai kau saya tali dia kenya ya kuma ikam pe ngelinga ke kak siaran radio pengalai bina pe kam ngelinga ke Facebook live tali dia kenya kami pikam ngelinga ke ka pasen biak miri ka awang dale bina pekat tanah Kalimantan kina ya onek ngelinga lu ka ta Long Loreh da pale ada ka Long Loreh Kalimantan Utara. Ya tika tahu ya bani kam sukat ngelinga lu ya nak pilu cok tapi media sosial ini ya mempeng ilu ya menyang ilu dalam ilu pejaya ka use tali dia kenya. Ya yang tekan kami sana ke lepas ini akek kelo ma you know pasal lu lah ngana belian ya lepas ini.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

tiga tahu ai ko malumong yang linga lo pamong kejai ka usai tali do kenya ka tetap ini. Ya tiga tahu sana ke ubane ka merpak mila ilu jadi tuyang jadi bake dalam ikam pasat tau ka tetap ini. Ya kenal lo petacin usai tali do kenya ka tetap ini. Ya ken nak tiga tahu ai ko malumong uban lepak pamong kejai ngak cin tading pukun telu pa be pukun 6 ka tetap ini. Ya tiga tahu ai ko malumong petegok la nembam. Kak jamek kuak, kak frekuensi kuak, akik lok kaya pesalau ataupun akik lok payah ingin ilu kejahit ke usia tali dia nembam. Ya, tiga tahun sana ke, kembi-kembi pilu on, jaga agat, jaga kemat, jaga ka udip ilu kang, ilu serpe. Harap pilu on magat, on tiga, ngan pekutamanya dalam pengudip tu, singgat-singgat tau. Petegoklah nembam, ya, kak pukul enam nak ilu kengelinga dengar cina YFM Imban Kucing. Ya, kena ilu petat cina usia tali dia kenyang, tau apa ini, akik ke pesalau ilu ngan belian ya, kuona don moin terima kasih Tuhan, thank you Lord. Nah kinana kinana cenake akek lenek petegok lah atau kelembam, bye bye.

Okey, selamat malam sama dengan ke YFM. YFM segala sejalan. Sada lemai bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelai lemai hari Minggu 9.8.2026. Pihak megak lalu ke kita peningat di Limbang dengan megak lawas serta megak peningat di Miri ke ulih bergelai dengan kita baru buat YFM segmen sada lemai ke sekali tu. Okey. Ke sekali tu bukan aku Daniel Stephen. Kita dekat ninga ke tanduk program Lalau Penghidup dah terlengi pukul 6.15 dan ya pesan berat 6.30 lemai terlengi. Kita ke bisik pesan berat dekat di kenatai ke kita, kenatai ke pesan berat kita bak email ngau megak bak WhatsApp kami 6.30 terlengi ku rekam macam pesan berat kita. Okey, email yfmiban@gmail.com serta megak WhatsApp 0138628422. Darah kebuah hati Edward Pusah.

0: Tok pastor kebenaran mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tok ente tok salah lebuh laki ngo bini tok tadi ente bini atau lebih hagi berpangkat ko kita ada laki atau baru hagi ya nya utai tok kak nyadi ge dah depeda aku mento
1: oh betul oh bakti ban utai te ban satu mega ente semak lah okey lak bini nya nyo berpangkat agi tinggi agi lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darempu dalam ruang bilik mega okey ruang bilik nya alai nak milih he berpangkat tau kena lebah pangkat nya status di depan dunia tang ba ruang bilik lebuh ya bepegai ba peranan ti nya di ketuai ba ruang bilik nya di pastor ba ruang bilik nya di jurulatih ba ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi ba pangkat dunia tang lebuh ba ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nya laki ti amat-amat ketuai ya ti nya di ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

kita itu nyadi buat ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi hari laki kau kita abah ruang bilik sedua ya nanti kita meda

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris Sumpian Jingan Datai Baru, setebulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Jadi itu tahu daripada kita pebub nyangkut baru lamar 22 ngau 23 lamar 22 ngau 23 nyalai dia tu kena maca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida muridnya nepan ke dalam perahu lalu mansang ke seberai dulu agi area dan buah ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh ramai pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersemiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dendurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kedekena sida murid ia, nyau datai di puak tasik. Lalu gilak-gilak dialun ke gelombang. Abah ribut muput nacak keyong. Antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sidok, berjalai datas air. Lebuh sidok murid ia medak ia berjalai datas air, sidok balat benda takut. Antunya piok ku sidok. Lalu sidok nyerawah lawan takut magang. Mayanya Jesus berjakuk ngau sidok, anang takut piok ku ya, aku tu, anang takut. Udahnya Peter angkat lo berjaku koyo, Tuhan, entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas ai mansang ngagai nuan. Kitu meh piok ku Jesus, nyalai Peter angkat dari perahu berjalai atas ai mansang ngagai Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piok ku yang ngau. Jesus nangkap iot kalanya lalu berjaku, pengarap nuan agi mekang, nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belok nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sidak murid iot di dalam perahu belok nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah Ta'ala, piok ku sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita sehari itu, nyadi udah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai, buat menuh puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti 5 tuku, ngau ikan mit 2 ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang tiampit makai roti ngoikannya. Lalu nitiah kedepadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15, bala orang mayuh lu dekat nangkap Jesus, serta menjalio awaknya dituai sidak, serta ngulu ke sidak ngalah ke perintah Rom. Sidak dekat menjalio nyadi raja sidak. Bala murid Jesus mpu kadang nak sama bisi hati setuju ngurang mayuh, lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang nak tu meh kebuah ya lu ngasuh bala murid ya nepan ke dalam perahu, serta lu belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala orang mayuh pulai ke menua sidak. Takkan ke tempat ke dia tuju sidak. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayuah, serta netap ke ia ndak ninggal ke sidak. Udah lepasnya Jesus lalu niki bukit, serta semiang ke diri. Udahnya ia mengat nulung bala murid ia, dia benung matung-matung buat tasiak malam, nyak serta tusah benar, laban tidak pangkak ke gelombang. Tu meh ngasuh sidak semalam-malamnya bedau matu-atung bertasik.
Utai ternyadi buat cerita tu menjadi mayuh benaran ngalit ke hati kita. Lebih lagi bersangkut paut ngau Jesus di berjalai data saya. Kita tahu nanya, sekali ke Jesus di mensia benar baga kita, amat oleh berjalai data saya. Nama kebuah yang baka kedekat berjalai ngelimpas sidak. Kebenar mayuh benda utai ternyadi di tu, kita tidak boleh nyagam ngosiliak serta ngemuas ke hati kita. Menjadi dalam pengarap kita orang Kristian, kita nemu mayuh benda perkara pasal Jesus ngau pasal Allah Ta'ala tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak mah kita boleh nemerti atau kenemu ngosiliak. Kau benar, pengarap kita orang Kristian ndak berpanggai buat perkara kendak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara kendak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan berduduk buat kita kena temu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tiudah dayan ke Roh Kudus ngari kita. Pia megak kita harap kaya oleh merik kita penemu tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita jadi orang Kristian. Siti hari ajar buat cerita tu, janya kita boleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Abang kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita lebuah maya kita kena penusah. Amat kita suah nak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Luk lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil baka St. Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati bila orang Kristian di benua Rom dikena ada perinsok kurang mayak-menyak. Lebih lagi baka Injil St. Mark dan ada tujuh ya ngagai bila Kristian ke benung nak ke pemerinsok tak ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengarap. Nyalai dia tu kemai kita berhati kebaca kita sila lagi. Bawa ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sidak nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sidak nyaw terpejuah ke Genesaret. Lawa ribut, kuat berpuput malamnya. Bawa ayat 23, kita maca pasal Jesus dinikik ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuah, awak boleh bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuah pulai, tambah mega hari penyaudah malam, lalu bala pan sama udah kenyang makai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab beliau. Bakal kuda ada perhati kita duduk reitu, Jesus berat benar ke peluang kalau ia oleh kediri bersemiang ngakai Allah apai. Kita tahu nanya menjadi nama kebuah Jesus berat ke pengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus maya benda perkara berat tinyekut keruniang ia. Bala orang perisi ngabala Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ia. Lalu bala orang mayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedap. Awak kenguluk sedap ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisi penglemi hati dekat nundak ke runding sedap. Setelah nerima pemintak sedap tengah suhaya nyari raja sedap. Tang Jesus mereka nemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nuntun Jesus besai benar. Kita nak nemu penglama Jesus di bersemiang tan dia sangka ke berjam-jam. Laban seminok nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari baru Jesus bisik peluang datai nulung bala murid ia dikena penusah bertengah-tengah tasiak. Bawa ayat 24,
Kita ingat pasal Jesus di medok bala murid ia kena penusah bertengah tasik. Serta ndak terdayung ke perahu sidak laban kena tacak keribut di balat. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi. Reti itu sidak murid Jesus ndang lama udah matung-matung bertasik semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperahu setelah berjalan datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalan Jesus oleh berjalan datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala sudah jadi manusia. Nak kira oleh gereja utai terbuka. Tidak kedua orang itu kita dengar pasal Jesus tiulia berjakuk ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu takut tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang saya mansok semak sedak. Lalu hari itu agi petang benar takut salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang ngumbai Jesus tu antu. Mayuh kita yang senggaku kurang lebih berkesida. Nanti lebuah kita meraup malam, tak meda orang berjalai datas air semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumainya antu. Sidak murid ndak takut ke kabut, tak sidak takut ke orang ke depedak sidak, serta dikumai sidak antu. Tidak kau ngacau, tak nganuk sidak, piak kerunyang sidak. Meda bala sidak, bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu maya utai ti ngasuh kita takut serta irau. Kita takut kekuasaan tu ti jai dalam dunia tu ti sangka kita tak ngerusak kita. Bok pengarap lama kita iban penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi mah kita takut setirau, Jesus tu mah tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, anak takut. Aku tu, anak takut. Lepas Jesus angkat hidup baru dari mati, baru bala sidak murid ya merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu mah temeri sidak pemerani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sedak, kemayanya ribut pengetu megak bertiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang 5,000 makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sedak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita bakal ke sekali tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku ngalah tala tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu renyak minggu Trinity ke 10. Kami minta Tuhan ngap ngasih mending ke semiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerinduk ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipinta kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau suku ajak, dia tu ludatai kebelum malam ya. Amin. Nyarai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupu aku.

0: lihat nalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: lagu Pupu Bangsa, linteng hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Okey, aku dekat macam pesan ke Terubah. Kita ke dekat dengan taik ke pesan. Pesan kita boleh dikenal taik ke bawah YFM. Ia ni apa? 0138628422 WhatsApp kami. Serta mega kita boleh kenal taik ke bawah email yfmiban@gmail.com. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan ke Terubah, Ari Dunggat Anak Sidai. Jadi pesan tu madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang ke Indai Umul udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi niang Jati Anak Cundang dekat di Senggai ba rumah Lili Anak Enteri dah buat layar betung kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu dituju ke ngagai, dituju ke ngagai kampung belian di Keranji, Gensurai, Sekatap, Lubau Lama, Lubau Baru, Serodit A Ngobi, kampung belian di Rian Batam, Ribung Layar, ngau semua kampung belian ti nalah di rintai ke dito. Jadi kita ke dekat nemu bekau ngau pesan tu, kita boleh bertelepon ngagai Umul 0178588269. Nando isi berita pesan madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tau ke Indai Umul dan adai kena 8 hari bulan 8. Lalu dekat di Singgai Barumah Lili Anak Entri dah buat layar betung kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Nya pesan pemati ke diterima kami ba YFM. Nya di pesan ke sekali itu ianya pesan Ari Undi Anak Kasih. Jadi pesan madah ke Kasih Anak Inyau. Kasih Anak Inyau tau ke Apai Pung udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8 ba rumah Matar Sungai Sebiliak Lubuk Renit Seratua. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan kelebih lagi Pengeluh Lui Yasman, kabar melayan di Lubuk Renit, kabar melayan di Keropok, kabar melayan di Mongok Sibau, Babu, Senyawan, semua kabar melayan di Debak, Kabung, Seratuk, Ngau, kabar melayan ke Bukai Ti, nak alih di Rintai ke Ditok. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak. Telepon ngagai Undi Anak Kasih 011 1229 7563.

Lagi ni lagu Rehe di Semina Tinggal Janji. Nando pesan ke tadi, jadi pesan ke sekali itu mada ke kasih anak inyau, kasih anak inyau atau ke apa pun. Udah nadai kena pada bulan 8 2026, lalu ni yang dekat di Senggai kena 10 hari bulan 8. Ianya pergilah bak rumah matar sungai sebiliak lubuk renik seratua. Lalu kita ke dekat mu penerang ke siliak berkau ngau pemati ni yang tu, kita boleh telefon ngagai undi anak kasih 011-122-97563. Pesan nangkan kenya pesan pemati mega, jadi pesan ke sekali itu hari sami anak nyerapung, jadi pesan tu madah ke anak ya, ianya Wilson sampai anak Joseph, Wilson sampai anak Joseph. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 ba Hospital Miri. Jadi niang Wilson sampai anak Joseph tu dekat di bayi ngagai rumah Indaya, ianya ba rumah Koni, Kampung Panggau Lama, Sri Aman. Lalu pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan di Port Ai, Nyelam, Kelawah, Keramut, Melugu, Sutong, Pakit, Ensurai, Batu Besai, Selepung, Panggil, ngau kapal belayan kebukai nalah di rintai ke ditu. Jadi ni yang dekat di Senggai malam tu 9 hari bulan 8, lalu dikubur pergilah 10 hari bulan 8. Okey, nya pesan ke di kenatai ke ngagai YFM sari tu, lalu pesan angkan ke nya pesan pemati. Jadi pesan hari rendung anak kubung, jadi pesan tu madah ke ribut anak entibun, ribut anak entibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 11 hari bulan 8 berumah Yempu. Ianya rumah Taim anak kubung, Batu Minggu, Jalai, Bungkang, Sabu, Temudua. Serta ni yang tu dekat Dianjung kena 12 hari bulan 8, ianya hari 3. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan ke sama pemakai kelebagi kaban belayan rumah Adam, Bungkang A, rumah Kudi, Bungkang C, rumah Joseph, Bungkang D, semua kaban belayan rumah Dingun, Tulang Kasai, rumah Sambau, Nangan Tulang, rumah Tareng, Tawa, rumah Beti, Putat, Serudit, ngau kaban belayan di Julau, Pok Ai, ngau kaban belayan di Naleh dirintai ke ditu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai Tayem anak kubung 019-484-5009. Nandu isi berita pesan madah ke ribut anak antibun, ribut anak antibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 11 hari bulan 8 rumah Tayem anak kubung, Batu Minggu, Jalai Bungkang, Sabu Temudua. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 12 hari bulan 8 2026. Ni pesan pemati. Nangkan kena pesan ngetas ulit dari Josephine Dujong tak ke indah jelua. Jadi pesan wadah ke ngetas ulit serta berantu ni yang jerabai anak Sabang tak ke ini jelua. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur baru Mas Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026. Ianya malam hari 6. Pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Batan Dijah, Batan Bawah, Dijah Tamin, Batan Mukah, Nanga Wuk, di Ulu Mukah, Nanga Duat, Sungai Wong, Nanga Lebai, Batan Kenawit, ngau kabar belayan ke Bukai. Jadi kita kedekan nama penerang ke silia telefon ngagai Josephine tau ke Indai Jelua 011-2993-3770. Hanya pesan ngetas ulit ke diterima kami bawah YFM. Okey, ada terlagi dekat nampung macam pesan kebukai di bisik pesan baru. Kita ke bisik pesan pemati, pesan ngetas ulit ke natai ke bawah YFM email kami yfmiban@gmail.com. Tak ke WhatsApp 013-862-8422.

Genggam semangat lagu Arinia Mike Jeman. Pukul 7 tu lagi kita belan ingat ke program atau ke belan ingat ke Semayang Kudaya, Semayang Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya lagu hari Harry Siren, Selamat Bersuara.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Dimang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lemai tu ketengin tu, hari minggu ke 19 dalam musim selama tahun A, kena 9, hari bulan 8, tahun 2026, aku pada kibin dari Mary Dasis, ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita, kena nyedia kederi ngintu, misteria kudus. Nuan dia so datai ngami nyuman kati tengesal, Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datai ngami ngangau kurang tiba dosa, Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngambil bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Allah kala tala terima do berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kala tala benur ti pemaduk tinggi
1: lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk baspiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa hidup belama, tidak ajar oleh roh kudus, kami kempang ngangau apai kami. Baik kami bersemayang, ngambil sempurna dalam mati kami. Roh tinggi roh kami, jadi anak lelaki ngau, jadi anak induk. Awak ke kami tahu arwah, jadi waris tadi semayang akan wan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah, ngonwan dalam penyaraku roh kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat leteji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca Aribub Raja, ti keterubah bab 19, ayat 9, ngau ayat 11, ngagai 13. Lebuh Elijah datai bak Sinai, bukit ti kudus. Ia lalu tamak ngagai sitik lubang gua, lalu bermalam dia. Tekalanya Tuhan lalu berjakuk ngagaya, pansut nuan, lalu berdiri di mua aku ba atas bukit. Kok Tuhan berjakuk ngagaya. Udahnya Tuhan mansa, lalu ngasur ribut ti deras datai, ti meceh ke bukit, lalu mambar ke batu. Tang Tuhan nadai dalam ributnya.

0: dalam tanah ti berenyangnya. Udah bekau tanah berenyang, api lalu datai. Tang Tuhan nadai dalam apinya. Lebuh api udah datai, nyawa lalu bisik betelai. Lebuh Elijah ninganya, ia mampu mua diri ngenak kelambi ia, lalu pansut, lalu berdiri bak mua lubang guanya. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
0: Mazmur antara Saud. O Tuhan, ayan ke ngagai kami pengerinduk nuan ti meruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
2: O Tuhan, ayan ke ngagai kami pengerinduk nuan ti meruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
0: Aku mendiangka utai ti disebut Tuhan Allah Ta'ala. Ia besmaya dekat merek pemaya ngagai kitai ke nembiak ia. Ia tentu sedia dekat ngelepas ke orang ke ngemesai ke ia, lalu mulia ia dekat diau di menua kitai.
2: O Tuhan, ayan ke ngagai kami pengerinduk nuan ti meruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
0: Pengerindu engkau penetap hati dekat bertemu, pengelurus engkau pemayak dekat beberap, penaluk mensia dekat nike ari dunia, lalu pengelurus Allah Ta'ala dekat niliak kebaruh ari serga.
2: O Tuhan, ayan ke ngagai kami pengerindu nuan timeruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
0: Tuhan dekat ngasuh kitai nyadi kaya raja, lalu kitai dekat bulih ngetau. Pengelurus dekat berjalai dulu ari Tuhan, lalu nyendia ke jalai ia.
2: O Tuhan, ayan ke ngagai kami pengerinduk nuan timeruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
3: Baca kedua, baca ari surat Santipo ngagai orang di Rum, bagi 9 ayat 1 ngagai 5. Aku berjakuk ke pasal utai ti benar dalam Kristus. Aku nak bula. Hati aku ti bersih diiring Roh Kudus lebuh aku bersaksi ke madah ke penyinuk ngau penusah hati aku. Laban mana hagi aku kena sumpah lalu diserarak kari Kristus ketegak bangsa aku mpu. Ketegak laban, ketegak kaban belayan aku mpu. Sidanya orang Israel. Kediru nyadi anak Allah Ta'ala. Kebempu mulia, sempekat kedebrik adat, diberik hak nyembah Allah Ta'ala, ngau diberik semaya. Sidanya peturun orang Hebrew, ketebilang nama, kenyadi aki ini Kristus, lebuh ya nyadi mensia. Kendang Allah Ta'ala tiba kuasa atas semua. Awak kalah Ta'ala dipuji belamaya. Amin. Jakut Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Baca Arinje Kudus seni teka Matiu bagi 14 ayat 22 ngagai ayat 33.
1: Muliakan Nuan, oh Tuhan.
0: Yesus ngasuh sidak murid nepan perahu lalu mupuk dulu ke seberai danau nya. Lalu yang pu ngasuh ramayuh pulai. Lebuh yaudah ngasuh ramayuh pulai. Yang lalu nikik ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lebuh hari nya lemai, semena jusa saja bisi dia. Tan burung mayanya, perahu di depan sida murid nya udah jauh hari tebi yang lalu dipangkak ke gelombang. Laban sida nanjak ribut.

0: antara pukul 3 dengan pukul 6 pagi, Jesus mansang sedap berjalan batas air. Terlebih sedap medak ya berjalan atas batas air, sedap balat amat takut lalu nyaru antu. Tang Jesus selalu terkalanya berjakuk ngau sedap aku ya. Anang takut aku tau. Anang takut. Peter lalu nyawat ya, Tuhan, entinya amat nuan. Asu aku berjalan batas air ngagai nuan. Ku Jesus kituk ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu, lalu berjalan batas air mansang ngagai Jesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut, ya takut. Lalu lebuah yang baru dekat belabuh tenggelam, ya lalu nyarawah, Tuhan selamat kaku. Jesus lalu terkalanya nyapai ya, lalu berjakuk, mit amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang, lebuah sedua yang depan, ngagai perahu ribut lalu teduh. Sedak ke dalam perahu, ya lalu nyembah ya aku sedak nuan amat anak Allah tolong. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi baca ke ungkup berminggu tu mandang kita berkeni Allah Ta'ala bekerja dalam pengawak kena disadang kita. Baca ke satu Elijah ninga Allah Ta'ala ukai ba angin ke kuat tu ke tanah bernyang ba api tang ba maya ke sunyi. Tu ngajar kita nya Allah Ta'ala nya semak ngau kita indah lebuh maya sunyi tu ke lebuh nada utai bermunyi. Lalu ya tibisiknya ya sigit mentas lalu ya bisik ngau kita. Mazmur ngingat ke kita ianya pemaya pementas pemandar ngau penglurus datai dalam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala meh tetap hati tu ke taluk ke semayaya lalu ngiring raban ya ngau penyaga ke mentas amat. Jadi tu mandang ke pengadang tu ke pengandal ke sidak ke andal tu ke Arab ke ya. Lalu santepo dalam surat dia berjakuk pasal pemerintah tu ke penyinuk hati ya ke bala raban ya. Ya rindu amat ke sidak ya. Lalu ya dekat tu ke ingin ke seraya menerima berkat hari Kristus. Lalu jakuk yang ingat ke pemerat pengerinduk ngau pengingin ke orang bukai ngambil ngelala pemendar perambu Allah Ta'ala. Lalu Injil kada dengar kita tadi Jesus datai ngagai sedak muridnya berjalai batas air. Peter lalu dekat ngagai Tuhan Jesus dan ketiga gelombang kepala ia takut lalu ia berlabuh dekat tenggelam. Lalu Jesus nyelamat kia lalu ribut pun lalu nada lagi. Jadi pada minggu tu minggu ke 19 mengingat ke kita Jesus bisik ke kita dalam genap maya penusah penyenang dalam penghidup kita lalu ia semampai berseria dekat ngering ngangkat ke kita baru. Jadi penghujung Allah Ta'ala berjakub bermaya ke sunyi lalu semak diau ngau kita. Jesus ngangau sedap murid awak ke sedap andal kia indah lebuh sedap takut lalu Jesus semampai dia ataukah semampai dekat mantu dalam pengarap kita ke lebagi lebuh kita ke ngasai ke pengarap kita nyau lemi. Sama kita ngaku pengarap, pengarap saudara Rasul. Aku harap kalah Ta'ala
1: apa itu pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung hari Roh Kudus. Tiada kemaria darah bungas. Merinsa Ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari tiketiga yang kat baru hari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk basbia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, hakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja keteliti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup tim berbuat
0: malam. Semayang peminta, haram kita ikan ambil Allah Ta'ala bersemayang ngagaya berteladan ke Jesus Kristus pakai yang kudah merangsang pengharap santai pita bukannya megak yang ngulur ke jari yang ngagai kita ngeriang serta ngangkat ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke ruang bilik Allah Ta'ala di dunia tu, ke besrakup ngelingik sidak ke amat nerima kuasa, tidak diturun ke santai Peter, ngau sidak Rasul. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke pengelurus ngau pengelikun ke semua menua di dunia tu, tindu rakyat berbagi ke tegal berperang ngelaban diri sama diri. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke menyadik kita bangsa jiu leban ari bangsa sida, Tuhan Jesus diada ke dunia tu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke pemerani kita ngetan ke pengharap kita ke Kristus, tajak kita bersatu ngau pengawa orang tinagang pengharap kita. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan letala dengar ke semayang kami, lalu beri ke kami pengharap ti tegap, ngau penganda ti tetap, ngagai anak nuan penebus kami tidup lalu merintah ke selama lamaya.
2: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima roti tadi suak kami ngagain wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala ke selamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima wine tadi suak kami ngagain wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
3: Berkat meh Allah Ta'ala ke selamaya.
0: Bersemayang balam nyadik ngambil kepiring aku ngau nggi kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi gagah tiyo Tuhan nerima piring dari gereja nuan ketegari pengasih nuan. Nuan merik piring ngambil dinjuk ke lalu oleh kuasa nuan mengubah piring tu jadi misteri penyelamat kami dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2. Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
2: kami nyerah ke ngagai Tuhan.
0: Harap kita merik terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
2: nyak sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Merik terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak dari kenduk nuan Yesus Kristus sejak nuan oleh ya nung agak semutai tidak sonon datanya di penglepas ngau penebus kami nyada mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekano lalu nguliah kenuan si teraban mensia te kudus yang tepak ke jari nganat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengekat nyalai begulai ngau sidak malaikat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Non da amat kudus tu Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun keronuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerisa ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu merit terima kasih mecah kia lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih ya nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap, selamat ke kami penglepas dunia, laban uliah rega ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti pingedup ngecalis penyelamat, merik terima kasih ya, laban nuan dah ngumbai kami arwah bertengok muang nuan lalu melawan nuan. Guatin suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung, nyadi siti, uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayar ngagai pementas terpenuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kami gak, bala menyadi kami tidak tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Oh Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus. Semua mulia ngebasa nginuan datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas. Lalu ditempah oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang kau mana? Kemenar ke pemayik seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami ngantit penganda tidak berkat ngau penatai. Penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, andangi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpedak pengharap gereja Nuan, lalu ngau mana? Kemenar ke pemayak ngau penyarakup, nitih ke penekat Nuan, tidup lalu merintah, keselama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala tu maya tenanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak ke kuminian dalam sakraman wan tu dah diterima kami. Nyelamat ke kami ya Tuhan. Lalu tetap ke kami dalam penampak pemandarnuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala pemandu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu, henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu maya kai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau, maya ten.
5: Selamat datang kami nabur ke berita RYFM. Terubah tu batang berita. Komiti pengawal berpilih dipinta ngatai ke report pemaduk baru. Berkawa dengan Perambu nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat. Ngada ke ketuai Bak Rabah Nemia. Sekolah tadika ngau pala nyaga nembiak min dekat ni tutup. Nanti baca API ngelui 200. Lalu tu isi berita. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah minta Komiti Pengawal Berpilih SPR nyendia ke report di pemaduk baru berkawal dengan Perambu muka baru garis antara menua. Garis antara pengawal berpilih di nambah ke penyampau penduduk Bak Konsel Negeri Dun Sarawak. Pengari Perintah Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil, madah ke perkaranya dibantai ke maya awam kabinet berdau lama kewudah. Koya terjapan Menteri Besar sudah mantai ke komitmen dekat jalan ke perambunya dan agi bisnis sekedar perkara nganti atur hari raban SPR. Ia maksud ke Jakut tu sudah tinguluk program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas. Kena bulan 7 tu tadi di Adun Sarawak sudah ngemendar ke rang undang-undang. Komposisen Raban 2025 dikenal nambah ke 17 penduduk baru. Gerempung Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak sebekas mesti terus nyadi pelasar ngemansang ke bakat ngau nyadi ketuai. Atuk-tuk ngembuan tuju dekat ngada kerbak baru ti berpenemu ngembuan integriti serta ulih bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng mada ke sebekas megak mesti mengkang nyadi kaban strategi perintah Sarawak dalam perkara pemansang komuniti ngau pengawak ngada keraban ketuai di agi biar. Ia mada ke bunyinya lebih berjadi kaum besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu. Proses ngenuku ke pengawak nyadi ketuai ungkup timpuh 2026 nyentuk ke 2029 patut dipedak nyadi ke penyambung pemujur legasi. Berindarinya yang mengansak Raban Nembiak negap kagi literasi digital ngau teknologi kelebih lagi dalam napi pemasang peminta tiru AI ngau automation tindak ngerugak nilai integriti disiplin ngau tanggung pengawak. Berbangunnya awam besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu nyadi pelasar ti berguna amat bawam ke kuing gerempung tu jemeh ilak serta milih kaban komiti tertinggi ungkup pengal 2026 nyentuk ke 2029. Gempuruk 3 hari berunggu tu ti berengkah kemari nyentuk ke pegilak ngampuruk ke 410 ikut delegation hari 82 bengkah pampang sebekas di Selampur Sarawak. Antara agenda besar ianya pengawal milih kaban komiti tertinggi ungkup pengal baru kelimpah hari dimantai ke report aktiviti ngau perkara wang ungkup pengal 2023 nyentuk ke 2026. 82 pampang bisa ngambil bagi dalam awamnya. Gaya hari angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Nuntung nyau ke Selampur kandang menua Borneo yang kaum Sarawak nyentuk ngagai 14 hari bulan 8 tu. Direktur Besar Upis Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib mada ke gaya angin tunggak selatan ngau penyampau tumpuk angat di pelabak ke dekat Majak Nambah ba menua sepiak. Tunggujung ke bisi potensial penanggul sebun merakak garis antara menua serta ngurang ke tikas penyawah penampak kelebagi bak selatan Sarawak. Mansi mayuh dilalau ngambil keseruran merasa website ngambil dia ramah bak rasmi media ramah rasmi Met Malaysia kelimpah rita download aplikasi My Cuaca dikenang oleh ke penerang ke pemaduk baru serta betul. Sekolah tadika ngapalan ngintu anak Met dekat ditutup semak baca API ngelui hari 200. Opis rampak menua ngelalau raban penguasa sekolah ngau tadika ngambil keseluruhan matau baca API ba website rasmi Met Malaysia. Nanti baca API ngayan ke gaya niki ngagai tikas 200 pengawak nyendia ke diri mesti diperjalai nutup sekolah tadika ngapalan nyaga anak Met di kenampas hari penanggulnya. Penerang media mada ke operasen nyerniah ke hujan dekat dipercayai ke tambah panggai bak gaya ngau ubah gaya hari ting keman. Lebuh baca API ngelui 150 dalam tempoh lebih hari 24 jam. Kita dia tu benom ni ke berita RY FM. Komitmen perintah di saruran negap ke standard servis nyaga pengerai menua dekat majak cakah agi di kemujur ke. Dia dikenal tentu ke Mensia Mayuh nerima atur perubatan berkualiti, likun serta efektif. Sapir Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak tu berguna ke sokong tindak putus hari pengawak tinggal mansang ke tubuh pengerja pengawak nyadi pengerai di kompeten serta oleh bersemekiah. Raban penyaga pengerai mesti saruran ngangkat ke penemu ngau pengelaniak sida dikena nentu ke servis nyaga pengerai menua sebelah ngau menua maju. Yang madah ke munyinya bak pengerami makan lemai jururawat Sepital Limbang di Limbang. Komuniti mesti bergempung bempu pangkuk pengawak nyaga infrastruktur perangkat guna Mansia Mayuh. Atur-atur dikenal tentu ke atur penyambung kuasa karan di Serata Sarawak tak berpenanggul. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahin Rawi, madah ke kerjasama Mansia Mayuh berguna aman dalam mantuk raban utiliti ngelaban penyalah vandalisme serta ngacau infrastruktur kuasa karan. Sebarang pengerusak tahu ke pengawak ngacau perangkat guna utiliti tahu ngujung ke bekal kuasa karan terputus serta ngerugak pengelantang penghidup komuniti. Mansia Mayuh megak dipinta lengkas ngeriput sebarang pengawak tahu ke penyalah ngagai raban ti berkuasa dikena nyeliah ke penanggul terputus kuasa karan. Yang maksud ke Jakutu sebedar pengawak nyuak ke Perayis Ungkup Sarawak Energy Marathon 2026 di Kuching. Bab perkara bukai dia yang merik puji ngagai pengawak tingatur pelandaknya dimujur mata 8,544 ikut penyerta hari menua tu ngau antarabangsa. Niat bala nebiak ngau pengajar sekolah kebangsaan SK Nangan Tayah terdekat belajar bakan dan doti lantang serta kondisif dekat nyadi nyata pengudah pengawak tinggal mansang ke baru sekolahnya tembuk gagak ilak. Kaban Konsel Negeri Meluan, Dato' Roland Juat Jubin, madah ke SK Nangan Tayah antara sekolah Tiada Jahit di Sarawak dekat dikemansang ke baru mengenai belanja RM1 bilion. Perangkat guna baru dikarab ke oleh nyedia ke peluang ngagih bala nebiak ngap pengajar ngasai ke rengka guna ti manah agi lalu arinya oleh nyukong pelajar ti berkualiti. Ia berkongsi ke penerang tu balaman Facebook rasmi ya udah ke nemuai ngabas sekolah tu. Maya penemuannya Opis Kerja Raya JKR Sarawak bisi meri penerang pasal pejalai projeknya serta mantai ke sekedar batang perkara ti patut dikelatika. Dato' Roland nyemata madah ke projeknya nak tahu nak tembuk nitiah ke timpuh ti ditetap ke ngambil ke bala nebiak pelajar nanga entaya tau lengkas ngasai ke pemayak perangkat guna barunya. Pengawal tinuat serta masang jalur gemilang nak tahu nak dipandang ngau betul yang kaum pengawal ti ngasil ke konten tingguna teknologi peminta tiru AI. Direktur Opis Pemadah Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna amat dikena nyeliah ke penyilap berkawa ngau image menira menua. Yang maksud ke Jakutu pengudah program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas di Kuching. Nyerobak pengawalnya 280 stiker magnet ngau menira jalur gemilang udah disadu ngagai raban pengguna jalan alun. Yang kaum terima e-hailing ngau p-hailing. Program ke diatu Opis Menteri Komunikasen hari Opis Pemadam Malaysia ngau kerjasama Petronas diatu serutai bak 15 buah stesen ke dipilih di Selampur Menua. Berbangunnya kimpin nuat ke jalur gemilang megak udah dikerembai keluar hari Menggeri Kucing hari program Info on Wheels bak 33 bengkah pelilih menua di Sarawak. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Komiti pengawal berpilih dipinta ngenatai ke report pemaduk baru berkawal dengan Prabowo nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat ngada ketuai bak Raban Nembia. Sekolah tadika ngapalan nyaga Nembia Mit dekat ditutup nanti baca API ngelui 200. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM, berita ditusun Monica Gary, lalu di Salim Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 98 dalam tahun 1992. Sarabah Nura Dagang Ari Menotasi datai beranak ke modal di Sarawak. Tegal tibsai pengharap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun Ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang ngaga rakyat. Pemansang industri temega dekat rembai ke barang kerijual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sendrem Berhad kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak. Lalu tu ngayan ke pemesai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang diakagi duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu mega udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila.

angin dia ke berita tadi lebih 200 atau ke ngelui hari 200 dia sekolah dekat ditutup atau ke palan lain lagi pun anamit kebukai juga dekat ditutup. Jadi nak ke dia tu ia ke Madu Balat ianya serian 173. Okey, kita ingat ke nak majak balas balat meh. Okey, nangi ke sekolahnya ditutup. Okey, seminat nangi ke nya, nangi ke pengelikun kita mega. Pengelikun tau ke mega pengerai kita itu tadi oleh ngaruga pengerai. Kel bagi sedak ke sengaya, ngau sedak ke orang tuai, ngau mega ke namir, ngau ke mega ke bukai ya ke nak tan support sedaya. Okey, nya bekal ngau API. Kita ingat ke masterpiece mula tiku. Rindang kita YFM, sadalamai.

aduk engkeman ke alai kitai berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya breeze walk berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kemayak hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Okey, tu berkawal dengan berita kebersihan yang ada di Seri Aman. Berkawal dengan penulisan aksiden kalai 4 ikut orang ke depan kereta. Sudah selamat. Tajapan sedar ABC bakal dan selamat. Bak penulisan aksiden kebersihan yang ada di Punggok Tapang. Ianya sebenar Bukit Bangunan tadi. Jadi, dia ke bomba. Di bisa nyelamat ke sedaya. Ianya bomba dari Seri Aman. Mada ke bomba tu datang bak penulisan ke nyadi 247 ngalih hari. Jadi, penyawa Opis Bomba Seri Aman ngagai indur ke penusah kenyadinya ini 37 kilometer. Jadi semua sedar tu mujur dipansut ke Opis Tibukuasa lalu sedaya dan diserah ke ngagai Opis Pengerai ngambil ke diperubat ke ngau silia. Okey, puji Tuhan sedaya sudah selamat magang. Okey, ini berita di Seri Aman. Ke sekali tu berperindah baru kita terus menggelengar kami ba YFM segmen sedar lemai kita ke sekali tu.

Meri Pengagati mengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Okey, nak tu aja segmen Sada Lemai. Bukalah dengan aku Daniel Stephens, 1998-2026. Kita buat serarak nakak tu dulu. Udah tu dekat bertemu baru-baru hari kebukai dengan awak kebukai. Selamat lemai. Bye-bye.

0: Gerana Derita Lamak Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Sarabah Nura Dagang Ari Munatasi datai beranak ke Mudal di Sarawak. Ketegal tim saib nyarap bak pemansang penatai pemisi di Menuatu. Tu nang bepun Ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temegak dekat ngerembai ke barang kerijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sendirian Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan agi duit tibesai dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
0: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ya, lagu terubah yang dipilih kami, lagu di Sada, Ricky Anderson, Bungai Pinang. Ya, untuk yang malam tu, pemerintah malam 9 hari bulan 8 tahun 2026, kita akan dengar kami di selampur menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Ui, terima kasih ya. Agar okay, terus sama merindang hati diri dengan kami untuk ngagai pengujung program kita malam tu. Engkau tudah pangan DJMA atau ke TUD Bandar Kuching, okay, Kota Semarahan, dengan kami ngena 101.3 FM di Bandar Kuching. Tentu ya, semua kita yang ngasai kegayari tiangat bersebun, okay, anang kurang ngir baik, kurang mega aktiviti kita hebat luar ngambil ke sama belagerai maya penusah atau ke penanggul sebun ke nuntung menua kita ngarapkan tak lama neh. Okey, bakal selama jam ke terwahya pemerintah malam malam hari minggu kita mending ke program Aku Boleh Penampak. Orangnya pukul 9.30 minit malam tu lagi tanduk program Gulenggau Monica Midi. Okey, agar kita anggap lagu tu lagu rohani kita, Betapa Hatiku.

YFM Segulai Sejalan.

Tuhan Kristus. Meri puji sembah kita yang agai apai di serga laban ke sekali tu yang meri kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program dua kita ninga ke kerja aja Tuhan tau ke kesaksian. Lalu program tu undang bakal selama mega oleh dipendiang ke kita nintiang malam hari Minggu seminak bak YFM. Malam menyadik dalam Kristus semua. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Aku mai kita ninga ke Siti cerita. Siti cerita kenyadi bak siko lelaki. Lelaki tu ngembuan penyakit. Ia ngembuan penyakit kulit. Lalu semua kulit lelaki tu tadi tumbuh utai kejai serta berbau. Ari kaki lelaki tu nyentuh ke ngagai pendiang. Nyentuh ke ngagai pendiang ya penuh ngau kurap, penuh ngau kuris, penuh engau nanah. Gama lelaki tu megak nyau endak baka gamal kita mensiap kebukai. Nyau endak baka gamal kita kebukai ke menyanal. Ketegal tubuh ya tu tadi nyau penuh di tepan, nyau penuh di balut penyakit. Lebuah keterubah kena penyakit kulit tu, lelaki tu berubat kena cara lama. Ya berubat kena cara lama, bertemu ngau beliau, mandi bungai, serta mayuh megak, utai bukai ka, diberi, dilut ke beliau bak tubuh lelaki itu tadi. Ukai siku, tak mayuh beliau ke udah ngau ya bertemu, udah ngau ya berubat. Tang meh udah ya ke berubat bak beliau kena cara lama. Nyau ukai ngasuh penyakit ia tu gerai. Tangnya pulai ke majak mayuh agi. Nanah tumbuh, nanah nepan bak tubuh lelaki tu tadi. Nyadi udah ke majak sakit ngena ubat lama, lelaki tu lalu nguji megak ngena cara bukai. Ia lalu nganjuang diri ke spital. Yang nganjong diri ke spital tang lebuh deh tudah ya datai ba spital lutur madah ke ia tu tadi nadai penyakit. Lutur madah ke lelaki tu nadai penyakit alit ga ati tudah ukai semina lelaki tu ajak meh ke alit ati tang sidak sebilia ngau urang bukai kendang oleh medak gaya ngau gamal. Tubuh lelaki tu kepenuh di tepan kuris, di tepan kurap ngau nanah. Tangkati kok deh, entik lutur udah madah ke ia nadai penyakit. Laban lutur meh, kendang pengawak ya ngerai ke penyakit. Arinya tadi nyau nadai daya meh, lelaki tu ngau sidak ya sebilia. Ngena cara lama bagi beliau udah ngagai spital bertemu ngolutur megak udah. Tang rundiang ke gereja, sigi bedau ayan bak pikir sidak tu sebilia. Engkau ngelamak tu sidak tu jarang semak ke gereja. Nyak meh tadi sidak tu nadai terundiang tau kenadai terpikir ke dekat ke gereja besmiang. Ngenak cara besmiang. Tang meh lebuh sidak sebilia. Nyau nada cara agi. Nyau temati kutu, nyau pandak rundiang. Dia sidak sebilia tu tadi. Tepedak ke bak media rama. Sidak tepedak ke bak media rama. Bekawal ngau semiang urang sakit. Kebisi diatur bak gereja di Kuching dito. Ianya gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Nyadi misa orang sakit bak gereja tu endang diatur sebulan sekali. Tajak penjauh hari Kuching tang sida lelaki tu sebilia. Lalu datai nurun ke Kuching.
sida edatai. Nguluk semiang misa orang sakit bak gereja tu. Jadi lebuh udah tembuk semiang. Lelaki tu tadi lalu ngantik Father bak mua penamak gereja. Laban ia dekat minta Father merkat serta bersampi ke ia. Malah menyadik dalam Kristus semua. Cukup nyelai serta ngalit kati utai kenyadi bak lelaki tu. Lebuh Father merkat serta bersampi ke ia. Jadi lebuh regang ke dipegai Father tu ditucul ke bak tubuh lelaki tu. Nanah ke depan bak kulit ia, pansut darah magang. Lebuh regang ke dipegai Father tu ditucul ke bak tubuh lelaki tu. Nanah ke depan bak kulit ia tu, pansut darah magang. Nyau mercik bakal pancut air. Balat agi Father tu nekan ngeram ke regangnya. Balat agi gak darah pansut dari tubuh lelaki tu. Jadi udah disemiang, diberkat ke Father, dia semangat jahit dalam tubuh lelaki tu tadi. Madah ke diri ndak tan lagi. Ia lalu pansut, laban ia ndak tan panas. Lebur gang diacuak bak tubuh lelaki tu. Semangat jahit tu megak madah ke kuasa Roh Kudus cukup ngemedis ke ia. Jadi lebuh ke ditanya. Lebuh Father nanya, semangat jahit tu madah ke diri. Ia tu dianjung orang ke enggai medak lelaki tu. Ia dianjung orang ke enggai medak lelaki tu. Ngambik ke ia tamak dalam tubuh lelaki tu. Ngemedis lelaki tu. Lalu munuh lelaki tu. Ia megak madah ke diri. Nyamai agi medis lelaki tu. Laba lelaki tu udah berubat cara lama. Tok meh ke muka pintu ke kuasa pemetang. Nyadi bedau tentu lama. Udah sidak lelaki tu sebilia. Pulai ari gereja di Padawan Kuching. Dia Father tu nerima berita ari lelaki tu. Lelaki tu madah ke kuris ngau nanah. Kedepan bak tubuh ia. Udah berinsur rangkai. Lalu nadai agi tumbuh. Ia megak nyau ngasai ke tubuh diri lempung serta dekat pulai ke gerai. Nyamai Siti cerita kenyadi bak siku lelaki ke udah boleh penampak ari kuasa Tuhan. Ngenak kuasa Tuhan Jesus, ia gerai pulai menyana baru lalu bersampi ke lelaki tu ngau sidak sebiliak. Ngambik terus sema agi ngau Tuhan. Ndak ninggal ke Tuhan lebuh sakit, lebuh dituntung penusah. Laban semua kita iku udah boleh penampak ari kerja aja Tuhan, sempama bakal mensia ke ada baru. Tuhan meri peluang kita milih. Tuhan meri peluang kita milih jalaya serta enda agi limpang kebukai. Datai pak pengujung program malam menyadik semua. Harap keceritanya tadi megak meri seliang penampak ngagai kitai kebukai. Nya alai malam menyadik dalam Kristus semua. Tau meh kunci kecerita ke udah dipedak kita. Udah nyadi bak kita. Tau kecerita ia kenyadi bak urang tidi kelala kita. Anjung meh ceritanya ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak. Jadi meh saksi Tuhan.

0: Samantha, Nali Hari, Kadalamay, Pemerindang, Malam.
1: Y FM, Segulai, Sejalan.
2: Yang ngarep ke program kami terang di dinga bala kita malam tu ai okey ya ke baru muka radio dinga kami terima kasih kita berhati ke dulu agari untuk ya malam tu ngatumu pagi lagi ya di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia kalai malam tu ya. Okey, lagi bersebun megak di kandang menua Kuching, Surian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang. Nya ya. Agak tasi di menua kita, okey, 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi. Angin berpuput dari barat daya hingga penglaju ya 30 nyentuk ke 40 km sejam kesuah pengangat hingga penyelap di menua kita 24 ngagai 35 ok antara 24 ngagai 35 degree Celsius nya ungkap ya sehari itu 9 hari bulan 8 ok pukul 10 Nur nabur ke berita malam mari kami di YFM kita ke menung driver jam kita itu dengan kami terima kasih Manyo anggar kes mampar jimat ba jalai alun Siti lagu rancari Alessandro ngal lagu ya dara kumang menua kedua lagi True Force Band ba antara terus ngal kami tentunya pemerintang malam YFM.

Jam kita di tepukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nambul ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Perintah merambu dengan ubah Akta Kanak-Kanak 2001 yang kaum ngerembai ke bungkur ke dijaga ngagai anem biamit berindi dari teknologi kemajak mansang serta bisi pemar baru. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngaraban Bangsa Datuk Seri Nancy Shukri Madah sida itu benda mansi acara di engkeman dikena nentu ke atur nyaga anem biamit uliah ditegap ke pansianya ngambil kira input ngau penlebak menuluar. Datuk Seri Nancy mansur ke jakutu pengudah nguluk program pemerhati hati pasal kasar baruan bilik Wonderful Life ke diatur rupis pengintu pengelantang pendiau Raban Bangsa di Lunuk yang badah 298 kes kasar dalam ruang bilik bisi direkod ke di Sarawak nakat bulan 6 tu tadi enti dibanding ke 552 kes bak sepemanjai tahun siti tu kemari. Tajak pihak penyampau ke bertambahnya hasil ari pemerhati hati Mensia Manyu Hati Udah Majak Berani gagal report pasal kesnya. Kelimpah hari nyaga, hari ancaman baru sama dikemerat enyak pengelikun anambia miat maya betapi ngau gaya hari ti bersebun tau ke jerbu. Sidak ti bempu taskan ngau palan nyaga anambia miat di Sarawak dipinta ngadu ke baru prosedur operasi standard SOP berindik hari gaya jerbu ti bisi nyadi bak sekedak kandang endur jam ke dia tu. Antara atur ti patut dipejalai nyengkau ngurang ke pengawak bak luar serta merangsang anambia miat manyuh ngirup air ngambil tubuh endak kurang air tau ke dehidrasi. Ngena sengkabung hidung ga mula megak uleh diperunding enti sema ari majak bersebun batikas ti tau ngerugak pengerai. Terjah pihak ia madah ke beda bisi tangkan ti ngasuh palan nyaga anemia mit ditutup bak kandang endur ti balat ngasai gaya ari ti bersebun. Agi hari ke bersebun tu seminan nyadi bak sekedak kandang endur di Sarawang ga baca tikas angin tindak tentu mana nakak ke sari tu. Serian ngikut ke baca pemadu tinggi 170 ditangkan Semarahan, Kuching, Bintulu, Suri Aman Semalaju Serkai, Ngau Miri. Malaysia menggunakan cara tik silik yang kaum kena saub Mensia Manyuh dikena nagang penyalah gian dadah baraban anemia berindik dari penyampau raban tu ke berumur 10 ngagai 14 tahun ti ditemu berkenak ke dadah. Majak nambah, aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai madah pengawak mutar ke isu tu patut dikunci ngau ruang bilik sekolah, komuniti, agensi peneradat ngau perintah lalu kai dilempai ke baapai indai aja. Ia madah antara kebuah raban anabia terpejuh ngau penyalah gian dadah nyengkaum penanggul ruang bilik terunda-runda ngau balabakiah serta raban besai tuai gaya ngelingi tindak tentu mana engau tusut runding. Ia mega minta sekolah negap kaki atur nagang tumu hari timeri kaunseling engau ajar dikena mantu anemia tu endak mudah terpawah runding engau balabakiah serta nulih ke bantu. Agensi penagang dadah bangsa polis sekolah engau sida upis pengarai mega dipinta cakah ngatur program nagang lebih lagi bak kandang endur tinggal ikut ke penyampau rabantu ke ditemu gian dadah majak nambah. Langgur langkar ke penduduk untuk projek pemansang gau ngangkat ke pemanah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang Kabung benung diperunding. Itu dikenal nentu ke langgur pemansang projeknya uliah diputus ke. Adun Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir madah pemansang tu
Ulih merik gaya baru ngagai sektor dagang temuai kabung. Fasiliti baru itu yang kaum kedai makai, palan alai bermalam ga palan alai ngelantang kati, titi sadang dekan merik penguntung ngagai peranak menuatu ngau temuai. Projek hari baru kemata, agensi pemansang bagi menua betuang tu, dekan nyukung pengawak ngatur program kebesagi kelimpah hari merik nilai tambah ngagai pemanah pantai Tanjung Kembang, ti ulih jadi diulih jadi antara palan dagang temuai ti ditapat ke bala temuai datai yang mansit ke perkara tu di kabung. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari Minggu 9 dan 8 tahun 2026 berita ditusun Syarifah Anjauyah Wan Abdul Rahman Disalin Ailinda Siwil hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nura Dagang Ari Menotasi Datai Beranak Kemudal di Sarawak Tegal Tibsai Penyarap Bak Pemansang Penatai Pemisi di Menuatu. Tu nang bepun Ari Penegak Politik Ngawatur Pengawat di mana Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng Madah ke pemujur tu udah narik menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendirian Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang dia kagih duit tipsai dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narik hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kelimpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke MyTV
1: YFM Segulai Sejalai.

Lagori Roslina dengan lagu ya Burung Dalam Sangkar. Mari jam kita 10.16 minit malam. Ya, jam kedua hari Minggu pemerintah malam kita. Habis program pelasar jurai 6.35 ya. Okey, tentunya jam ketiga lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu country and western. Ya, serai aku ke macam sekedar peminta kita buat fanpage kami. Terima kasih. Kita akan dengar kami di selampur muda kita di Sarawak Bumi Kenyalang ya, laban jari kita di Angat serta Bersebun. Okey, anang kurang ngirup air ya, kurang kebaga aktiviti kita bak luar nanti lihat tebal lagi bala kita ke kurang berpengerai nyawa. Okey, kena lah sengka buang muat atau ke hidung kita ngambil ke sama bela gerai kita ya. Okey, maya kita ke betapi ngau penanggul Bersebun ke nuntung menua kita. Okey, lagu dari Gwen, lagu ya Sanggup Aku, dan yang terpenting ke pelasar jurai 6.35 kita bertemu baru jam ketiga pemerindang malam. Nangkan ketua lagi ya, terus ngau kami di tentu ya pemerindang malam YFM.

0: utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, Tuhan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita meda Ayub dalam penguji tang ia bisi semangat. Ba penghidup ya sehingga ia bisi pengeriang lawan pengujinya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endo bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Lebu betapi ngau mayu macam penguji baik kenyak ketegak penyakit atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup ngetan ke semangat ngambil ke semampai kering ukai sitik perkara kemudah tajak biak tang ukai retia kita nak boleh tetap bersemangat bak maya-maya ketusah bakato perkara tu dekat dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ke minggu tu bak topik semangat pun pengering terus begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pemanah ngau pengasih ya. Kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 635. Terima kasih semua ngagai kita ke semampai begulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai. Ngarap ke semua kita belak gerai serta penuh ngau pengelantang, ngau pengerindu hari apa kita di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita berjurai ke topik semangat pun pengering ke dekat di pejurai ke kita ngau silik lagi ungkup ke minggu tu. Kita ngelalu ke penatai Pastor Tony. Shalom Pastor, selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
0: Shalom. Terima kasih ya Puan Pini. Beritaku semampai manah lebahan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawal.
3: Tuhan nak seminat ngarap ke tua ajak gerai ke Saritok Pastor tang kita munyuk aku bersampi ke semua bala peninga kita ke bisik begulai ngau kita ke Saritok megak ngebuan berita ke mana lalu lantang-lantang megak.
0: Ya betul, laman kita nang harap ke semua berita bala peninga nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
3: Ya. Okey bala peninga. Ya tadi munyi jaku pengelalu hari kami buat program pelasa jurai 635. Jadi tok pastor ngau tua ngepun kerana tua bak topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genteran dari jakut Tuhan ke bisik ditulis dalam jakut dalam 18 ayat ke-14 ke munyitok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup ulih ngasuh nuan tan lebuh nuan sakit. Tang entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti jakut tok ngau dalam agi pastor.
0: Ya okey. Jadi hati ku berarti ke utai ke disebut nuan Pak Jakob dalamnya tadi. Kita mesti bisik pengeras hati. Laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya. Jakob dalam madah mega ti kita meda orang ti ngebuan pengeras hati. Oleh betapi ngau semua penusah, ngau semua pemedis, ngau semua penyakit, ngau semua penanggul bak penghidup ya. Laban kita kehidup badunya tu nauli lari. Ari utai ke disebut akunya tadi kita mesti betapik ngote tu. Nya kebuah kita mesti bisi semangat tik selalu baru la banyak mepun pengering kita. Semangat tau ke pengeras hati tu ianya siti ari kunci kena kita nempuah penghidup ti penuh ngau pemang. Nah ya. Indah pakai kita ke agi sekolah nama-nama pun kita sigi diajar. Di dalam olahraga kita nang ngagak warming up dulu. Nama kebah kita ngagak warming up awak ka kita nya tadi bisi semangat. Nak kesal, nak teguran hati lebuah kita nya tadi Belanda kini, lebuah kita nya tadi bisi pertandingan badminton kini kita dah suara warming up. Awak ka kita bisi semangat ti baru, pengering ti baru. Jadi nya sitik pemun utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, Tuhan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda. Ayub dalam penguji tang ia bisi semangat. Ba penghidup ya sehingga ia bisi pengering lawan pengujinya. Dia kita berarti kau jadi semangat ti baru ia nyak pun pengering. Kita orang Kristian mesti bisi semangat, mesti bisi pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
3: Ya, nyak tadi bunyi saut pastor habak tanya kita ke terubah bala peningah, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tok di pastor nanti kita berarti ke ba penghidup kita mensia tok tadi penghidup kita tok nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metok deh. Jadi utai ke jadi ba penghidup kita suah jauh ari peragam ba dalam hati kita dien. Ya, tajak pihak kita mengkang uliah betapi ngau perkara kebakar tu laban kita bisi ngemuan semangat. Enti bak ajar kita metod deh. Nama kini pengawak tak ke utai ke patut dikerja ngamik ke semangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
0: Ya, nama teka patut dikerja kita awak ke kita nak kulap-kulap bak api ke ambis minyak ko kita ira ti kita age kelihatannya selalu kita kena api kelitanya ti gasnya udah ambia ulah kulap mi ada
3: laban subak kita nadai karan ni kurang dah
0: ya nadai karan lalu kita tadi engka nyampai tebeli ke generator lalu kita kena api pelitanya lepas kita kena api pelitanya arti ya ambis minyak artinya apinya kulap-kulap lalu ujung ke padam ni
3: ya aman.
0: Jadi tu jadi ke contoh megak ba penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita alah. Tama kebah kita alah, laban kita nade semangat. Tapi kita bisi semangat, kita boleh menang laban semua utai kada tempuh kita badunya tu. Laban kita nak nemu nama utai ke depan dia. Kita sim nak nemu hari bulan. Kita sim nak nemu hari bulan kita ada. Kita sim nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Tang dalam perjalanan kita kenuju hari bulannya, dalam perjalanan kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya. Semina kita bapangai belempai bapak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi bapak John bagi keenam gentran keenam puluh tiga mega nyebut roh ajak kamri penghidup kuasa mensia na oleh ngerja teto nama kebuah kuasa mensia na oleh ngerja teto laban tubuh kita itu penuh ngau pengelmi dia kita berda lebuah bala murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani dia Tuhan ingat kesedak ya roh kita amat kak tang tubuh kita lemik artinya kita nato nak bisi roh tau ke semangat dalam setiap utai tiri kerja kita nanti kita nade semangat kita deka lemik roh ke bisi munyi ke dalam John tadi kenyebut roh ke bisi dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semangat madah pak 1 John 4 ayat 4 yang madah roh kebisi kita, kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang. Jadi kita perlu bisi roh ti kuat semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita lihat kita dekat jadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini lebuah kita bertapik ngau pemedias kini lebuah kita bertapik ngau pemal kini dia kita dekat meda penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai laban tubuh mensia tetap hidup serta kering tang pengering roh na uliah dialah ke gaya peniau fizikal tubuh kita ambil ke banding kita meda bala atlet para ya. Tajak pun tidak kurang lagi dari segi fizikal tidak ya, dari segi tubuh tidak ya, tang lebuah tidak berpekit, tidak boleh menang. Nama kebuah. Segi amat citi dari faktor pemuju tidak laban bisik training kecukup, bisik latih kecukup, bisik ajar kecukup. Tang kelimpah hari trainingnya, pemuju tidak tuk mega disungkak ke semangat tikuat. Tipun semua pengering dalam tubuh tik ngujung ke pengurang bak batang tubuh sida ndak boleh ngalah ke semangat juang dalam diri sida ya. Nah ya?
3: Ya.
0: Lalu dia mah teka patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh. Kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya. Ianya menjadi kita Master Boni Bunya Agustin. Kita meda ya. Dia ya bisi semangat. Dia cukup kena ya petape ngangkat ke. Angkat berat tu tadi ya uliah ngangkat kena laban semangat ya cukup kuat. Hati ya cukup kering ya. Lalu pihak mega mayuh pemuju aku dah diulih ya. Tiketnya meda bakal pemenang medal emas. Bak kategori 72 kg maya lumba Paralimpik bak Paris 2024 mayanya suba. Udah ya kemuju ngangkat ke pemerat 232 kg tok menyadek kita meda au ke mega mecah ke rekod dunia. Nama ke buah laban ya bisi semangat tik kering.
3: Ya.
0: Semangat pun semua pengering. Au. Biar mega sebenar tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menyadek kita Boni tu mega boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke semangat ya kuatnya ke buah ya muncul ngangkat ke nyak tadi au. Ko Buni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Ko ya madah pemuju ya bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya anak tu bak pengerai tang ya muncul. Kita meda semangat ngau pengeras hati bak tubuh ya tinggu juang ke tulih ke pemujuannya menyadai au. Ukai pengurang bak batang tubuh tau ke pemedis tidak saya ke Buni tu tadi tang ya bisi semangat kena yang nangkup kena yang laban semua penguji tengah suah ya boleh pemenang mega ba angkat berat tu ba Paralimpik kebenar ya tiga-tiga berarti ke bayu lagi contoh kebukai kau boleh jadi teladan ngagai bala kita ukai semina ba main ngau lumba dan mega ba perkara-perkara kebukai setiap lagi contoh kau boleh mega diperhati ke kita ianya Eric Wehenemaya hari menua Amerika mega orang buta keterubah di mujo Nike Gunung Everest kena ke 25 hari bulan 5 tahun 2001 ya tu mega jadi keteladan jadi kecuan jadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat dan jika Eric ukai buta maya ada ia nak uliah meda maya umur yang 13 tahun ketegal penyakit ti ketem berda maca sejarah atlet tu tadi tang tu nak nekul ya hidup bahkan orang menyana kebukai mega ngelaik ke ia mega ia sukses dalam ia bak pemujual ya Nike Gunung Everest au jadinya cita ke patut dipedak kita menjadi dalam Tuhan kita patut nemu tajak pun tubuh nuan dipedak gerai serta kering tang ti roh bak dalam tubuh kita den kulap-kulap tau kepadam bakal api kelita kena di minyak kita nya bakal ke tamak ngagai pemetang tajak pun kita agi sebut so anang ngasuh api semangat bak nuanya kulap-kulap tau kepadam mau
3: ya okey hanya tadi kita udah ninga dua itik contoh ke di break pasternya tadi hanya keterubah atlet para menua kita Boni Bunya Agustin ngau sikok gi hanya Eric Wehenmeyer ari Amerika Syarikat hanya di cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi paster kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya diperansang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh. Ingat tiap ikut kita nak ngira sapanuan kita bisik tangguh pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai jadi bala peningat semua agi mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 635.

0: Ngarap ke kita agi begulai ngau kami ba Plaza Jurai 635 berjurai ke topik semangat pun pengering. Agi begulai ngau aku di studio kedeto Reverend Pastor Tony. Jadi Pastor tua pulai baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh beri semangat hidup serta ngeriang ke kita bak penusah tok ke pemang ke ditapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari nyak pastor nama lagi utai kepatut di kerja awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti agi utai kepatut diperhati ke kita ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke self pity nak sama ngosino ke dirimpu tau ke self compassion. Oh, berarti kemana-mananya. Self confession tu itu ianya arti ya kita nerima serta berbahasa ke nama utai kabisai tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab ngubah utai kanuntung tau kanyadi ba tirimpu. Ambil kebanding. Anti kita sakit, tang sengaja nak belalak, lalu ngujung ke luput kini, serta tau ditaban ke spital kini kita, tu erti ya nuan nak sinu ke dirimpu. Nya, sep compassion. Lalu kedua titik pati kita akan sebut akunya tadi, ianya, tang sep peti tu ianya erti ya, Nuan selalu dekat terus minta di kesino, minta disukung ya, tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuah Nuan minta di kesino, otomatik Nuan tu sah dekat ngayan ke pengaga Nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino, serta orang ti pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lah, malam nyadik. Namun tak kepatut di kerja kita. Nama teti patut dikerja nuan ngawaku. Ngetu ari ngemuan ati ti minta di kesino. Tam berunding ke berkat berkat ke diberi Tuhan ngagai nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngagai nuan ke benilihnya. Munyi ke bak Luk 6 genteran ke 38. Ngaunya nuan dekat gagati. Lantang ati. Nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup nuan. Ya? Ingat. Jako dalam 15 genteran ke 13 bisa nyebut mega. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak nak lantang mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah mega. Bak jako dalam hati ti gaga enya ubat ti bisa mai pengelantang ngagai kita. Nah ya. Jadi nyak mesti kepatut diperhati ke kita menjadi.
0: Okey, sigi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngemuan kemungkinan besar ne ko kita high possibility ne kena kita ngau nak ulih ngelaban penyakit.
1: Ya, betul.
0: Ya, okey. Jadi, aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tu, dia pastor. Semangat hidup kebisik bak kita ulih ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemang ngau penekua bak dalam penghidup. Lebuh tua lemi, semangat hidup dekat merik kita pengering. Kelebih lagi, semangat ke dipinta kita hari Tuhan. Bukan ni buat penemuan pastor.
1: Sigi aman munyi kenuannya Puan Peniau. Ti kita berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Ti nyebut munyi tu. Nyalai ketega Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau, dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemai, aku keriang. Pihak ku rasa pol. Jadi itu kita berarti ke. Nama kita kada say dalam penghidup kita. Kita nak tahu nak keriang. Dajak pun kita di keduaan kini. Bakal Rasul Paul kena disebut ya tadi. Bak 2 Korinto. Kita nak tahu sekali-kali. Nak ngembuan semangat di keriang dalam Tuhan. Aku sekali lagi maca ayat di penudinya. Laban lebuh aku lemik aku kering. Nah, nama arti jaku Tuhan tu menjadi aku dah nyebut tadi lebuah kita nya tadi ngasai ke kita nya tadi nadai pengering lagi ngasai ke nempu lemi minta semangat Pak Tuhan lalu kita kering munyi ke Rasul Paul tu tadi kita uliah betapa ngesemua utai ti biasai ke kita lapan kita mensia tu kita Kristian tu nadai kalau dijanji ke dalam buah kudus yang semua tai berjalan semut magang nadai kita dijanji ke bintang ngobulan kita akan bertapai ngau macam-macam bahkan minsia kebiasanya mega tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita bertapai ngote tu ianya pun semua pengerian kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor kebenarannya tadi. Ngambil ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita buat program Pelasa Jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito hari pendiang kanan lalu pansut hari pendiang kiba. Atau ngambil ke utainya tadi nyadi ke pemakai buat penghidup kita deh. Nyadi tu kira tanya aku ke penudi meto Pastor sekali tu deh. Nyadi nanti buat ajar kita itu Pastor orang ke bernama Moses ko kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti kering laban ia nak patah semangat lebuh ia ditagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi prabak ku pastor yang kan muan ulih nerang ke ngau silik agi bekawo ngau Moses tu.
1: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia mega dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Ejip. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lepuh pejalai, pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir, pengelama 40 tahun kita medak pengelama Musa mai bangsa Judah tu pepusian naniang bak padang gurun sehingga ngujung ke kita medak lepuh sida ia nadai pemakai dia Tuhan merek sida ya mana tau ke ruti dari surga lebuah sedaya nadai terdempak dia Tuhan mega merik sedaya burung pitu utai kedempak sedaya lebuah sedaya nadai air rup dia Tuhan merik sedaya sungai awak ke sedaya uliah ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat lebuah ia ngiring bala bangsa Judah mayuh majaku jai bala bangsa Judah tu ngagai ia ngumai yang nama kebuah nuan mai kami merinsak nama kebuah nuan mai kami pansut dan tujuh Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi itu kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan abak Gunung Sinai ia megak bisik semangat nyampai ke pesan tu pesan ke terubah ianya ngagai bangsa Judah ianya anda yang bisik petara bukai, anda yang nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda yang agak patung, lalu anda yang nyembah yang keramba. Ketiga, anda yang berjaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus sekali sahabat. Pihak ku pesan, lalu kelima, berbahasa kapai naik kita. Dia, Musa tadi, ngau semangat yang nikmat jakut Tuhan tu. Dia ngelunyak diajal dia, ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda yang munuh dirimpu, lalu anda yang megak munuh orang. Lah banyak ditagang. Allah Ta'ala pesan ke tujuh mega anang kita butang anang rejal teh kena betul pesan ke lapan anang juri pesan ke sembilan anang bola pesan ke sepuluh anang ingin kota orang. Jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat ia mai bangsa Judah au ngagai menua tanah dia sudah dijanji ke ngagai aki ni sedaya tang tajap ya Musa mati berumur 120 tahun dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
0: Ya hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering utai ke udah di terang ke pastornya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bala menyadi kelebih lagi kita ke hidup baka ke sarito nyadi baka selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah dipejurai ketua hari pun tadi.
1: Terima kasih ya kena ngerawap ke utai kau dah dipejurai ke kita bak Pelasa Jurai 635 tau dinga bela peninga kita hidup bak dunia tau anang kering bak tubuh aja tang kita mesti bisi semangat ti keriang labannya pun pengeriang penghidup kita. Laban pengeriang ba penghidup kita ianya ukai diukur tau ke ukai di pada hari penegap tubuh kita. Tang semangat kita nya nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut dikerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua, kita nak tahu sekali ngebuan hati ti begede. Ketiga, kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita. Nyak mang tai ka dituai kita. Jadi tu sekena ngau ajar alus kena ngau utai ka di pangsa kita, utai ka di pejurai kita baka kesari tu ianya nanti kita lagi ngebuan tetu berkeni ke kita bisi semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu korang bukai semangat pun pengeriang kita.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan wanya tadi yang harap ke udah meri apa nampak udah meri penerang ke bala kita. Jadi bab pengujungnya tadi Pastor bisa nyebut anak ke papas menyekoya tadi anyangka topik ke papas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya ke bukai bala peningah terus ke pengerinduk kita boleh ngau kami ke mayu hagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya ke bukai. Sebenarnya kami ngelekat ke program pelas sejurai 635 ungkup ke minggu tu minta nuan ngirang kita bak sampai pastor.
1: Okey, bersampai kita. Apa yang kami tadi surga, Tuhan tadi kala kami dalam Jesus Kristus, Tuhan tadi hidup, Tuhan tadi berkuasa. Terima kasih Tuhan labano dah ngajal kami bakal ke sarito. Tuhan Yesus ngenang ke penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat, semangat ti keriang labanya mepun pengeriang dalam semua kami tik betapi ngau semua penguji. Tuhan berkat ke semua bala peninga, berkat ke semua kami kabisi ninga program tu. Lalu awak kekuasaan Tuhan terus ngiring kami, lalu kuasa Tuhan terus ngibuan kami. Kuasa Tuhan Tuhan tik selalu ngau kami. Kami percaya Tuhan Tuhan sumber semua pengering, Tuhan Tuhan sumber semua berkat. Nyalai terima kasih hapai, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami, jadi pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus Kristus, kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau untuk bala peningan yang nak program pelas sejurai 635 ungkup ke minggu tu, tetap kesemayang kita mengulang kami baru buat minggu tik dekat datang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu menyadi Ali Masterpiece lekang ngau tiun depan masa.

Yang jam ketiga pemerintang malam kita enggak lagu keterubah ya country and western kita lagu di sada Black Shelton God Gave Me You. Okay, sebenarnya apa malam kita di fanpage kami Perintah Benua Indonesia dan YouTube ya semua palan penama ngagai Gunung Bromo udah bekau penusa kampung Angus Nuntung Bak Genturung Gunung Bromonya ti udah nyerekai ngagai kandang menua Kaldera Bromo di Jawa Timur di tiah ke Penerang. Hari Raban berkuasa madah ke palan tu ditutup ya pukul 10 malam malam kemari hari 6 adik kena tentu ke penglikun mensia manyuh nyengkaum orang hari menua luar ke datai dekat niki ngagai gunung tu ya api juga dikena ngemuntang ke operasi madam ke api kalai palan pertama ke ditutup juga ianya dibelilah menua Cemolo Lawang Kabupaten Probolinggo Wonokitri, Kabupaten Pasaruan, Jemplang, Koban Trisula, Kabupaten Malang, Ngau Senduro, Piamega di Kabupaten Lumajang. Nya, pala-palan ke tau di lawak, ndur kita ke tau Niki, tau ke ngagai tujung gunung Bromo di Indonesia. Suah meda YouTube sedak ke Niki ke gunung tu ngelawak palan tu ya steady ke kita Tom Jones Brilliant Green Grass of Home kerana lagi nginyal lagu dari Elvis Presley Always on My Mind.

Balik kita ke Baru Mekah Radio dengan kami. Terima kasih. Nyapa dulu ya di fanpage kami, Wang FM Station, pemerintah kita. Terima kasih admin, kawan kita Samuel Mudin. Okay. Nyapa dulu peringat kita Alex Dalta Bina Watabarau di rumah Drana Selajar Pentia Baru Sekerang Engkelili MA. Angat malam tu ya, minta lagu kena merindang and meet di Selulat Betung, Bulan Perindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis di Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo Kenawit Gindang, Landi Mr. Max Changgat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben, Gadawit Aluk di Semunjam, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Paul Akam, Stamos di Vista Love, engkau semua kawan-kawan kesuah engkau berpesan, mereka salam rindu, salam sayau selalu kekia. Johnny Ben Simen yang kekitai, di Miri mana hari malam tu kekia, Bundang Babih Wamega, sebanding ke program kita, minta lagu kena merindang bala di Ulu Teru kepada tindak malam tu ya, ngerok kita perindang kekia. Terima kasih Mami Abasinya, Pak Megangau, Catherine Robin, ya, ya, selamat bertugas malam tu MA. Terima kasih Wai. Alan Jackson dan lagu ya, Thanks God for the Radio. Okay, kedua lagi injau lagu dari Hank Snow, Yellow Roses.

0: Kontra, Nalihari, Kadalamay, sa Marilang Malay.
1: Malay FM, Sigulay sa Jalay.
2: Hi Sam.
3: Hi Si.
2: Bisi nuro na piya. Ukan noan sari to off kini?
3: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari to.
2: Oh, kumai ko off.
3: Kediri jare pisi. Ni ro bukai deh.
2: Nada urang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatarin ke meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
2: Mana ne? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
3: Cina.
2: Version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam itu sini.
2: Sam, nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
3: Nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: anda kena tali keledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nungat cermin kereta, tali keledar termegak ulih ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan hal Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

John Paul Young, lagu yang Love Is In The Air. Okay, baik, jom kita 11:34 minit malam semalam ngagai Simon Kimara. Kapan kita tuai rumah ngadan ngah Madam Doris. Okay, sebenarnya program, terima kasih. Di Kuala Lumpur sekinduk ke tuai umur, okay, iaitu betul bertubuh 50% sudah bekau ya tadi kena tanjah, okay, ngah petrol. Sudah ke sengaja ditunu siku lelaki kena dikelala bersebuah premis do nyuar nombor, okey, bak taman pusat kepong pagi tadi ni tiah ke penerang dari pemangku kepala polis daerah Sentul Superintendent Jasni Zolpa yang mana sidak di Makangau bekal unggap ni sahaja pukul 8 pagi tadi madah ke mangsa ke berumur 62 tahun tu gawak bak kaunter dur nyual lumur yang tadi ya betuk bak tubuh ya urung ya 50% udah ditaban ke berubat ngagai hospital Kuala Lumpur diberita ke stabil tang ya kritikal kalau polis dia tu menung nyidik suspeknya kes dipasir na genturan 326 kanun keseksaan mencemanyu KBC penerang berkawal ngau suspek tu tak menatai ke penerang ngagai pemansi kes tu enya Inspektor Muhammad Amri Fildaus Juso dengan lumur yang kusung 1091982009 tau ke datai ngagai upis polis ke Semak neh Tony Francis Vacation. Kedua lagi nginjau lagu The Platters, Diana.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kada dengar lapar utek kemana mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal datang di sini dengan udah kor di sini bisa udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me.
2: Nanti bakal di embu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka berumah. Agi utenya mudah kualiti ya pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal ku di nanya ku deh. Nanti bakal tambah kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak kenarian hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tahu. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ngai. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyuma umi nyampu Milo.
1: Engkau meh engkau deh ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tak siap ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, bukan selama pukul 12 meninggal timang kerba tawas ya. Okey, bila kita akan gini kami malam tua. Terima kasih malam minggu berjam ketiga lagu country and western. Okey, terima kasih semua kita ke udah berkali engkau DJ May. Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi. Bila kita ke baru dekat berengkah gawang, gawang tengah malam kini. Nyentuk ke pagi lagi Ana Irawati. Terus dengan kami timang kerabak tawas ya. Nyentuk ngagai pukul 6 pagi-pagi lah. Bila kita ke baru dekat belalak malam tu ay. Belalak ngawati kecukup ya lantang. Tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Ungkapnya program kita ke malam tu. Mending ke 3 lagu. Sebelum kita nutup pemberindang malam 9 hari belalak 8 Skater Davis The End of the World Kedua lagu dari Carpenters Yesterday Once More Kepedulian dar lagu Temple of the King Lagu disada Rainbow Nutup program kita Country and Western Malam tu ya. Kita dekat bertemu baru malam pagi lah jam ke sebakan megak pemerindang malam. Terima kasih semua kegini dengan kami secara online megak RTM Klik, channel MyTV atau ke Astro 871. Ingat pesan DJ, jangan lupa untuk bahagia.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!
1: Rebis ule muno tang uliah diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke maya bas belajalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau ke maya basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Zoom. 99.8 FM.
1: Segulai sejalai. Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tayyip panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Suranyawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri music. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tolon kadazan dusun.
6: Aku orang Iban. Nan norindu.
7: Akik cakenya.
6: Kok lo melanam.
4: Oku nyaa bidayo.
5: Ambo orang Kelate.
7: Wo si Huaren.
8: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Pesantu Ari YFM.
9: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Kita Gatu Benu Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai
1: Segulai Sejalai YFM.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tak mana bisa tak ke.
0: Yeah.
3: Hashtag #numpia aktif.
4: But why FM?

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang atau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai kemanah datai, jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bagi kita. Lalu ianya tadi kita ada wisdom ko kita, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah nya.

0: Jadi nampak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh kau gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi kita nak tahu nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Yesaya bak buat tu tadi ia minta penemu minta pengering awak kian jadi berkat ngagai setiap iku orang
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YFM, segulai, sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Kenapa ni agak petai tu ni?
1: Habis ini dah dia tu. Jeng jeng jeng.
2: Nama kagak ada nyau?
1: Capi ngelepuat. Dek nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
2: Iga. Tanya lalu lah teh Rito.
1: Tanya dinyanda ngasuh kula teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor dek membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
1: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
1: Nih tu kau dek.
2: Artinya apa?
1: Terima mejam. Innovation terbaru hariaku. Tada!
3: Kerungan manual portable.
2: Hah? Kerungan manual portable?
1: Ya, jam.
3: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manuk portable.
2: Kerungan manuk portable. Kenapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadaan itu. Mereka malu iban utai digagal itu. Nemu di nyau.
1: Ketawa kaku dijab.
2: Ya, kata jaku ndak ketawa. Nyau. Kau dengar dia memana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran saya apa dah. Begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang gak pun dia kita sekali. Sekapa kita digagal bakal itu. Nyipak ke gamal limpuh kurungan manual itu.
1: You jam, ah. You don't forget to remember, you jam. Ilah, dia mudah jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
2: Jangan tadi, repeat, udah nyadi. Cici lagi. Sampai nyemanya, nama jelu table apa bel tetenggagaan itu. Bisa beli orang ila, ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunsang hari puninya. Tepat mana tinggi, bak menua itu. Timpu milih ni bagi puninya ngila. Apa tiba-tiba lah.
4: 6 months later, 3:28 a.m.
2: Hei, tak kenyau. Hehehe, bawa main deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jari yang main deh pulai ke rumah udah aku. Yang pada main gak dia buai batu nyau.
1: Bukai lawa aku tuh jam. Dang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Benar lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
2: 48,000 IG? Wow, amazing.
1: Nyak, baru sidari Filipin. Udah ogen dek ku nyebut sidakari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jam.
2: Wow, sampun tebun. Amai manualnya. Entai nak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakal tu meh. Nanti bakal nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pan dia tu nak gaya gantung bisik pengawal. Akhirnya tau. Sapkun mimit meh ngagai aku. Aku pan kak meh. Ngasai pampai bakal di.
1: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
2: Amanya? Nama projek yang keterubah kadis safkuan dekat kunya?
1: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantas tingkah laban yang nang tebiang. Anang muji sarang burung kanji, kajak yang tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, kajak yang sarak seminak rangkang. Numu-numu sama kita. Understood?
5: Y Arena.
6: Y Arena.
5: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
6: Sigulai sejalai.
5: Sigulai sejalai.

0: pengen tak kami suba yang spray nya harga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa i ku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik si dek ne bujangnya si dek ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nadai ano semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah deluak udah lubuk numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan ngayam dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: 色加蓝。
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujian menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali ya oleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher atau nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dina bawa hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku
3: nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi
1: nah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
3: nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya
1: aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kalau si joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Bah episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa ke apa inai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Inah lebuah kita meda atau kebelemati keleka Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena, artinya utai ke betul. Madah ke buah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi ke apa inai. Ya, sampai ke apa inai. Lalu udah nyak nangkan kenya ianya berkat yang ngasu kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu. Ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi itu. Apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anaknya nak uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

0: Dengar ke YFM Segulai Sejalai.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merinang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita. Tetap gati kita, ningat ke kami YFM Segulai Sejalai.

Pantang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah

0: muntung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Pagi rewind.
2: Ari pengelo inyang tu, yuk tu mayo ya berkongsi ke tips tu tuan.
3: Penlebak
2: ya. Tips jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuai pihak penglikun sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
3: Diplomat.
2: Kenyak meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Ba sentanya aku ngelampat ke jap ni laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke ba Bretonya deh. Ngot nau lah.
2: Ona ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
3: Ko ngasak kumpul kurus tinduak deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak kia. Nah dah yang matang ke tinduk. Tinggal kurang lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: Logistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nya bak pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari tu dikena tu.
1: Mayu harus ada indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban, engkau mula ya mana di pedak tu. Tang, dari segi pengerai tu. Engkau ya bisa impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lu pihak mereka gamal tuan kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai, begini tuan kang agak pembedahan plastik, ngena botok, nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi, ya ke jenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jaku tuan tadi berkeduat me ya. Jadinya nak mana lah aku nak antus setuju ku teto ngai pengai petua tuha segitu tuai tuai me ngai pengai pesegi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua lebuah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu tanya labanya bisi kesan do di hari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya berkena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu. Pucau pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kena orang yang berkena kota itu lagi. Batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
0: Kalak ni ingat.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakut putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi. Nak maneh dia kena labau tanya oke jenuin. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: Nemu lejau
1: bakat tua kemakai buah maram. Sebenarnya tua makai buah maram tadi ama meliwa tu mana buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua bercerai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, di mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung takkan mantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya, kita nulih nyeliah kari pemansang sih. Subuh, laban kenadai gijin, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa akun, kak sama meh.
1: Ya, aman. Bakal dia tahu. Tanggutanya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke, apa indai, ke nemu, berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. No.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Munyi ke disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerindu tu muka ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerindunya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakuk pengerindu kaya ngawerti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuel. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerindu berandau ngau pangandire, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, na ya. Lalu pihak mega lebuah sida ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sida nadai pengerindu, nama utaitik nyadi. Utaitik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nya tau terbai ngege pangan diri. Lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyai kerak, ngai nyadi ya pian ya. Nyak bak rumah, rumah panyai megak na ya. Bak nuel kita ke bekerja megak, tau dikena. Nuel kita ke bersekolah megak, tau dikena. Leka yakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita. Kita deka boleh kawul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sedaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala baka pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerindu disebut aku itu jadi ubat tak bisa. Jadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nggak, kita lengkas belayak ngurang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit, kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita. Ya. Lalu jakuk tak bisa bak kita. Inyak pengerindu kena nanggam kita bergolai. Pengerindu jadi ubat tak bisa.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
5: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
4: Nintim malam hari tiga.
6: Tapi ku tentang siut masak belakang keluar nomor dua.
4: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
5: Aku memayai keteriba kami apa tuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
4: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang tak berbunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.
4: Kita jatuh, penuh, menjatuh.

0: ya senaram sari itu kita dipisin buah anyo piak ke kita sigat maya ya senaram sari itu ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih dan cu warna silum sigat maya bakar Ricky Andrews
1: Siti
0: ya sigat ya senera kangun teh indop ya
2: nemu mai di enterong nama teh kari kebenar ya mesti bisi tepinta nantu ne ndak kala-kala nemu jaya nantu sigat
0: aku kebenar ya kamali bilon kontrol bilon kabang keterbaik-terbaiknya
2: nak anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang. Dini dekat lindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Dulu ayak nyuci motor dulu lah. Kamu yang nyuci ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujin dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakak ikupi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Dan ibu main bengkalan tadi. Pedah di pala ku tu nyumbi desengan ibu utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakak ayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bila peningkat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal entirung. Jakob manis saja,

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngiraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita akan tu, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, men

0: Safety cua, penggangsian ketiriri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul barunya tu dah ulih diputarkan. Salih aji, dalam mati ketempu, ngempuan penggangsian. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace M. Kicua, bergulai dengan YFM.
1: Kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerana.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Limpah Hari Radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Hai semua pendengar YFM, aku Padilla Jahong, pengerusi Raban Induk Borneo Seremban. Kita induk nak tahu nak ngembuan pengelandik jari diri empu. Jadi pengelandik jari kita boleh dikerembai ke jadi pengawak dagang. Bukunsi kita buah penemu maneh bergulai ngopengan diri. Ngambil kita ke induk boleh berdiri sama tinggi di temu dunia.
1: Segulai, sejalai.
2: Why?
3: Aku lagu joget.

0: Kita Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini pengen tersalah nada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Mama terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terperundi yang kini ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Y, Y, Y, Y.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri semua Sam nya mayo tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nya mayo tanya kan bekeni ngutai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sida ya sama ngau kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya jangan sih
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: sejarah.
1: Segulai sejalai.
2: Pengerah Pagi. Y FM.

Selamat pagi bala peninga. Pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy dalam program Sampai Pagi tidak dikeluarkan oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi tu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, kami dekat ninggal kejakut Tuhan, lalu kami sudah dani pagi itu. Iri kemengen Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Jadi bila peninggal, lebih kita dani pagi itu. Siti topik, ika debaikku ngenang ke punas, tau ke ngenang jakut kasar, mimik didengar kita nya tadi, mandul. Jadi, ayat dami kita dari buku Luke bagi 1 ayat 13, kemudah bunyi itu. Tangkuk melekatnya berjakut ngegiyah, anang takut segera ya. Laban sampi nuan udah didingah Allah Ta'ala. Laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku, lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bila peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zekariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth penya udah tuai, lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampi seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sigi nak ngetu niki ke serga. Sigi minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti, lebuh laki ya pulai ke rumah, ianya Zekariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cuam gaga. Tentu ia nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki ya. Gaget mah dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zekariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke lelaki jaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki ya. Tang laki ya nyau berjaku dengan jari. Namun kita bela peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tang terdatai itu si tiari itu nak berjaku. Jadi berkenyak mau tak kenyadi ngege Zekariah tu tadi. Nama kebuah. Lepas Tuhan sudah nak ngasih berjaku. Dalam timpuh nyentuh ke anaknya ada. Jadi nama kenyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjaku dengan jari. Ngau leka jaku ditulis laki ya baru Elizabeth berarti melekat ku dah bertemu dengan Zekariah mai berita manah pasal Elizabeth kedekak bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisi tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak, Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya dengan Tuhan. Ika disebut kita Nazirite. Jadi, lalu nyak mereka buah, ia nyerarak diri, nak bergulai dengan orang mayuh, lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mereka pengawak ke pengguna benar. Nyedia ke orang mayuh ke penata Tuhan, ke udah diberi dengan John. Artinya, Jesus dekat derandang jalai oleh John. Atau ke John ngerandang jalai, ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih induk ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya, nakak meh penguntung. Ia kena teri serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerja utai bakal kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah meri John ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadaya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi, belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua belainai, toka belaindu, bakat Elizabeth ke mandul toka punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John, anak ya, diada ke nyau tuai. Cukup special. Jadi, bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan, bak penghidup Elizabeth seduai Zekariah tu tadi, cukup besai. Genap ikut induk endang nemunya. Genap ikut nemiak keada ke dunia dekat nyukup ke tujuh hati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bila peninga. Jadi dua tiga pelajar tahu benar di pelajar kita ada cerita tu bila peninga. Kau terubah. Anak ngetu bersampi bakal Imam Zekariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyau tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth. Nyadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemadu penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zekariah sedua Elizabeth sama belak punas. Serta tuai
tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngau Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nyak kebo seduai oleh nyungka anak seduai nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa madah kota kesalah kada kerja pemerintah besai kelia. Jadi baka John ke ngarana Tuhan Gubernur Herod ek ngambil bini ya menyadi Philip. Jadi nanti kawal kita cukup manah ngau Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Jadi kepenudi kuliah pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth seduai Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyau tuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensiari dosa nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nya kebuah bala peningah, John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Yesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa ngerana jalai ke Yesus ke nyadi ke pengadang penghidup meruan ngege semua kita ke harap ngege Yesus. Jadi, aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Yesus iku ajak. Kati kita ke inai lebih gik bala kita ke induk. Ngaga anak kita bakal kurang ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silak sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita ngasuh silaknya tetap ati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang silak berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peninggal. Lebih baik bala inai, bala apai. Perangsang meh, bala anak kita. Tuhan udah merik kita anak, nyalai intu sida, baka kita kengintu perengkah mas ngau batu, bergah kita seritu, ukai pagila. Jadi berengkah meh kita ngintu, retah pesaka akan beri Tuhan ngagi kita, bersampi kita. Allah Ta'ala apai di surga, terima kasih ya, laban Wan udah ninggal kesampi Zakaria, tik minta anak. Terima kasih ya mega, Nuan udah ninggal kesampi kami, nyale sawup kami Tuhan, nyambik kami nak ngetu bersampi. Minta arinuan, sawup mega. Kami harap kutai dipelabak amai oleh nyadi, tanggau penekat nuan, awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan, ngambik ke anak kami, ngambik kami oleh ngajar sedia pasal nuan, pasal pengerinduk nuan, pasal pengasihan nuan, pasal pemendar nuan, ngau pasal penatai nuan kedua kali. Ngambik kebala anak kami, tahu dikena Tuhan gemesai ke nama Tuhan nari dia tu nyentuk ke nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampi mega ngagis kedak sidak ke Hindu sidak ke udah bisi ruang bilia eka benua nganti Tuhan merik berkat merik anak ngagis sidak Tuhan oleh ngemudah Tuhan oleh ngas

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu? Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirat Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara.

0: pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntuang manawal rimbak. Tuk buat bulan 3, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila.
4: Kami Norina kita mimpi ngari bermacam lagu yang

Yang nyawa agi sangkong petara hari Augustine merikan ngau Angela Lata jua yang ngepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat ya. Begulai kita pagi hari 1 ke hari tu 10 hari bulan 8 2026. Meri selamat pagi kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Nak ngiranya kena gelombang angin FM atau kena RTM klik atau kari channel Astro 871. Nak ngira hari ini maka kita kuliah mendiang ke YFM ya. Selamat pagi, selamat kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Sama ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Aku harap ke narai penanggul muka ya. Andur kita ke berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Kali ini maka selama bak tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua tu lagi ya, maca dulu pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ke bisi diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nunabur ke berita pagi 8 pagi tu lagi begolai 2 pagi wai kak nemu nama topik kita tahu kita meda Facebook ke YFM Iban. Okey, hanya ke tusun tahu ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu peninga seraya kita ke nyedia ke diri ke dekat nurun kawak atau ke bisik pengawak ke dekat dia tu resah rito ke hari rem jana pulai ke sarang

0: siapa ganun time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu WhatsApp nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku, tapi pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tu tisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode.
0: Okay, pia ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang bertunu ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mien. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena dua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betul nuku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nada e petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gat nulung ku igat. Jempat nulung ku ngun saya pe kemau tu. Jempat diga jempat. Puji dengan wa aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: YFM Sibu 87.6.

PB Chloe Ahmad Sigat merindang kita ke engkau tumu dah begari mana baju mana ke pagi tau lebih lagi kita ke Nurul Negawa atau ke Bisik Minda atau ke nganjung anak ke bersekolah kadang tadi kak meh di peda orang mana ya okey lagu dikenal merindang peninggal ke benua mendiang ke YPM. Terima kasih milih YPM menjadi ke pemerindang kita 24 jam sehari. Okey, jadi itu kenang gaya hari kita ya. Dalam seminggu dua itu cukup hangat ya, panas di menua kita. Lalu pihak Mekah dalam 2-3 hari itu Mekah tikas pemersih angin kita yang Mekah. Tak tentu panah ya kalau yang nanti di pedak baca tikas pengamah atau ke pemersi angin ke oleh di pedak kita empu website APIN hanya A Pollutant Index Management System. Kalau bisi sekedar kanandur di menua kita ke bersebuan atau ke baca tikas pengamah angin ke nak tentu mana ke pengerai kita ya. Jadi nak pukul 6 pagi tu tadi di pedaku website APIM tu bisi 9 kanan lur ke ngerikut ke baca pemersi angin ke nak mana ke pengerai ya. Tu yang kaum di Kuching kalai baca ke pagi tu ianya 160 di Kota Semarahan 158 di Serian ke Pemadu Tinggi nak ke dia tu ianya 176 di Seri Aman 156 lalu di Serikai 155 di Sibu 156 baca di Mukah 154 Ngau Mekah di Bintulu 145 ya. Hanya baca tikas pemersi angin sekedar kanandur di menua kita. Jadi baca antara 100 nyentuk ke 200 atau peninggal eh inya bak tikas ke nak maneh ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama oleh ngurang ke pengawak ke di luar rumah nanti oleh di seliah ke ya. Lalu pihak mereka bala anak kita tau ke kita empu kini ke ngasai ke bisik nak berpengerai lebih lagi ke bakal batu yang sendat seput atau ke tabin maya hari ke benua angat ke berketuk ya atau jampat nganjung diri berubat ambil ke kita samanya ke pengerai kita empu ya lalu pihak muka yang kurang ngirup air ya okeynya tadi bak tikas pemersi angin ya bak baca tikas pemersi angin nak pukul 6 pagi tu ya bak sekedar kanan dur ke ngerikut ke nak tentu mana ke pengerai kita ya jadi nanti ulian tadi tahu kurang ke pengawak kita di luar rumah jam ke dia tu lalu pihak muka tahu kurang ke kita ke Nunu Babas ya labanya muka tahu nambah ke pengamah angin kita. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu tu Ari Anderson Galai nasib tua ba siko petara.

Stik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFan segulai sejalai.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu maca dulu pesan ke bisa diterima hari paninya kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Linsi anak umpi madah ke menyadi sida ya. Desmond anak umpi tau ke Bunyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila ba pendam bukit Tuguang Batu 40 Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Linsi Ana Umpi berlumur 014-999-0121 atau kenuju Claudia Ana Umpi ya 0113-952-3734. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batang Uya Ulu Ngau Ili Uya Batang Tamin Pasai Siung Muka Ba Rumah Imbat Rumah Meriang Rumah Demuang Rumah Senggua Binyo Di Selepin Di Limbang Tubau Ngau Meka Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih Di Sebut Di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Desmond anak umpi ya. Desmond anak umpi udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu. Ianya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya ari Jospin Dujung madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang indaya ianya niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluak ke dekat diatur hari 6 tu ilak 15 hari bulan 8 2026 ba rumah sedampu ianya ba rumah semen Ulu DJ Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba batang DJ bawah DJ Tamin Muka Sungai Wong Nangga Lebai Kenawit Uya Dibintulu Sibu Julau Sepemanjai Jalai Ulu DJ Selangau Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Sili Agi kau ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jospin Balumur 0112-993-3770 tahu kenuju Runai 011-986-2611 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang ya ke dekat diatur hari 6 tu ilak 15 hari bulan 8 2026 ba rumah sidempu ianya ba rumah semen Ulu DJ Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari undi anak kasih ya madah ke apai sida kasih anak inyau kasih anak inyau tau ke apai puang udah nadai lalu niang tu ke di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya ba rumah matar Sungai Sebili Lubu Ernit Seratu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ianya Pengulu Luyasman Kaban Belayan ba Lubu Ernit ba rumah Dana Kerupu ba Jalai Simpang Paip Seratu Antoni ba Batu Tiga Seratu Kaban Belayan ba rumah Selat Munggu Sibau Rumah Lidi Babu, Rumah Hikum Senyawan, Rumah Brus Sungai Antu, Rumah Hamban Munggu Lipas, Rumah Ali Tup, Bak Munggu Tunggal Debak,
lubuk ni buang kabuang keluar tabau seratu abu bengang rumah nanga tuai awi wiat anak munggut di bintulu ngau muka kabam belayan kebukai kena oleh disebut itu makang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai undi anak kasih impu bak lumur kusung 111-229-7563. Nya tadi pesan madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau atau ke apa ipuang udah nadai. Lalu niang tu ke di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah matar sungai sebili lubu renit seratu. Lalu niang tu ke dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari dungat anak sidai ya madah ke jati anak cundang, jati anak cundang tahu ke indai umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah lili dapur layar betuang ya. Okey, lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 17-858-8269. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkeranji gensurai sekatap lubau lama ngau lubau baru Serudit A ngau Serudit B Rian Batang Meribuang Layar Melayu Ili ngau Melayu Lu Meribuang Padi Saka Tano Ntana Betuang Pasak Atas ngau Pasak Baru Kaban Belayan Ba Sungai Kepayang Nanga Padi Ngkabang Balai Ringin Serian Tebun Semunjan ngau muka kaban belayan kebuka ya kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke jati anak cundang ya, jati anak cundang tau ke ini umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tau lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lili dabu layar betuang ya. Okeynya ke sekedar pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu lagi udah tu lagi nampung maca pesan ke bukai. Okey, merindah kita dulu ke pagi tu peninga hari Ricky Anderson.

Okey, terima kasih Agik ba awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu ya. Agik natai ke pesan bukai ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali tu hari Jumahi anak madu. Jadi pesan tu madah ke laki ya, junau anak beti ya, junau anak beti udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Ba rumah sidampu ianya ba senyap gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ya, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba senyap ba Kuala Tribu Remun Lebur mugah lama mugah baru Batu Kepit Tengah Pundak Pupuk Jaya Tekalung Semalatung Sungai Lingkau Suar Sebang Borak Merakai Menat Ulu Ngawile Sepawah Gedung Sungai Bulu Senangi Tegelam Ngau Mega Kaban Belayan Ke Bukai Ke Nda Ulih Disebut Itu Magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Junau Anak Beti ya. Junau Anak Beti udah nadai. Lalu niang Junau Anak Beti itu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sidampu ianya ba kampung senyabah gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ya. Lalu nguyang ngagai pesan ke siti tu hari Jessica Limpajang madah ke pengawak ngeta sulit niang indai sida ianya niang jelita anak imang ke dekat diatur hari 6 tila 15 hari bulan 8 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lebaan Sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Benet Bukit Papit Bintangor Teluk Batu Tanjung Bekakap Bawang Asan Melanggan Sungai Apung Sungai Tebelian Rumah Pengulu Jemaat Kemuyang Ba Teku Awi Seratu Ba Jih Kenawit Pelugau Balingian Bukit Besai Rumah Suda Di Sibu Ngau Mega Kaban Belayan Ke Bukai ya. Pesan tau tadi madah ke pengawak Ngeta Sulit Niang Jelita Anak Imang Tau ke Bini Niang Jang Anak Kenawang ya. Ke dekat diatur hari 6 tu ialah 15 hari bulan 8 2026 pukul 9 malam ba rumah sidampu ianya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lebaan Sibu. Okey, nguyang ngagai pesan ke siti tu peninggal ianya hari bidar anak langan madah ke Steven Begayeng anak bidar ya Steven Begayeng anak bidar udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sidampu ianya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalan Kerabai ya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai Jalan Kerabai di Bintulu, Muka, Selangau, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan, penerang ke siri agik kita tahu bertanya ngagai bidar anak langan pu ba lumur kusuang

0112-136-2375 atau kenuju Jackson Damu. Bak Lumur 014-376-4135. Ya tadi pesan madah ke Steven Begayeng anak bidar, ya. Steven Begayeng anak bidar udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi, ya. Bak rumah Sedempu inya bak rumah Madeline Lubu Mawang Jalai Kerbai lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey, Nguyeng ngagai pesan ke sekali itu ianya pesan dari ke baru diterima ke pagi itu, ya. Pesan madah ke ngeta sulit niang dayang anak kalum, ya, ke dekat diatur ianya 22/8/2026 tu ilah, ya, ba rumah Sedempu ianya ba rumah Saka Jalai Selangau Muka. Okey, jadi penerang ke siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai lini anak unggah balumur 019-951-6169 tahu kenuju rata anak unggah 014-951-9576. Jadi pesan tu menuju kaban belayan bak rumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk bawah rumah Jubang Pengkalan Lubang rumah Tawi rumah Seli Simpang Bayan rumah Mutu rumah Hinti rumah Hawin rumah Andau rumah Seruji Liu rumah Tan kaban belayan bak 10 Ulu Mukah Dikenawit Debak Bayan Ulu Pasai Siung ngau mega kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngeta sulit niang dayang anak kalum, ya, ke dekat diatur 22/8/2026 ba rumah Sedempu inya ba rumah Saka Jalai Selangau Muka, ya. Okey, nya tadi maka pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita, ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peninga untuk hari Igu Anthony Maligai Pengerindu.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon berita pagi hari 1/10/8/2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura buat pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik. Seberkas patut negap ke Bala Ketuai Nembiak serta nyikap Rabah Nembiak kena napi ekonomi Jemahila. ICQS Serikin dikarap muka mayuh agi peluang ekonomi ngau dagang merakak antara menua. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak benung mansiak kerjasama strategik ngau Singapura dalam bidang dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik dikenak muka peluang beranak ke pokok ngau kerjasama baru antara dua bengkah menua tu. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, kerjasama dagang karbon tu nyengkaum aktiviti nyimpan ngau dagang karbon setipak ngau komitmen hari baru sempekat Paris. Ia madah menua Singapura ti jampat mansang megak betapi ngau pemansut karbon serta berguna ke market ndo berjalai ke dagang karbon. Sarawak ngau Singapura megak benung mansiak cara guna teknologi baru kena meresi air tasik. Tajak pihak Premier nyemetak madah ke randau pasal dua bengkah bidangnya agi bak renggat pansiak lalu bedau diputuska. Ia maksud ke Jakut tu ngagai media pengudah berjadi ke awam besar 3 tahun sekali seberkas ke 18 di Sibu. Dulu agi harinya Premier dekat ke Gerempuang Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak seberkas majak ngemerat ke pengawak ngemansang ke Bala Ketuai Nembiak ngambil bisik nampung pengawak organisasi tu Jemahila. Ya kemegak penyandiang penemu seberkas madah, cara ti ngempung 70% Rabah Nembiak ngau 30% Ketuai ti bisik penelebak patut mengkang di kemeran. Bala Tuai TBC Penelebak berjalai ke tanggung pengawak ngiring serta berkongsi ke penemu. Lalu Rabah Nembiak patut diberi peluang ngambil alih nyadi ketuai serta mai cara baru. Nembiak Rabah Baru patut diirik. Ukai Semina ngau pengelandiak nyadi ketuai tang megak ngembuan ulah ti mana tegap serta basic integriti. Setipat ngau pengawak ngada ke Bala Ketuai Nembiak ti ngembuan integriti seberkas megak patut nentu ke Rebak Baru ngembuan pengelandiak ti engkeman ngau ubah ekonomi ke diato. Seberkas patut nentu ke program pemansang Nembiak setipat ngau ekonomi Sarawak ti berpelasar ke teknologi, innovation ngau pengelandiak ti tinggi. Nembiak Rebak Baru patut diberi penerang pasal bidang baru yang kaum pemintar tiru AI, semiconductor, tenaga hidrogen, ekonomi digital ngau analisis data. Nguasa pengelandiaknya berguna amat ngambil ke Rabah Nembiak boleh berjalai ke tanggung pengawak ngubah ekonomi Sarawak, kelimpah hari nampak peluang serta produk baru. Ekonomi Jemaila nak agi berpanggai bak tanah ngau pokok ajak tang berpanggai bak pengelandiak ngau pengulih mensia ngasil ke utaiti baru. Kita dah tu belum mendiang ke berita dari YFM. Chairman Gerempuang Taekwondo Chang Mu Kuan Malaysia, Datuk Seri Lau Kuang Chai, ti udah lebih 40 tahun ngawa diri dalam sukan taekwondo. Bisi dikangau ngawuluk pengrami nyambut ulang tahun ke-80 World Chang Mu Kuan di Korea Selatan kena 6 hari bulan 8 tu tadi. Penemuai ngagai Indo-Upis Chang Mong Kuan-nya ngayan ke komitmennya ngetan ke sukan taekwondo serta ngerembai ke kau antara bangsa lumba ngau mainnya ari Sarawak. Datuk Seri Lau ngau masuk taekwondo kenyau area nyadi atlet sebedau dipadu nyadi jurulatih pengadir ngau pentadbir. Sekubang lebih 40 tahunnya lebih 2,000 ikut orang kalak diajar ya sukan taekwondo. Ngir yang Gerempuang Taekwondo Sarawak penglama 20 tahun, ia sudah mujur nampak tim Sarawak antara tim ke pemaduk ditakut ke tim bukai.
Pengeran siang yang megak diaku dengan gelar International Grandmaster of Chang Mo Kwan. Ngatur mayo macam pengerami di Limbang ukai semina nyungka sektor dagang temuai tangangkat ke ekonomi ngagai peranak ngau pemegoh industri menuatu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengerami kediaturnya udah mata penatai mayo temuai, ari menua luar kalainya udah mantuk nambah ke ekonomi menuatu. Menua Limbang ti bersemak ngau Brunei mega merik penglebih bawa pengawak mata penatai temuai ari menua sepiak. Antara palan ti narit ati tulen negap ke sektor dagang temuai Limbang ianya tebing Sungai Limbang ti panjai 1.8 kilometer ngau palan pentabiran bespadu Limbang ti benuang di gagak diato. Ia berjakuk munyinya lebih nutup pesta lumpur berbuak di kampung Meritam. Lumpur berbuak antara 18 kanang menua keudah dituku Konsel Pilihan Menua Limbang nyadi palan dagang temuai. Orang berkebun mit di Sarawak dilalau nambah ke produktiviti kebun getah dikena mantuk nyapai target pemansut getah menua ianya 1 juta tan metrik lebih datai bak tahun 2030. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua, Dato' Robia Wang Madah, targetnya berguna ke orang berkebun mit negap ke atur pengawak, nambah ke produktiviti serta ngadu ke baru pengawak nyua hasil. Pengawaknya ukai semina dekat nambah ke pemansut getah menua tu, tamaga mantuk nyungkak penatai pemisik ngau tikas penghidup ruang bilik orang ke berkebun mit. Ya maksud ke jakunya rambau berjadi ke Convention Pekebun Mit Risda Zon Sarawak 2026 di Kuching. Program tu diguluk kira 500 ikut orang berkebun mit dengan agensi tip berkawa hari serata Sarawak. Belalau ke rekod hari upis statistik Malaysia bak bulan 5 tu tadi, sektor berkebun mit merik 89.4% hari pemansut getah asli menua tu. Projek Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun ICQS Serikin dikarap olehnya di penyungkak pemansang ekonomi ngau pintu penamak strategik di nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Gina Mada palatnya dekat negap ke pemindah Mensia Mayuah ngau barang merakak antara menua kelimpah hari ngemudah ke pengawak dagang serta muka Mayuah agi peluang ekonomi ngagai peranak menuanya. ICQS Rekian Mega dikarap oleh nambah ke akses temuai nyungkak dagang temuai ngau aktiviti ekonomi merakak antara menua. Ia Mada pemansang infrastrukturnya ukai semina dekat bersambung kari sitik menua ngagai sitik menua tang megak muka peluang ekonomi serta ngerapit ke kawar rakyat. Ia Mada munyinya buat program penanda aras buat palan projek ICQS Serikian di Bau. Berbangunnya pemansang projek yang megak ngayan ke penyulut lalu dia tu udah manggai renggat ke terubah di Pejalaika. Dato' Henry Mada, projek Serikin ICQS Diato, manggai 7% kenyau area berengkah digagak bak bulan 12 tu tadi. Diato benung dipejalai ke pengawak nebang ngau nimbuk tanah. Ia percaya projeknya oleh tembuk dalam kandang 2 tahun, enti semak ari meruan mana. Pengawak matau belama dekat dipejalai ke dikena nentu ke kontraktor nembuk ke projek tu nitiah ke timpuah ti udah ditetapkan. Berbangunnya jalai sementaranya dia tu semina uliah dikena sidak bak bau mindah ngagai kandang Sarawak lalu rakyat Indonesia ke bau. Pemindah ngena pasport ngau perengkap pengangkut semina dikemendar ke pengudah ICQS nya beroperasi penuh dudi ari ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura buat pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasia.
Seberkas patut negap ke bala ketuai nembiak serta nyikap raba nembiak kena napi ekonomi Jemahila. ICTS Serikian dikarap muka mayu agi peluang ekonomi ngau dagang meraka antara menua. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1, 10/8/2026 yang diberita tu tadi di Tusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Alinda Suya, Aribila Berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur ke dipercalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka ke diguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandai ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung limat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang madah ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam Tasik kenuju ngagai Semenanjung Malaysia yang nyap kara ti pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito ianya tandung T-A-N-D-U-N-G tanduang. Reti tanduang ianya intak, nah, tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jako. Mana hamai menantu sida ujapnya. Maya kami bebala mayuah ngusuang, sigi nak jenuh ya nanduang kami. Nyak nakak seleka jako sarito, ianya tanduang.
2: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
4: Lama kagak punya otak prabuangnya. Oh, kamu nadiri tidak ya?
5: Muna dire, nyau, nyau, anang nyau. Bunyi panjai dulu nyau, bunyi bunyi panjai dulu. Anang nyau, nadae pedanggul badunya tu nak uleh diatur bunyau, bunyau.
4: Dei, ya nama ulam si atur rawa barohnya. Namanya jap, namu tai makai deh.
5: Anang munuh dire nyau, kasih ya tedah aku nyau, nyau. Sapa me baki aku ngenti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Sapa me ngau aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul baduit. Padah aku bisa duit pampe, duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu bunyau. Nanti lagi menikah tahunnya, lagi uliah aku nupit. Padahal jangan nama atau kakak kede. Anak jangan dimunuh diri. Kasih aku.
4: Hei, sengapa mesia tu? Lagi belala aku tu hidup padahal dikemunuh diri. Kak agama siga anak hudua buka aku tu munuh diri. Kasih balai indodara belah pasar nyendam ndak penyegat aku. Sapa kemandah gede kuka munuh diri nah?
5: Ya nama pengawak dia datahnya dah.
4: Nah mudah teh pigeh ku tu dek. Tu me tambah aja logo milang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gama buka dinya. Udah belajar geografi. Dek lari-lari school coba.
5: Eh, kapak adanya. Buka geografinya bangka. Nyak me dikumpai udah pelajar. Sam tambah nanti dekat nemu. Alay kita tadi belajar. Kawal kau ni penatai menua kita di Malaysia tu.
4: Hei. Kini kena sam tambah sejarahnya history koribai
5: nama bitri ah bitri istri barang ya media belahku nama pengawal ada nuat ketambahnya nama pengami ke datur kita sebile ya nama deka babini penyau nanti deka babini madah nyau bemboy ini kangau deh nyau nyong nita tambahin deh ya bap pengami dila besip pengawalnya buang kita nyau hanya siapa ini nanti jadinya nyau nah patut gede jadi ngau girl misinya deh bakal kena nemu deh girl misinya nganti maya akan meletup daknya nemu deh nah lama lagi pansuat radio sandia yang nanti besi bekensi sagi aku tu hidup saginya mede anak ngelapat aku bunyau.
4: Dinga dulu jaku aku. Nyak medik, asal meda tambai. Lu kumai di bisi rami, belah pinang, bisi nyabung. Nadai utai bukai terundiang dek. Nah lama dagi, 31 hari bulan 8. Kita ingin tu, hari besar kita di Malaysia.
5: Nama kawa kita bulan 8 tu lah nyau. Bisi kawa kenyalang kita pia. Nama tu rumah nama dah kaku dah.
4: Nyak medik, 31 hari bulan 8 tu. Ngintu hari merdeka, kita ini mudik. Pedak deh, berapa lama kita udah megai menua kita empu. Kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita Malaysia tu? Ukai seminak menua London. The bulan, udah mada tikik bala kita itu.
5: Nanti pihak nyau. Nah tu aku nulang deh, madah ke dini nuan manah nuan deh engkah tambahnya nyau. Kian dia uji dia ke ujung perabuan kege.
4: Ni jap, sisi sepiah tu.
6: Kaki nge, ujung nge.
4: Tu, tu, agi jap.
6: Agi,
4: agi. Agi jap.
6: Kanan nge, agi,
4: agi, kanan nge. Eh, eh, eh.
6: Nyau,
4: nyau, eh, jap, jap, jap.

Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: Pagi rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau pisik kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun. Kami saya nemu nama bekeni ke pengawalnya.
2: Tengah saya ke diri sebuah Sam. Nya maya tanya enggak ke nama utai tu nemu pansut hari tu. Kita kena tahu kering. Nya maya tanya kan nama bekeni ngau utai tu.
1: Biasa nama ya ada sih.
2: Nya masih ti hari pemanah ya Sam. Mm-mm. Kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam.
1: Anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.